0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-blok, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang ikut MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 42.
1: Non-aligned.
0: Tegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Jumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
3: Terhormat Bapak Presiden. Dengan hormat dilaporkan kepada
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas yakni ingin menjadi tetangga yang baik, sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu, membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
5: Sekian kalinya di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas. Visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekolah rakyat terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Campelong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstrakurikuler.
2: Jumlah siswa yang ikut MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SMP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
6: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik, serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
7: Jadi boarding school, di situ ada pengembangan karakter anak, yang di karena kita ada di lingkungan Madura, ya, tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
6: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
0: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
8: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
9: Ini tahap awal penyusunan RPB karena tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat fix selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dan Ibu Nadira sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya.
8: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Soehalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Sitoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
9: Kebijakan, strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari
8: sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Stoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Stoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singi.
10: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
11: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
10: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang, di atas 200.000 dosis ini, kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
11: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jiberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
12: This is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NCC government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
11: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
13: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kota Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
14: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
11: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya Jerry Linde.
15: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan yang hayat kepercayaan Merapu yang mengusung tema Uma Merapu Belis Kehormatan Nilai Luhur Orang Sumba serta Identitas Budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan adanya kepercayaan Merapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan Belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
16: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
15: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang. Banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Merapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Merapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlende, RRI Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Laporan khusus.
18: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
19: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
18: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
17: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
18: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
20: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
21: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
18: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis,

0: pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekedar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan, yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kembali kami hadir temani Anda pendengar di rangkaian Samarinda pagi ini, yang mungkin saat ini sudah bergelut dengan segala aktivitas Anda, atau mungkin sudah bersiap-siap menikmati suasana libur akhir pekan untuk Anda bersama keluarga. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami kembali hadir dengan sajian musik informasi untuk Anda. Dan informasi pertama kami hadirkan dari dunia olahraga ya pendengar, di mana timnas Indonesia sukses memetik kemenangan 3-0 atas Timor Leste ya. Sementara duel Vietnam versus Singapura berakhir imbang tanpa gol dalam lanjutan matchday grup A ASEAN Championship 2026 yang berlangsung pada Jumat 31 Juli 2026 malam tadi. Dan hasil dua pertandingan tersebut pendengar memicu pergeseran pada papan atas klasemen sementara di grup A ASEAN Championship 2026. Timnas Indonesia meraih 3 poin krusial saat bertanding di Konburi Stadium Thailand. Kendati sempat mengalami kesulitan yang membongkar pertahanan Timor Leste yang bermain dengan 10 orang sejak menit ke-21, skuad Garuda berhasil memecah kebuntuan pada paruh kedua. Dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman bahkan sempat turun dari tribun ke pinggir lapangan pada menit ke-28 untuk memberikan instruksi langsung kepada para pemain. Ya, gol pembuka Timnas Indonesia akhirnya hadir melalui aksi dari Sain Patinama pada menit ke-74, disusul gol Tom Haye 78 dan ditutup oleh gol Michael Becker di menit 81. Ya pendengar, di pertandingan lain juga digelar ya di Stadion Maidin Hanoi, tuan rumah Vietnam dipaksa berbagi poin usai dengan ditahan imbang 0-0 oleh Singapura. Ya pendengar Pro 1 di Samarinda, dimanapun Anda berada, dari hasil laga tersebut pendengar ya, dimana untuk skor dan juga hasil pertandingan, dua kemenangan yang beruntun membawa Timnas Indonesia mengoleksi 6 poin dan menempatkan skuad Garuda di jalur yang tepat untuk mengamankan tiket ke babak semifinal. Di tengah ketatnya persaingan tersebut, performa Michael Becker menjadi angin segar ya bagi Timnas Indonesia. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi lainnya kami hadirkan untuk Anda di rangkaian musik informasi hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu,
3: kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Otorita Ibu Kota Nusantara IKN menyebut telah menanam lebih kurang 5 juta pohon sebagai bagian dari restorasi atau pemulihan kawasan IKN yang dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono pada Jumat kemarin ketika ditanya menyangkut pengembangan pembangunan di Sepaku Penajam Pasir Utara. Seiring pembangunan infrastruktur, IKN juga dibangun memulihkan kawasan yang sebelumnya mengalami degradasi agar kembali berfungsi sebagai ekosistem alami dengan pendekatan rewilding. Ya, pendengar, pendekatan tersebut dilakukan karena sebelumnya sebagian kawasan IKN didominasi perkebunan monokultur yang memiliki keanekaragaman hayati lebih rendah dibandingkan hutan alami. Sehingga pembangunan IKN dilakukan bersamaan dengan upaya memulihkan kualitas lingkungan, juga dengan pembangunan koridor satwa liar untuk menghubungkan kembali habitat yang sebelumnya terfragmentasi. Ya pendengar, otorita IKN juga menargetkan ya 65% wilayah ibu kota baru Indonesia yang dibangun di sebagian wilayah Provinsi Kaltim tersebut tetap berupa kawasan lindung. Pembangunan kota hutan tidak hanya diukur dari banyak pohon yang ditanam, tetapi juga dari keberhasilan memulihkan ekosistem, sehingga alam dan pembangunan dapat tumbuh secara berdampingan. Dan hal ini juga ditekankan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono mengakhiri rangkaian sajian musik informasi di suasana pagi hari ini. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirinya. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 1.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur menggandeng Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman untuk membersihkan dan memantau tumpukan sampah di 7 pantai daerah. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Joko Istanto di Samarinda pada Jumat kemarin. Langkah nyata pelestarian lingkungan hidup tersebut dituangkan melalui kesepakatan kerjasama teknis yang berfokus pada penanganan limbah plastik. Aksi pembersihan dan pemantauan berkala ini menyasar kawasan pesisir strategis di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan. Sementara itu, dua lokasi sasaran di Kota Balikpapan dipusatkan di Pantai Monpera dan Pantai Seraya yang memiliki tingkat aktivitas pengunjung cukup tinggi. Tim gabungan juga menjangkau wilayah pesisir Kutai Kartanegara dengan melakukan pembersihan intensif di kawasan Pantai Panrita, Pantai Panrita Lopi, dan Pantai Sambera. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Row 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan, karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah, susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
3: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.
1: Baik pendengar Pro 101 Radio Republik Indonesia Samarinda di edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 di mana setiap hari Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah kami akan mengajak Anda untuk menyimak sajian program Beranda Asta Cita dalam majalah udara yang kali ini dengan topik pemerintah daerah Kabupaten Mahakam Ulu mendukung sektor pendidikan sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia di daerah perbatasan Kalimantan Timur. Selengkapnya bersama Muhammad Imron.
2: Beranda Asta Cita. Pendengar RRI Samarinda, program Asta Cita, ruang dialog yang mengupas prioritas pembangunan nasional dengan menghadirkan narasumber kompeten dan perspektif yang mendalam. Kali ini, kita akan membahas poin keempat Asta Cita, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Bersama saya, reporter RRI Lumbagun Muhammad Imran akan mengulas bagaimana upaya pemerintah daerah Kabupaten Mahakam Ulu dalam mendukung sektor pendidikan sebagai upaya menuju peningkatan sumber daya manusia di daerah perbatasan Kalimantan Timur. Untuk memajukan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Mahakam Ulu, Pemda setempat mengakomodir taman kanak-kanak atau TK melalui aparatur kampung dengan memanfaatkan alokasi dana desa, sehingga pendidikan anak sejak usia dini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Berikut pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu, Samson Batang.

0: beberapa TK yang menyerahkan ke pemerintahan kampung, dan juga ada juga yang mau dinegerikan, mau menghibahkannya ke dinas pendidikan, tapi kan melalui proses juga. Kalau ya itu kan tergantung ini kemampuan mereka untuk melaksanakan operasional sekolah itu. Tapi ada juga yang tetap bertahan karena mereka dapat ini, dapat apa namanya, dibantu oleh perusahaan-perusahaan untuk CSR kan. Kalau itu ya mereka tetap ini, tetap berjalan ininya. Informasi kemarin kan yang di Mabes itu kan gajinya ada dapat dari ini juga, dari perusahaan sawit itu. Iya. Itu kan sangat membantu kan, walaupun sekarang ini kan Pemda tidak lagi memberi gaji untuk guru-guru.
1: Tapi kalau dari total sekolah swasta yang ada itu Pak, berapa yang bakal dinegerikan gitu Pak?
0: Iya, masalah jumlahnya itu ya belum pasti, itu kan perlu dikaji lagi. Untuk menjadi sekolah negeri itu kan perlu perlu persyaratan-persyaratan tadi. Yang pasti itu ada beberapa sebenarnya, seperti yang di Lome sini kan, itu mau dinegerikan juga. Dan ada juga yang minta dinegerikan seperti yang di Lomisun. Iya. Itu kan tergantung ini juga, tergantung untuk yayasannya. Ya, apakah mereka mau menghibahkan atau enggak, dan juga memenuhi syarat atau enggak.
2: Tapi dari Pemda terbuka aja Pak ya?
0: Ya terbuka, tapi harus memenuhi syarat tadi. Tidak semuanya dinegerikan. Itu kan akan berkaitan dengan ini juga, tenaga pendidiknya,
1: fasilitas
0: dan lain-lain. Kalau dinegerikan semua ya, dari mana lagi tenaganya kan, tenaga pendidiknya itu.
1: Untuk anggaran beasiswa Pak, tahun 2005 gimana?
0: Ya, apa namanya, yang lulusnya baru apa namanya, setiap seleksi itu kan nanti itu kan dihitung berapa UKT-nya, berapa uang pemondokannya, berapa uang sakunya.
3: Tapi kan, dari seluruh itu Pak, estimasinya itu ada berapa
1: atau anggaran yang disiapkan,
3: ada plafonnya?
0: Iya, plafon itu ya rata-rata berapa, pokoknya di atas 10 miliar gitu. Ya. Pastinya itu berapa ya? 16M gitu.
2: Untuk tahun 2006 ya, Pak.
0: Kredit. Coba berapa total beasiswa untuk 2026, berapa M? Berapa puluh M? 16M ya? Kurang lebih.
4: Anggarannya, Pak. Ya. Oh, lebih 25N.
3: Itu meningkat dari tahun yang lalu.
4: Meningkat dari tahun lalu.
3: Berapa M meningkatnya?
4: Kalau tidak salah kemarin sebetulnya untuk anggaran pastinya itu kan dari teman-teman Kesra ya. Cuman kemarin terkonfirm itu ada dinaikkan, ditambahkan kurang lebih ada 5 miliar.
3: Seperti dulu.
4: Dari 22 tambah 6 miliar mungkin sekitaran 26 atau 27. Cuman angka pastinya itu dari teman-teman Kesra yang menganggarkan.
1: Pasti dengan meningkatnya anggaran ini jumlah kota juga
4: meningkat. Diharapkan semua ya sesuai dengan apa misi bupati, visi misi bupati kan menambah lokasi kan. Nah, ini kan kita coba tingkatkan terus ini supaya bisa
0: masuk ke mandatory spending.
4: Iya, mandatory spending, dan dia harapannya memang bisa dari sisi anggaran juga kita sudah tambahkan, harapannya juga dari sisi kuota penerimaan manfaat juga bertambah jalannya.
1: Ada berpengaruh juga terhadap nilai jumlah beasiswa yang diterima, nominal anggaran yang diterima per mahasiswanya itu?
4: Oh tidak, ya? Anggarannya tetap, artinya kan kita pembiayanya kan kayak beasiswa kerjasama kan biaya uang saku, biaya living cost ya, semua living cost diberikan, dan UKT-nya pasti kita berikan gitu. Uang kuliahnya atau uang semesterannya gitu. Ya, tapi untuk stimulan sendiri sudah ditambahkan juga bahwa rekapitulasi itu untuk kategori-kategori yang ada sudah meningkat antara 7 juta per orang.
0: Itu yang berprestasi.
4: Ya, untuk sesuai kategori 7 juta lebih untuk per orang.
0: Ya,
2: per tahun.
4: Kan untuk stimulan itu kan kategorinya macam-macam tuh. Ada tidak mampu, ada prestasi akademik, dan ada yang bantuan tugas akhir. Nah, dari situ kan juga ada perjenjangnya, ada yang untuk S2, S3, S1, D3. Itu masing-masing kan beda-beda mereka, jadi ada sub-sub semua.
5: Ada profesi juga tadi
4: kan? Oh, ada profesi juga.

0: Bupati Mahakam Ulu, Angel Edang Belawan, turut menyampaikan tentang kondisi fasilitas pendidikan yang ada di Mahulu, TK yang diakomodir pemerintah kampung setempat, hingga pentingnya dukungan kontribusi PAUD di kawasan perbatasan tersebut.
1: Fasilitas pendidikan di Mahakam Ulu tentunya banyak sekali program dari pusat. Pertama, sekolah rakyat yang akan dibangun oleh Kementerian Sosial. Lalu ada sekolah terintegrasi yang memang program dari Kementerian Pendidikan yang akan diberikan setiap kecamatan di Mahakam Ulu. Saat ini yang sedang berproses ada di Longbagun, karena memang di Kecamatan Longbagun yang baru siap lahan. Kita perlu menyediakan lahan 2-3 hektar sehingga sekolah terintegrasi bisa dibangun dengan fasilitas sarana prasarana pendukung yang mumpuni. Karena di situ saya lihat luar biasa sekali program pusat memberikan bantuan pendidikan, entah itu bangunan, sarana prasarana, bahkan pelatihan untuk guru-guru yang akan ditempatkan di sekolah tersebut. Jadi fasilitas pendidikan di Mahakam Ulu sebenarnya saya rasa sudah sangat memadai, tinggal kita bagaimana mendorong anak-anak kita mengejar cita-cita mereka setinggi langit. Baik, memang TK di Mahakam Ulu kebanyakan masih swasta dan tidak semua TK bisa kita negerikan. Karena ada persyaratan-persyaratan tertentu untuk menegerikan TK swasta, dan beberapa TK, bahkan kebanyakan dari TK di Mahakam Ulu tidak bisa dinegerikan karena persyaratan tersebut. Tapi tidak memudarkan semangat bunda-bunda yang ada di TK ataupun KB yang memang bukan milik yayasan kampung tapi swasta. Jadi sekarang TK yang ada di Mahakam Ulu diserahkan ke kampung agar dikelola oleh kampung, dan dari kampung bisa memberikan insentif untuk para tenaga pendidik, guru-guru yang ada di TK tersebut.
2: Bisa melalui anggaran kampung?
1: Bisa. Artinya bahwa anak-anak di Mahakam Ulu juga mempunyai rasa nasionalisme yang sangat tinggi. Dan tadi sempat ngobrol dengan bunda-bunda PAUD, mengenai PAUD. Saya kemarin sudah bertemu dengan Wakil Menteri dari Kementerian Pendidikan Menengah Dasar, dan kita sampaikan bahwa ada regulasi-regulasi terbaru yang selama ini kita memberikan insentif untuk guru-guru PAUD, tapi di tahun ini tidak bisa kita berikan karena regulasi terbaru tidak memperbolehkan kita memberikan insentif untuk yang di luar ASN. Jadi saat ini pun kita sedang berjuang untuk pendidikan kita di Mahulu, karena PAUD buat saya adalah yang utama. Fondasi awal kita dalam pendidikan dasar adalah PAUD. Percuma pada saat anak-anak sudah SD di kelas atas, lalu kita memaksakan mereka untuk belajar mati-matian, baca tulis dan segala macam, tapi kalau kepribadian dari awal tidak dibentuk dari TK ataupun KB. Maka dari itu kenapa PAUD buat saya sangat penting. Selain saya memang adalah bunda PAUD, menurut saya pendidikan dasar dari TK, KB yang paling utama.

Kita tentu sering mendengar istilah K3. K3 yang merupakan singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. K3 bukan cuma aturan, tetapi juga budaya yang harus diterapkan di tempat kerja, mulai dari memakai alat pelindung diri, menjaga kebersihan lingkungan, sampai memahami prosedur kerja yang aman. Untuk itu, perlu diingat, bekerja itu bukan cuma soal menyelesaikan tugas, tetapi juga pulang dengan selamat dan sehat. Mari kita ciptakan budaya K3 yang kuat di tempat kerja dan di lingkungan sekitar kita. Dengan K3, kerja jadi aman, produktif, dan pastinya nyaman.

0: Dalam meningkatkan SDM di Mahakam Ulu, Pemda setempat juga memberikan beragam beasiswa untuk berbagai jenjang pendidikan hingga sarjana dan pasca sarjana, baik bagi masyarakat umum maupun kalangan ASN yang telah memberikan pengabdian di bumi urip ngeriman itu.
1: Ya, yang ikut tes hari ini berdasarkan absensi ada 33 orang. Dari yang mendaftar itu 35 orang. Sehingga yang mengikuti tadi berjumlah 33 orang. Dari hasil tes itu nanti akan dari hasil seleksi akan dicari 10 orang dari 33 orang itu. Nah, untuk tahun ini di samping Polnes tadi ada di Universitas Hasanuddin, ada di Ukrida. Itu untuk yang S1. Nanti ada juga rencana untuk S2-nya, yang S2 yang ASN PNS itu di MIP Unmul, Visipol dan MPD di Unmul, juga di FKIP. Itu belum kita umumkan, itu khusus untuk yang PNS yang untuk S2. Kalau peminatnya sih ya kayaknya ini aja. Kalau yang Polnes ini lumayan banyak ya. Tapi yang tadi yang Unhas itu saya belum tahu karena belum ada ininya. Belum ada informasi karena masih dibuka pendaftarannya. Ya, ada tes lagi yang Unhas dan Ukrida. Dan ini yang apa untuk pertanahan itu STPN di Jogja.
2: Antara 7 juta per orang.

0: nggak prestasi.
1: Ya, untuk sesuai kategori. Hmm. 7 juta lebih untuk per orang.
0: Per tahun.
1: Kan ya, untuk stimulan itu kan kategorinya macam-macam tuh. Hmm. Ada tidak mampu, ada prestasi akademik, dan ada yang bantuan tugas akhir. Hmm. Nah, dari situ kan juga ada perjenjangnya. Ada yang untuk S2, S3, S1, D3. Hmm. Masing-masing kan beda-beda mereka. Jadi ada sub-sub ke semua.
0: Ada profesi
1: juga tadi kan? Oh, ada profesi juga. Profesi, ya. Dana yang kita siapkan sesuai dengan pendaftaran stimulan, ya kan? Tapi tahun ini dengan jumlah pendaftaran cukup banyak, kita juga sudah menambahkan anggaran.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga memberikan dukungan pada sektor pendidikan untuk masyarakat melalui program gratis pol. Berikut tanggapan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mahakam Ulu.
3: Ya, sebenarnya sampai sekarang kita dari kita di Dinas Pendidikan Kabupaten ini belum menerima surat dari provinsi untuk melaksanakan gratis pol itu. Sedangkan kita ketahui ini kan sudah beredar aplikasi ini. Aplikasi untuk mengisi supaya bisa mendapatkan ini pembiayaan itu. Nah, saya kira dengan adanya aplikasi itu ya enggak perlu juga ini kan. Karena bagi yang berminat, bagi yang mempunyai anak-anak yang kuliah maksudnya, mereka kan bisa ini, bisa langsung ngisi di aplikasi yang ada itu. Ya, kita berharap dengan adanya gratis pool itu ada anak-anak kita yang bisa menerima beasiswa. Jangan juga terlalu berharap dapat beasiswa dari kabupaten kan, tidak ada dibagi-bagi lah. Ada dari sebenarnya dulu juga kayak beasiswa Kaltim Tuntas yang dari provinsi itu kan. Anak-anak kita juga banyak mendapatkan itu. Tapi ya kalau sudah mendapatkan dari provinsi itu tidak boleh dapat di kabupaten. Ya, tidak boleh double. Kalau itu double ya dikembalikan. Itu kan yang rekomendasi dari BPK. Kalau masalah gratis pool tadi ya masih ini kayaknya masih ini juga ini masih tahap-tahap penjajakan atau kajian kayak ini belum ada. Bahkan waktu ke Jakarta kemarin kan ada yang menangani itu, mereka juga belum tidak berani menyampaikan itu ke masyarakat, takut tidak pas gitu kan. Untuk mengingatkan insan-insan pendidikan itu untuk melaksanakan pendidikan di khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu, karena walaupun tidak ada Hadiknas kan ya kegiatan pembelajaran itu tetap berjalan. Tapi kalau kita dari Dinas Pendidikan ini yang utama itu meningkatkan SDM baik itu guru, operator dan tenaga pendidik lainnya. Dan di sekarang ini kan di Balikpapan kan ada dua kegiatan itu, pelatihan pendidikan dan pelatihan untuk operator Kapolding dengan untuk ini untuk guru-guru. Dengan adanya pelatihan-pelatihan itu kan paling tidak kan tingkat SDM di baik itu guru maupun tenaga non guru itu bisa ditingkatkan. Saya kira dengan ya kita di Kabupaten Mahakam Ulu ini ya tetap ini tetap berusaha bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Mahakam Ulu.
4: Di antara gemuruh hutan dan tenangnya aliran Sungai Mahakam, Kalimantan Timur menyimpan harmoni budaya yang hidup dalam setiap tarian, lagu, dan ukiran. Dari kearifan lokal hingga keramahan masyarakat, budaya di bumi etam tumbuh bersama alam menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Mari kita jaga, kita rawat, dan terus suarakan harmoni budaya Kalimantan Timur, warisan luhur untuk generasi yang akan datang.

0: Selain sistem penerimaan murid baru SPMB di Mahakam Ulu masih tergolong mudah untuk dilakukan karena tidak serumit wilayah perkotaan yang memiliki banyak penduduk. Hanya kadang terkendala jaringan untuk sistem operasinya, namun hal tersebut masih dapat diatasi dengan beragam cara dan kebijakan Dinas Pendidikan setempat.
1: Masalah dan kendala, karena sudah juga kita melakukan ini pelatihan operator SPMB, sehingga seperti yang disampaikan ke Desi kemarin itu, SPMB di Mahakam Ulu ini tidak seperti di kota-kota besar, karena jumlah muridnya tidak terlalu banyak kan? Dan juga ruang kelas juga mencukupi. Yang saya kira cuma ini aja, cuma terkendala pendaftaran online itu. Tapi kalau walaupun dia terkendala, ini dibantu oleh ini operator sekolah tadi untuk menginput data-data siswa dengan membawa berkas tadi, berkas yang dibutuhkan. Saya kira itu kan berdasarkan ini dokumen yang ada, dokumen dari Dukcapil itu kan, seperti ini kartu keluarga, KTP. Kalau itu, kalau dikeluarkan Dukcapil kan tidak mungkin di
2: tidak ada kecurangan
1: ya. Dan itu kan berdasarkan ini data kependudukan tadi, dari gitu KK, mungkin ada akte kelahiran. Kalau berdasarkan itu kan ya saya kira tidak ada kecurangan tadi. Kalau dibatasi sih ya itu kan tergantung ini sekolah. Karena sekolah kan yang tahu ini berapa kebutuhan siswanya. Kalau siswanya dianggap sudah mencukupi, mungkin ya tidak bisa juga mereka datang ini mendaftar dari luar itu. Dan itu tergantung lokal yang ada di sekolah yang ada di ujung bilang ini. Baik itu SD 01 maupun SD 02. Dia kan pakai ini, pakai zona sekarang kan. Sudah bisa juga dari luar itu ya masuk ke sini kalau tidak sesuai dengan ketentuan tadi.

0: Dalam memperingati Hari Anak Nasional, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu turut memeriahkan seremonial tersebut karena aspek pendidikan dinilai penting dimulai sejak anak usia dini. Berikut penyampaian Samson Batang, Kadis Ditmah Ulu.
1: Peringatan Hari Anak Nasional merupakan momentum yang sangat penting untuk mengingatkan kita semua akan tanggung jawab bersama dalam memenuhi hak anak-anak, memberikan perlindungan, pendidikan yang berkualitas, serta ruang bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. Melalui kegiatan lomba ini, kita ingin memberikan wadah yang positif bagi anak-anak Mahakam Ulu. Pada kesempatan ini adalah anak-anak dari PAUD sekecamatan Longgagung untuk menampilkan kreativitas, pengembangan kemampuan, membangun rasa percaya diri, serta menanamkan nilai-nilai sportivitas, disiplin, kerja keras, dan kebersamaan. Kegiatan akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari Kamis sampai dengan hari Jumat besok, tanggal 23 sampai 24 Juli 2026. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi sekretariat Pokja Tunda PAUD Kabupaten Mahakam Ulu dalam mendukung terwujudnya generasi yang cerdas, kreatif, berkarakter, dan berdaya saing. Sejalan dengan tema Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, yaitu sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Dan bersama Mahulu melaju menuju generasi emas anak cerdas dan berkarakter. Anak-anakku yang saya banggakan, ikutilah setiap perlombaan dengan penuh semangat dan percaya diri. Jadilah kesempatan ini sebagai pengalaman yang berharga untuk belajar, berkarya, dan menjalin persahabatan. Jangan lupa berorientasi pada kemenangan, tetapi tunjukkanlah kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas. Kepada Dewan Juri, kami berharap dapat menjalankan tugas secara objektif, profesional, dan adil sehingga hasil perlombaan benar-benar mencerminkan kemampuan para peserta. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, akhir kata saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional tahun 2026 dan selamat mengikuti seluruh rangkaian lomba Hari Anak Nasional tahun 2026. Semoga kegiatan ini berjalan lancar, sukses, dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta.

0: Senada dengan hal tersebut, Bupati Mahakam Ulu menyambut antusias Hari Anak Nasional sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia sejak usia dini yang disertai dengan pengakuan akan mengakomodir pendidikan yang layak bagi penyandang disabilitas.
1: Hari ini saya ingin mengucapkan dulu selamat Hari Anak Nasional. Sayang anak, lindungi anak, dan bangun masa depan. Tentunya dengan memperingati Hari Anak Nasional, kita memberikan dukungan penuh untuk anak-anak PAUD tentunya, karena selain saya seorang bupati, saya pun seorang bunda PAUD. Kemarin juga sudah sempat kita ke TK Pembina, dan memang dukungan penuh untuk TK Pembina kita dengan memberikan dampak yang luar biasa. Saya meminta seluruh elemen masyarakat, bahkan teman-teman media pun, untuk membantu saya mencarikan lahan, karena saya ingin sekali TK Pembina di Mahakam Ulu bisa mempunyai tempat yang representatif, tentunya nyaman untuk anak-anak, dan mereka senang dalam belajar pada saat di dalam kelas. Jadi dukungan kita tentunya 100% untuk pendidikan usia dini. Ya, saya senang tentunya. Saya turun bahagia karena anak-anak sudah mempersiapkan diri dan memberanikan diri. Itu yang paling penting. Menang kan itu sudah biasa, tapi kita harus melihat keberanian mereka untuk tampil di depan umum. Itu yang harus diapresiasi oleh orang tua, guru, dan kita semua. Memang benar untuk disabilitas ataupun anak berkebutuhan khusus, saat ini kami mencoba untuk memberikan SDM yang mumpuni. Saat ini kita akan memberikan pelatihan-pelatihan kepada tenaga pendidik, guru-guru, yang tentunya memadai mendapatkan pendidikan inklusi. Jadi nanti pada saat TK ini terbangun, kita akan mempersiapkan segala fasilitasnya dengan kebutuhan disabilitas tentunya. Jadi harapan saya semoga ada guru-guru yang berminat untuk mengambil lagi pendidikan inklusi.

0: Dalam dunia pendidikan, pemerintah pusat sangat mendukung hal tersebut sebagai bagian dari program Asa Cita Presiden, termasuk peningkatan indeks pembangunan manusia di Mahakam Ulu. Berikut penyampaian dari Asisten 1 Pemkab Mahulu, Agustinus Teguh Santoso.
1: Bahwa pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, sangat mendukung ya, untuk melaksanakan konstitusi yang jelas sudah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara wajib untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dalam hal ini pemerintah daerah juga mestinya juga sepakat dan juga akan berpartisipasi secara aktif untuk ikut memajukan pendidikan khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu. PM ini kan banyak faktornya ya, yaitu pendidikan, kesehatan. Nah, dua-duanya ini juga dipengaruhi berbagai variabel. Contohnya adalah aksesibilitas. Nah, kalau aksesibilitas kita memang masih seperti ini, ya tentu saja IPM kita juga akan terpengaruh. Jalan yang belum lancar ya, transportasi yang masih sulit, kemudian kendala komunikasi, apalagi sekarang zamannya komunikasi kan. Nah, kalau misalnya sarana komunikasi kita juga belum merata, semua belum bisa mengakses untuk sarana komunikasi, contohnya internet, ya tentunya ini akan mempengaruhi ya. Nah, karena itu kita berusaha secara bertahap ya untuk membangun Kabupaten Mahakam Ulu, terutama dalam peningkatan indeks pembangunan manusianya.

pendengar, demikian perbincangan kita dalam program Asta Cita hari ini bersama unsur pimpinan daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang telah memberikan gambaran komprehensif tentang upaya pengembangan dan peningkatan sektor pendidikan untuk masyarakat di kawasan perbatasan Kalimantan Timur. Semoga dialog ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita semua untuk lebih peduli dan berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Kaltim. Saya Muhammad Imran, mewakili seluruh tim yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada edisi Asta Cita berikutnya.

97,6 FM pendengar Perosa Terari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi bergantian saatnya. Kini Ria Arda dikawani dengan rekan Edi dari Jamin Raya 8 Samarinda. Coba terus temani hari akhir pekan Anda Sabtu 1 Agustus 2026.

mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, beredar video di media sosial yang mengklaim tekanan darah tinggi bisa diturunkan tanpa obat, cukup dengan melakukan dua gerakan pijat. Klaim tersebut membuat seolah-olah pijat dapat menggantikan pengobatan untuk mengatasi hipertensi. Faktanya, pendengar, informasi tersebut adalah hoax. Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa dua gerakan pijat dalam video tersebut dapat menurunkan tekanan darah tinggi secara efektif. Menurut dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Zubairi Jurban, pijat memang dapat membantu membuat tubuh lebih rileks sehingga tekanan darah bisa sedikit menurun pada kondisi tertentu, tetapi tidak dapat menjadi pengganti pengobatan. Pada kasus tekanan darah tinggi yang berat, penderita tetap memerlukan penanganan medis agar tekanan darah segera turun. Tersedia berbagai obat hipertensi yang efektif dan harganya terjangkau, seperti propranolol, pisoprolol, kemudian cetirizine, amphidivine, cotrofil. Karena itu, penderita hipertensi sebaiknya mengikuti anjuran tenaga medis dan tidak hanya mengandalkan pijat. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda jam 10.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila,

memorial bagi korban bencana banjir bandang di Manado kala itu, mengajak untuk saling menjaga, peduli, dan menguatkan antar sesama manusia ketika menghadapi musibah. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Cuaca cukup cerah untuk langit ibu kota Provinsi Kalimantan Timur saat ini. Bagaimana kondisi cuaca dan lintas sekitar Anda? Semoga cuaca ini akan terus berlangsung menyongsong datangnya malam minggu, apalagi tanggal muda ya, 1 Agustus 2026. Audrey Hepburn bilang, hal yang paling penting dalam hidup ini adalah menikmati hidup Anda, menjadi bahagia apapun yang terjadi. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Ada banyak kawasan informasi, lagu-lagu hit di era zamannya, barengan dengan Ria Arda sampai nanti mengawani Anda di jam 2 siang nanti pendengar.

0: mana?
1: Tuh, di situ.
0: Mana?
1: Itu nah, di situ.
0: Mana?
2: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia.

0: bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
1: Bang, ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
2: Iya, terus?
1: Ya lu bikin tabelnya dong, Bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong. Pesan kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih, Bang. Udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian, Bang.
2: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih, Abang. Enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu, baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah, urusan Tuhan.
4: 97,6 FM pendengar Pro Satu RRI Samarinda. Hari ini diperingati sebagai Hari ASI. Nah, saya akan berwawasan untuk Anda manfaat ASI untuk buah hati Anda. Pendengar, manfaat ASI secara eksklusif tidak hanya dirasakan oleh sang bayi tetapi juga oleh ibu yang sedang menyusui. ASI eksklusif diberikan sejak lahir hingga berusia 6 bulan. Selama periode tersebut, pendengar, seorang ibu dianjurkan hanya perlu memberikan ASI saja tanpa susu formula, air ataupun cairan apapun kepada si kecil buah hati. Tidak ada asupan yang lebih baik untuk bayi selain ASI, terlebih bagi bayi yang baru lahir. Air susu yang diproduksi secara alami oleh tubuh ini memiliki kandungan nutrisi yang unik dan spesifik bagi tumbuh kembang bayi, seperti kandungan vitamin, protein, karbohidrat, mineral, antioksidan, dan lemak. Komposisi ASI pun selalu menyesuaikan dengan kebutuhan bayi dan lebih mudah untuk dicerna daripada sufor, susu formula. Seberapa sering sih bayi perlu menyusu, ini bisa berubah-ubah sesuai dengan pertumbuhan usianya, pendengar. Contoh, bayi baru lahir, maka biasanya akan menyusu ASI eksklusif setiap 2-3 jam. Adapun manfaat eksklusif pun bisa dirasakan oleh bayi dan ibu yang sedang menyusui. Wawasannya terus saya bagi untuk Anda sampai nanti di jam 11 siang ini, pendengar.
0: Favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.

0: 97,6 FM pendengar Prawasa RRI Samarinda, berlanjut di wawasan manfaat dari ASI, yaitu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh bagi pendengar ASI karena banyak mengandung antibodi sebagai pembentuk kekebalan tubuh yang bisa melawan bakteri dan virus. Jadi bayi yang diberi ASI ini akan lebih kecil kemungkinannya untuk serang penyakit seperti diare, asma, infeksi telinga, alergi, infeksi saluran pernafasan, kemudian sembelit dan meningitis. Selain itu pendengar, manfaat ASI eksklusif ini juga menurunkan resiko bayi mengalami obesitas dan diabetes tipe 2 di kemudian hari. Dapat meningkatkan kecerdasan bayi. Nah, kalau anak Anda ingin menjadi cerdas, Anda bisa berikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama di masa kehidupannya. Menurut para ahli pendengar, asam lemak yang terdapat pada air susu ibu memiliki peranan penting bagi kecerdasan otak bayi. Selain itu, hubungan emosional antara bunda dan si kecil yang terjalin selama proses menyusui akan memberikan kontribusi positif bagi kecerdasannya. Hal ini didukung oleh berbagai hasil penelitian yang menunjukkan bahwa bayi yang mendapatkan ASI memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi. Kemudian menjaga berat badan bayi ideal. Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif cenderung tidak mengalami kelebihan berat badan ataupun obesitas saat tubuh besar. Para ahli mengemukakan bahwa ASI merangsang produksi insulin daripada susu formula yang memicu pembentukan lemak. Bayi yang diberi ASI juga memiliki kadar leptin lebih tinggi. Leptin adalah hormon yang memiliki peranan dalam menimbulkan rasa kenyang dan berperan dalam metabolisme lemak. Selain itu pendengar, manfaat ASI eksklusif juga mendukung pertumbuhan bakteri sehat yang hidup di sistem pencernaan. Hal ini dapat mempengaruhi metabolisme tubuh dan berkontribusi terhadap berat badan yang ideal. Pemberian ASI eksklusif juga berperan penting dalam mencegah bayi mengalami stunting nantinya.
1: Ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi

0: di Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: setelah resah merenda, manfaat ASI berikutnya yaitu dapat mengurangi resiko bayi terkena alergi. ASI memiliki peranan dalam mengurangi resiko bayi terkena alergi. ASI mengandung berbagai jenis antibodi yang memiliki fungsinya sendiri agar tubuh bayi tetap sehat dan terhindar dari alergi. Kemudian mendapatkan limpahan lemak. Nah, lemak dari ASI ini merupakan salah satu sumber kalori dan energi yang dibutuhkan oleh bayi, pendengar. Nutrisi ini juga diperlukan untuk penambahan berat serta perkembangan otak dan penglihatan bayi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang dewasa yang mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dalam kehidupannya memiliki jantung lebih sehat dan kadar kolesterol jahat LDL yang cenderung lebih rendah. Kemudian memperkuat hubungan ibu dan anak. Saat menyusui, maka ibu akan bersentuhan dengan kulit si kecil dan saling bertatapan. Hal ini bisa memperkuat ikatan antara ibu dan anak. Beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa ikatan yang terjalin ketika menyusui bisa mengurangi masalah perilaku pada bayi saat ia tumbuh dewasa nanti. Kemudian bisa melangsingkan tubuh. Manfaat ASI eksklusif lain yang bisa ibu dapatkan yaitu mendapatkan penurunan berat badan setelah melahirkan. Pasalnya pendengar, tubuh bisa membakar sekitar 500 kalori ketika memproduksi ASI.
1: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah.

0: 107,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Oke.
2: Oke.
1: Oke.
3: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

97 Malam FM, pendengar Prosa Terari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi berlanjut wawasan manfaat dari ASI, yaitu dapat mengurangi stres. Menyusui akan merangsang produksi hormon oksitosin yang bisa membuat tubuh merasa rileks, pendengar. Menyusui juga lebih rileks karena ibu tidak perlu menyeduh susu formula serta mencuci. Kemudian juga mensterilkan dan mengeringkan botol susu. Dengan demikian, maka ibu bisa memiliki waktu yang lebih banyak untuk bersantai bersama dengan buah hati. Beberapa penelitian bahkan juga mengatakan pemberian ASI eksklusif bisa menurunkan resiko ibu terkena depresi prostrafum, mengurangi pendarahan. Hormon oksitosin yang keluar saat menyusui juga dapat membantu rahim berkontraksi. Manfaat ASI eksklusif ini bisa mengurangi resiko terjadinya pendarahan rahim usai persalinan, sekaligus mempercepat kembalinya bentuk rahim seperti sebelum hamil. Itulah beberapa manfaat, yaitu dari ASI untuk buah hati Anda, yang pada akhirnya Riada break jeda saja bergantian dengan rekan Fadel Singgalingging yang akan temani Anda di Samarinda siang hari ini, pendengar.

0: dari Studio Integrasi Jalan Miami nomor 8 Samarinda. Pendengar masih bersama kami Pro 1 dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 FM. Lintas informasi.
2: Pro 1.
0: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah Kabupaten Paser mendorong koperasi bertransformasi digital agar menjadi lembaga ekonomi rakyat yang tangguh, unggul, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Paser, Romi Erwiadi, mengatakan digitalisasi akan memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing koperasi, sekaligus menarik minat generasi muda. Langkah ini sejalan dengan visi Paser Tuntas dan tema nasional Hari Koperasi ke-79, Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
2: Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, saatnya kami ada dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi.

0: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kembali bersama saya Pak Adil, ditemani rekan Andriani dan juga rekan Aidil pendengar. Hadir dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi di edisi hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Ya pendengar, ketika kita berbicara pariwisata, yang terbayang biasanya adalah tempat rekreasi yang indah ya, wahana yang menyenangkan dan pengalaman liburan yang berkesan. Namun pernahkah Anda pendengar bertanya, apakah tempat wisata tersebut benar-benar dapat dinikmati oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas? Wisata yang inklusif bukan sekedar menyediakan akses masuk. Lebih dari itu, wisata inklusif adalah tentang menghadirkan rasa aman, nyaman, mudah diakses, serta memberikan pengalaman yang setara tanpa diskriminasi. Nah, beberapa hari lalu ya pendengar, sebuah langkah positif dilakukan oleh Samarinda Dam Park dengan mengundang sekitar 150 teman disabilitas bersama para pendamping, sehingga total peserta ini mencapai sekitar 300 orang ini untuk menikmati berbagai wahana secara gratis. Nah, kegiatan ini pendengar bukan sekedar rekreasi ya, tetapi juga menjadi momentum untuk melakukan review langsung terhadap fasilitas yang tersedia. Teman-teman disabilitas diajak memberikan masukan mengenai aksesibilitas, kenyamanan, keamanan, hingga pelayanan yang mereka rasakan selama berada di kawasan wisata tersebut. Nah, inilah pendengar yang akan menjadi pembahasan kita di suasana siang hari ini ya. Dan untuk membahas ini sudah hadir langsung dua narasumber kita dari Samarinda Dempak langsung dan juga dari PPDI Provinsi Kalimantan Timur. Ada Ibu Lina dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI Kalimantan Timur. Selamat siang, assalamualaikum Ibu Lina.
2: Siang Bang Fadel, waalaikumsalam.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Ini sepertinya langsung ini juga nih ya, kayaknya langsung shopping juga nih ya. Biasanya juga pada Sabtu ya, kalau misalnya pas kesini langsung.
2: Ini karena udah lama nih Bang, jadi kesini langsung bawa anggota baru tadi kan.
1: Langsung bawa anggota baru. Ya lama gak gabung ya.
2: Iya.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan pendengar, di samping Ibu Lina Oktaviani juga ada narasumber kita. Ini merupakan Marketing Communication Samarinda Dempak. Ada Bapak atau Bang ya, saya panggil Bang aja ya, Bang Muhammad Hasan Asyari. Selamat siang, assalamualaikum Bang Hasan.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang.
1: Alhamdulillah, terima kasih dulu sebelumnya sudah hadir langsung di studio RRI. Gimana rasanya melihat RRI studio saat ini?
3: Baru pertama kali masuk ya, kebetulan ya. Baru pertama kali, dulu pernah ngisi dialog juga di sini, cuman waktu itu online.
1: Online.
3: Baru ini datang langsung sini.
1: Nah, setelah melihat RRI, apa kesan pertama tadi yang?
3: Kesan pertama dari depan tadi itu, saya kan juga dari disabilitas ya, akses ternyata ya.
1: Akses
3: ternyata, alhamdulillah enak juga.
1: Iya, itulah yang selalu kita usahakan, karena kita program acara kita Ruang Disabilitas, yang dulu kita sebut dengan Suara Disabilitas, dulu ya nama program acaranya, sekarang berubah menjadi Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ini sudah berjalan 8 tahun. Sekali seminggu hadir ya Ibu Lina.
2: Ya,
1: luar biasa. Masih zamannya Pak Suyono dulu tuh ya.
2: Betul.
1: Oke, baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, nanti kami juga mengundang Anda untuk sharing, bertanya atau memberikan masukan di program acara kita selama kurang lebih 60 menit ke depan ya. Silakan nanti di dua jalur telepon kami undang Anda di 736566 743495 atau juga melalui jalur WhatsApp ya di 0811 5544976. Dan Anda juga bisa langsung menyaksikan acara kita pada siang hari ini melalui kanal YouTube RRI Samarinda. Baik, kita langsung ke Ibu Lina dulu ya dari PPDI Kalimantan Timur. Ya Ibu Lina, sebelum kita berbicara lebih jauh nih tentang fasilitas wisata ya, mungkin masyarakat perlu ini memahami terlebih dahulu, mengapa sih sebenarnya akses terhadap rekreasi juga merupakan bagian dari hak penyandang disabilitas. Ini menjadi hal yang penting ya, karena mengapa kesempatan menikmati tempat wisata juga menjadi bagian penting dari pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Ibu Lina?
2: Iya, Teman-teman disabilitas ini kan juga warga negara ya Bang Fadil.
1: Betul.
2: Jadi menikmati tempat wisata itu tentu saja juga menjadi bagian dari hak-hak semua warga negara, termasuk teman-teman disabilitas. Dan itu pun juga sudah tertera nyata di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang pemenuhan dan kesetaraan hak-hak penyandang disabilitas, di mana pariwisata itu bukan sekadar rekreasi aja, tapi juga menjadi sarana untuk bersosialisasi, belajar, meningkatkan kesetaraan, juga meningkatkan kesehatan mental tentunya. Betul. tidak hanya untuk kita yang non disabilitas, tapi juga untuk teman-teman disabilitas. Dan juga yang jelas bisa berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat tanpa adanya diskriminasi.
1: Betul. Dan ya, itu memang menjadi salah satu hal yang memang harus kita berikan ya.
2: Betul.
1: Ruang yang harus kita berikan. Betul. Karena itu sudah haknya mereka, bahkan itu juga sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 ya, Mbak Nina ya. Baik, saya bergeser langsung ke Pak Bang Hasan ini ya. Bang Hasan, kegiatan mengundang ini kalau nggak salah saya dapatkan bocorannya nih tadi ya, kemarin dari Ibu Nurul katanya mengundang sekitar 150 teman disabilitas nih.
3: Benar.
1: Ini tentu bukan kegiatan yang biasa dilakukan oleh sebuah tempat wisata ya.
3: Benar.
1: Nah, apa yang melatar belakangi Samarinda dan Pak ini menginisiasi kegiatan tersebut?
3: Sebenarnya sebelum kita mengadakan acara ini, sebelum Samarinda Theme Park itu operasional, buka untuk umum, kita bahkan sudah mengundang teman-teman dari PPDI waktu itu.
1: Oh gitu.
3: Udah. Jadi diundangnya teman-teman dari PPDI waktu itu tuh untuk mencoba sarana, fasilitas, dan juga untuk memberikan pelatihan langsung kepada seluruh staf kami bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada teman-teman disabilitas. Sehingga waktu itu Samarinda Theme Park sendiri tuh mendapatkan sertifikat langsung, satu-satunya tempat wisata yang memberikan pelatihan dan memberikan fasilitas inklusi terhadap teman-teman disabilitas.
1: Sudah dapat sertifikat itu?
3: Sudah dapat.
1: Dari mana dapatnya nih?
3: Dari teman-teman PPDI langsung.
1: Dari PPDI Kaltim.
3: Langsung. Benar.
2: Langsung diakui ya.
3: Langsung diakui.
1: Langsung diakui ya.
3: Benar.
1: Oke, ini bagaimana ada, apakah sudah ada juga respon? Karena di PPDI sudah memberikan respon baik ini. Dari instansi terkait mungkin, apakah juga sudah memberikan respon yang baik?
3: Kalau instansi terkait maksudnya Bang?
2: Pemerintah
3: sejauh ini sih belum ada. Jadi untuk pembangunan fasilitas kami, jadi kemarin tuh mungkin waktu pertama kali datang 2025 kemarin itu ada beberapa fasilitas tuh yang belum memadai lah, dan itu setelah teman-teman dari PPDI datang, kami langsung perbaiki semuanya.
1: Wow,
3: langsung diperbaiki.
1: Pada saat itu mungkin langsung memberikan masukan berarti.
3: Iya, langsung diberikan masukan dari teman-teman PPDI.
1: Hal-hal apa yang belum akses, termasuk ramnya,
3: benar,
1: parkirnya,
3: benar,
1: dan juga mungkin ruang untuk atraksi apa akrobat itu ya, ini atraksinya.
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Ya, karena
1: untuk berputar itu.
3: Benar, iya benar.
1: Karena untuk pengguna kursi roda sangat dibutuhkan.
3: Benar.
1: Juga ya. Oke, baik. Ini menarik ya. Dan ini sudah diakui yang pertama di Samarinda kalau Kalimantan Timur.
3: Gimana Mbak Lina?
2: Mungkin di Kalimantan Timur.
3: Kalimantan ya, Timur.
1: Iya, karena untuk tempat-tempat wisata mungkin masih sangat susah untuk melakukan aksesibilitas.
2: Betul.
1: Secara merata ya.
2: Betul.
1: Mengingat mungkin wahana-wahana yang tersedia ini kan cukup banyak ya.
2: Iya. Apalagi Samarinda Theme Park ini kan luas sekali Bang.
1: Oke.
2: Okay. Luas sekali.
1: Saya sering lewat tapi hampir hari-hari ya.
2: Iya, tapi belum
1: pulang masuk. Pergi saya harus lewat situ.
2: Boleh nanti dicoba masuk.
1: Belum pernah
3: masuk. Datang deh, datang nanti, datang.
1: Karena memang akses saya masuk ke rumah saya situ ya.
2: Oh,
1: oke. Okay.
2: Iya.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, menarik ya. Sambil Anda juga bisa mendengarkan dan juga menyimak nanti bisa untuk masuk berpartisipasi. Saya kembali dulu ke Ibu Lina ini.
2: Iya.
1: Ya, Mbak Lina, selama kegiatan berlangsung tentu teman-teman mungkin dari disabilitas ini dapat merasakan langsung ya berbagai fasilitas yang tersedia. Nah, bagaimana kesan umum atau kesan-kesan dari para teman-teman disabilitas setelah mengikuti kegiatan itu?
2: Nah, kebetulan saya juga ikut kemarin,
1: ikut langsung
2: ya, kemarin ke sana, dan hampir keseluruhan saya lihat mereka merasa senang. Karena semua genre usia kemarin ada. Jadi tidak hanya disabilitas dewasa,
1: gitu ya?
2: Ya tidak terbatas Bang, tidak hanya disabilitas dewasa tapi juga ada disabilitas anak-anak. Karena kemarin di dalam 150 orang penyandang disabilitas itu kita melibatkan hampir 24 organisasi komunitas disabilitas maupun orang tua disabilitas termasuk SLB.
1: Yang ada di Samarinda.
2: Yang ada di Samarinda.
1: Ini iri dong kabupaten lain ini kayaknya.
2: Saya dari Tenggarong juga ikut dong. Berarti kan bukan dari Samarinda aja.
1: Oke, berarti dari Tenggarong sudah ada. Cuma
2: ya, tidak hanya Samarinda loh, Janan, Tenggarong saya ya ada, terus dari Lojanan ada.
3: Dari Balikpapan ada
2: Balikpapan
3: juga.
2: Balikpapan ada ikut ya.
1: Ada dari Balikpapan. Ada ikut. Berarti ada yang mewakili dari Balikpapan, Kutai Kartanegara, Samarinda mungkin secara umum banyak.
2: Iya.
1: Nah, bagaimana dengan Berau, Bontang, Sangatta, Mahakamulu, Kutai Barat, Pasir, dan juga Tanah
2: Gondo? Ini kita tunggu dari pihak instansi mungkin nih Bang, pemerintah untuk
1: ada
2: membantu,
1: lagi ya.
2: Membantu pertama rujukan mungkin nanti Samarinda Temprak ini bisa menjadi tempat percontohan wisata ya yang ada di.
1: Bahkan jadi rujukan ya?
2: Iya, karena sudah aksesibel sekali Bang, dari depan kita mau masuk ke dalam itu sudah ramnya itu sudah aksesibel sekali.
1: Ya. Ini jadi saya penasaran ya.
2: Iya, makanya saya bilang tadi Bang Fadil wajib ke sana.
3: Wajib kok Bang Fadil.
2: Karena saya juga menikmati di sana.
1: Menikmati sekali.
2: Iya, anak-anak itu yang saya lihat juga di sana ada anak ASD autism spectrum disorder dan ada yang hyperactivity, mereka semua happy. Bahkan banyak yang tidak mau pulang.
1: Tidak mau pulang.
2: Iya, apalagi
1: saking menikmatinya,
2: Betul Bang, apalagi ini kan jam operasionalnya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam.
1: Oh. Iya. Ini berarti siang juga buka ya?
3: Siang malam kami buka.
2: 12 jam ya berarti ya.
3: 12 jam.
1: Saya hari-hari lewat situ.
2: Makanya Bang, mesti ke sana. Teman kita yang penyandang kursi roda pun dia dari jam 10 pagi tuh sampai jam 2 apa jam 3 ya kemarin tawakal pulang ya.
3: Sampai jam 3-an.
2: Iya, itu happy banget dia.
3: Beliau itu nyobain semua wahana berkali-kali.
2: Okay. Beliau penyandang disabilitas fisik serebral palsi pengguna kursi roda.
1: Wah, oke. Okay. Jadi saya penasaran nanti ya, mudah-mudahan ada kesempatan dan juga mungkin nanti pas ada Bang Hasan mungkin saya lihat ada di pintu masuk nanti.
2: Bisa tipis-tipis ya Bang.
1: Boleh. Oke. Okay. Memang banyak ya, terutama masukan dari pengguna tentu menjadi evaluasi yang sangat berharga untuk Samarinda Dempak ya, terutama teman-teman penyandang disabilitas. Tapi saya sebelum melanjutkan pertanyaan saya ke Bang Hasan, di jalur telepon sudah ada yang menunggu ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang ruang disabilitas.
4: Selamat siang suara disabilitas. Merdeka.
1: Merdeka. Salam sehat. Iya. Kita tanggal 1 Agustus dan ini adalah sudah masuk suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Oke, jadi merdeka gitu ya Pak Ridwan. Silakan Pak Ridwan.
4: Iya, harus merdeka, disabilitas harus merdeka.
1: Betul.
4: Bang Hasan, Mbak Lina, salam sehat.
3: Salam sehat.
4: Ada tiga yang ingin saya berikan di sini Mas Padel.
1: Oke.
4: SMS.
1: Okay.
4: Sharing, masukan, dan solusi.
3: Nice.
4: Ya, tadi sudah disampaikan, makanya saya ketok langsung tanpa dipanggil oleh Mas Padel untuk masuk. Bang Hasan, Mbak Lina, kemarin beberapa bulan lalu saya dengar di tempat pariwisata itu ada anak-anak kecil, mungkin kelalaian orang tua atau apa ya, yang bukan disabilitas. Saya lupa apakah di Jakarta ini. Ternyata setelah dia memberikan makanan itu, dia terjatuh di dalam situ. Tapi diklarifikasi oleh pariwisata situ, memang penjaganya nggak ada. Nah, terkait dengan itu, apakah tim ini sudah ada juga teman-teman yang di situ? Kita ini kan beragam nih, ada ahli bahasa, yang pakai tongkat, kursi roda dan lain sebagainya. Harusnya juga ada di situ gitu kan.
1: Artinya sisi keamanannya ya.
4: Ya, walaupun saya artinya bisa mendengar saja kalau di Pro 3 itu nih jam 14 nanti selalu tentang pariwisata, juga ada disinggung tentang difabel yang datang ke situ. Gitu. Ini sangat penting karena dengan keamanan dan kenyamanan tadi ketika kita berpariwisata datang ke situ dan pulang ke rumah gitu kan. Nah, seharusnya pemerintah daerah 3 kabupaten kota dan 7 lainnya itu, kalau mereka pengen mendengar, disinilah tempatnya evaluasi. Karena saya tidak akan berhenti memberikan ini yang di yang saya diamanahkan oleh Bang Sahwal almarhum dan Ibu Ajani, saya sebagai humasnya gitu kan. Makanya saya masuk. Saya siapkan itu gitu loh. Nah, Bang Hasan, Ibu Lina, jadi RRI sudah memberi ruang itu. Seharusnya pemerintah kabupaten kota itu, kalau mereka memang ingin mendengar, mengambil evaluasi dengan secara inklusif, di sini tempatnya. Tapi kan sedikit sekali yang mendengar itu gitu loh, mengambil kebijakan itu gitu, Bang Hasan dan Mbak Lina gitu.
1: Pertanyaan kedua, Pak.
4: Yang kedua, harusnya memang sudah terimplementasi tempat-tempat seperti itu, tidak ada lagi ketika kita ini belum, ini betul, ini bukan kita menginterpretasi bahwa itu dan kewajiban mereka, agar kita semua loh ya, kita semua yang secara inklusif, semua fasilitas itu harusnya terpenuhi.
1: Baik.
4: Nah, mungkin itu.
1: Siap.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama.
4: Bang Hasan.
3: Terima kasih. Ya,
2: terima kasih,
1: salam sehat.
3: Merdeka.
1: Luar biasa. Terima kasih Pak Ridwan yang ada di Kabupaten Pasir Tanah Grogol sudah menjadi penelpon pertama kita. Di jalur WhatsApp juga sudah ada ini ya, dengan Bang siapa nih? Dengan Bang Iksan yang sudah masuk ya. Assalamualaikum, salam inklusi. Selamat siang kepada narasumber Bang Fadel. Menurut saya perlu adanya penelitian yang bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan pariwisata inklusif di Kabupaten Kota Kalimantan Timur dengan mengambil satu studi kasus di destinasi wisata Ladaya Tenggarong misalnya ya. Mendeskripsikan tantangan yang dihadapi serta mendeskripsikan peran pemerintah kabupaten kota untuk mewujudkan destinasi wisata yang inklusif. Semoga tidak sekedar wacana dan diskusi di sini ya. Mudah-mudahan ada komitmen dan juga keseriusan pemerintah Kaltim, dalam hal ini Dinas Pariwisata Kaltim, untuk mewujudkan wisata inklusif dan ramah disabilitas. Ya, semoga dari sekian banyak regulasi bisa terimplementasi secara konkret. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bang Ihsan Setiawan sudah bergabung di jalur WhatsApp kita pada siang hari ini ya. Ya, ini menarik. Ini hampir ada keterkaitannya pertanyaan Bang Ihsan dan juga dengan Pak Ridwan tadi. Artinya peran dan juga perhatian pemerintah ini sangat diharapkan terkait hal ini. Dan juga tadi disampaikan perlu ada seperti salah satu penelitian katanya ya, salah satu tempat destinasi wisata, dan mungkin bisa kita bikin suatu acuan jadi pilot project ya, yang sudah dilakukan oleh apa
3: Sumatera
1: Park ini menjadi tolak ukurnya untuk tempat-tempat wisata yang lain. Betul. Nah, menanggapi hal tersebut dari Mbak Lina dulu, bisa ditanggapi Bu?
2: Iya Bang, jadi tadi Pak siapa yang dari Pasir?
1: Pak Ridwan.
2: Ya, jadi untuk di Samarinda Theme Park sendiri itu teman-teman kemarin sudah di masing-masing tempat wahana itu sudah ada tim dari Samarinda Theme Park yang standby di sana.
1: Oh, jadi misalnya ini mereka juga sudah menguasai bahasa isyarat atau apa?
2: Jadi bahasa isyarat dasar. Okay. Bahasa isyarat dasar seperti misalnya terima kasih, seperti itu. Jadi itu sudah karena untuk bahasa isyarat itu kan harus benar-benar intens sekali ya Bang Fadel. Paling tidak bahasa-bahasa isyarat dasar itu yang sudah teman-teman umum, ya, di sana, iya, yang umumnya mereka bisa. Dan teman-teman tuli kemarin itu banyak sekali yang datang, dan saya lihat langsung petugas yang di bagian rel kereta api itu, Mas, itu ketika teman-teman tuli udah turun, dia langsung terima kasih gitu. Jadi sudah itu kenapa PPDI pada saat sebelum opening dilibatkan. Nah, jadi kan kita bisa memberikan masukan-masukan dan agar juga tim Samarinda Theme Park itu tahu apa namanya kebutuhan penyandang disabilitas itu apa saja.
1: Oh, jadi artinya memang sebelum beroperasi itu sudah dirancang memang seperti itu.
2: Ya? Iya.
1: Sudah ada komunikasi dengan PPD.
2: Iya betul. Dan bahkan mereka sudah punya SOP ya Mas ya, terkait disabilitas.
3: Sudah ada.
2: Kecuali ada satu wahana, ada satu atau dua wahana yang virtual, itu karena tidak ada SOP-nya atau belum ada SOP-nya, mereka nggak open untuk teman-teman disabilitas. Iya, jadi udah benar-benar sudah ditata sedemikian rupa, dan luar biasanya tim Samarinda Theme Park ini ketika ada masukan dari PPDI mereka langsung cepat Bang Fadel. Jadi misalnya nih terkait toilet, tadi saya juga dapat info dari Mas Hasan, saya tahu ada toilet disabilitas di bagian depan. Ternyata kata Mas Hasan itu toiletnya baru dibuat saat ada masukan dari PPDI. Jadi secepat itu mereka langsung merespon masukan-masukan dari teman-teman PPDI untuk kenyamanan teman-teman disabilitas itu sendiri.
1: Luar biasa.
2: Seperti itu, iya.
1: Dan ini juga sekaligus menanggapi dari Bang Ihsan ini.
2: Iya.
1: Ya. Baik, tapi saya bergeser ke Bang Hasan. Bang Hasan, mohon maaf sebelumnya karena Bang Hasan juga disorong penyandang disabilitas, bahkan bertugas sebagai marketing communication. Boleh sedikit bercerita?
3: Boleh.
1: Bagaimana awal cerita sehingga Bang Hasan bisa bergabung di Samarinda Theme Park?
3: Sebenarnya proses rekrutmen saya tuh normal ya. Jadi ngelihat lowongan dan kebetulan kan lokasinya tuh dekat rumah. Hmm. Jadi coba ngedaftar ke situ. Dengan ya saya sesuai gitu loh dengan apa yang dibutuhkan sama mereka. Saya lulusan komunikasi juga dan desainer juga. Jadi kebetulan pas banget. Jadi sebelumnya sebenarnya tidak ada jalur khusus untuk disabilitas di sana. Kebetulan saya memenuhi kriterianya jadi keterima di sana.
1: Satu pertanyaan yang mungkin selama ini juga menjadi tantangan untuk penyandang disabilitas dan bahkan juga menjadi bahan pertimbangan dari apakah itu pihak pengusaha atau owner atau siapa ya. Karena dari sisi keterbatasan, pandangan apa pertama dengan kondisi Bang Hasan, mohon maaf, dengan kondisi disabilitas datang ke sana untuk mengajukan lamaran? Apa pandangan pertama yang mereka, yang mungkin Bang Hasan lihat atau mungkin mereka sampaikan?
3: First impressionnya mungkin yang awal-awal dipastikan lagi tuh, itu kan areanya luas ya. Itu sempat ditanyakan, kalaupun harus bolak-balik apakah aman?
1: Oke.
3: Gitu. Kebetulan saya kan pengguna tongkat ya, jadi menurut saya, dan disitu juga disediakan kursi roda sebenarnya. Jadi ya saya bilang aman mungkin, tapi kalau agak jauh butuh kursi roda dan mereka juga menyediakan hal itu. Dan juga selain dari fasilitas ya, menurut saya teman-teman, rekan-rekan kerja di sana tuh sangat mengerti, sangat membantu saya.
1: Artinya mereka welcome?
3: Welcome banget.
1: Oke.
3: Bahkan untuk beberapa tugas mungkin yang seperti ngurus-ngurus dekorasi atau gimana, itu kan saya agak susah, itu ada tim-tim yang bantu juga.
1: Okay,
3: jadi disesuaikan lah sama keterbatasan saya di mana, kebutuhannya di mana. Tapi juga

0: bekerja atau apapun itu hanya karena
1: kasihan,
0: dengan alasan kasihan.
2: Kasihan atau pemenuhan kuota aja, yeah, alasan.
0: Iya. Yeah. Dan menempatkannya pada posisi-posisi tertentu yang mungkin
1: tidak sesuai.
0: Tidak sesuai dengan bidang ilmu atau sesuai kemampuan mereka. Benar. Padahal sebenarnya mereka memiliki ilmunya, benar, memiliki skillnya ya. Tapi ya itu tadi karena kasihan atau memenuhi kuota, ya sudah taruh aja di sana. Ini tidak berlaku di sana ya?
2: Tidak berlaku. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, oh mungkin kalau disabilitas bisa menerima tempat itu hanya sekadar ada, tidak. Saya bisa jamin ini tidak.
0: Baik.
2: Karena di sana betul-betul apa yang saya kerjakan, tugas pokok saya itu benar-benar dibutuhkan di sana.
0: Baik.
1: Saya ngeliat repotnya Bang apa Mas Hasan pokoknya kemarin.
0: Ada berapa orang di sana penyandang disabilitas, Mas?
2: Saya sendiri.
0: Sendirian.
2: Baru sendiri.
0: Oke, dan ini menjadi gambaran bahwa penyandang disabilitas juga bisa.
2: Benar.
0: Oke, baik. Masih ada bergabung di jalur telepon, kita sapa lagi Bu Lina dan juga ya, Mbak Hasan. Halo, selamat siang, Adari.
3: Selamat siang Mas Fadel, saya lupa satu hal, boleh? Satu lagi sama Mas Hasan.
2: Boleh.
3: Bang Hasan, tadi Bang Hasan dari marketing ya.
2: Iya.
3: Nah, pertanyaan saya lupa tadi, ingin saya sampaikan.
0: Ya langsung aja Pak, disampaikan.
3: Marketing itu kan ada dua, offline dan online.
0: Iya.
3: Kalau di Google Map itu, ada kalau saya membeli suatu makanan online, fasilitas ini tidak didukung oleh kursi roda dan disabilitas. Nah, bagaimana Anda melihat dari segi marketing untuk memfasilitasi itu? Karena sebelum teman-teman atau orang tuanya kan kita bisa lihat di Google Map tempat pariwisata itu, apakah bisa diakses? Nah, bagaimana Anda melihatnya untuk mempromosikan atau benar-benar terimplementasi akses-akses itu? Kan sekarang sudah luar biasa kalau misalnya lewat digital ini. Gitu.
0: Oke,
3: itulah
0: baik.
3: Itulah saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.
0: Terima kasih. Silakan langsung ditanggapi Bang Hasan.
2: Jadi kalau di Google mungkin saya belum mengerti ya, di Google review itu apakah bisa disetting akses atau tidak. Tapi untuk Samarinda Theme Park sendiri kemarin tuh dari waktu pelatihan sebelum opening pun kan kemarin tuh juga kami kontenin tuh ya bahwa ada tim PPDI ke sana, tim PPDI juga memberikan pelatihan kepada kami, memberikan masukan, itu juga kami post di media sosial. Dan juga ya seperti yang saya lakukan ini, ketika ada media yang datang ke sana juga kita promosikan. Kita sampaikan kepada mereka bahwa Samarinda Theme Park itu adalah wahana wisata yang inklusi buat teman-teman disabilitas.
0: Oke. Sekarang menjadi tambahan pertanyaan dari saya nih Bang Hasan. Apakah dari instansi terkait seperti dari dinas sosial mungkin ya, yang harus memahami bagaimana dengan aksesibilitasnya di sana, juga sudah pernah melakukan kunjungan ke sana?
1: Dinas sosial dan dinas pariwisata.
0: Dinas pariwisata.
2: Kalau dinas pariwisata itu langganan.
0: Langganan.
2: Langganan. Bahkan beberapa kegiatan dinas pariwisata tuh diadakannya di Samarinda Theme Park.
0: Apa aja yang paling menjadi perhatian mereka? Dari sisi mana?
2: Kalau dari sisi mungkin
0: apakah juga perhatian mereka terhadap akses penyandang disabilitas?
2: Kalau akses penyandang disabilitas mohon maaf belum begitu diperhatikan kayak itu juga mungkin ke depannya bisa itu buat agendanya dari dinas pariwisata supaya mungkin enggak cuma Samarinda Theme Park aja. Kalau kemarin kami kan kenapa membuat agenda seperti itu atas dasar pemikiran sendiri, inisiatif sendiri supaya tempat wisata kami itu bisa inklusi buat semuanya. Itu belum datang dari kebijakan atau peraturan langsung dari dinas pariwisata. Mungkin kedepannya boleh tuh.
0: Okay.
2: Dinas pariwisata.
0: Ini Mbak Lina sudah langsung melihat kondisi bagaimana di sana ya. Yang katanya juga sudah mendapatkan respon positif, bahkan sebelum beroperasi juga sudah langsung menerima masukan dulu dari PPDI, langsung juga merubah kondisi-kondisi yang sebelumnya tidak tersedia, langsung tersedia. Nah, saya beralih ke Mbak Lina. Mbak Lina, kalau menurut Mbak Lina dari PPDI Kalimantan Timur sebagai acuan yang sudah tersedia saat ini, paling tidak mungkin di kalau misalnya belum bisa memenuhi seperti apa yang sudah tersedia di Samarinda Theme Park ini, untuk di tempat atau di destinasi wisata lain yang ada di Kalimantan Timur secara umum, kira-kira fasilitas apa saja yang sebenarnya wajib dimiliki oleh sebuah destinasi wisata agar benar-benar ramah dengan disabilitas? Yang paling utama ini.
1: Yang paling utama jalur landai tentunya ya Bang ya. Jalur landai atau ram. Untuk teman-teman pengguna kursi roda itu bisa naik tanpa harus dibopong-bopong.
0: Okay.
1: Ya, karena kan kursi roda itu bagian dari badan mereka.
0: Betul.
1: Ya. Dan di Samarinda Theme Park itu di depan pada saat kita mau masuk itu kan lumayan tinggi dari halaman parkir ke pintu utama. Itu sudah ada ram dan benar-benar akses.

0: terus
1: bisa teman-teman kursi roda bisa. Bu Ani mungkin kemarin sendiri ya naiknya apa?
2: Kalau Bu Ani itu di depan didorongin masih, tapi begitu udah sampai lobby udah bisa
1: udah sendiri.
2: Sendiri
1: ya, seperti itu. Lalu juga toilet aksesibilitas, toilet yang benar-benar aksesibel dan khusus untuk toilet teman-teman disabilitas. Lalu juga area parkir tentunya, area parkir, area parkir, okay. Parkir yang khusus disabilitas
3: sudah ada tandanya,
1: sudah ada belum bang kemarin? Ya, soalnya saya nggak ngelihat kemarin, nggak merhatiin parkirnya. Setelah itu juga ada guiding block untuk guiding teman-teman block netra. Cuman sebenarnya ini bisa karena teman-teman netra juga kebanyakan membawa pemandu, okay. Ya bang ya. Lalu juga mungkin ada informasi berbentuk visual, audio, braille, braille untuk membantu teman-teman. Jadi misalnya untuk papan informasi, teman-teman yang tuli bisa melihat visualnya, okay. Teman-teman yang netra atau disabilitas yang lain bisa mendengar dari suaranya. Misalnya itu biasanya untuk mengarah ke tempat-tempat wahana ini ada di sebelah mana, di sebelah mana, okay. Gitu. Kalau mau naik itu, gitu. Terus setelah itu juga loket dan area pemesanan tiket pelayanannya itu yang mudah untuk diakses teman-teman termasuk kursi roda, karena biasanya loket-loket itu tinggi. Benar. Jangankan teman kursi roda, saya yang mini-mini ini aja pun kadang nggak akses kalau ke tempat-tempat wisata karena loketnya tinggi sekali biasanya, iya, seperti itu. Lalu juga, nah ini tadi petugas yang memahami bagaimana melayani teman-teman disabilitas itu. Betul. Sendiri. Tidak hanya memahami cara pelayanan, tapi juga bagaimana cara pendampingannya, seperti itu. Dan itu sudah, saya rasa di Samarinda Tempark sudah sangat
3: tersedia
1: karena teman-teman sudah sangat ramah sekali terhadap teman-teman disabilitas kemarin. Lalu juga ada jalur evakuasi. Itu biasanya banyak yang tertinggal, jalur evakuasi yang ramah disabilitas.
3: Oh, okay.
1: Karena kebanyakan jalur evakuasi untuk kita yang non disabilitas aja, iya. Tapi yang untuk disabilitas malah nggak akses jalur evakuasi. Maaf, misalnya yang di lantai berlantai-lantai kan nggak mungkin disabilitas kursi roda kita bopong-bopong ketika ada bencana seperti itu. Nah itu yang mungkin menjadi perhatian utama
3: jadi
1: nanti.
3: Ada sekitar 7 poin ini yang wajib seharusnya disediakan oleh destinasi-destinasi wisata atau pengelola-pengelola tempat wisata.
1: Betul.
3: Ya, agar ini kan menjadi satu bidang daya tarik juga ya.
1: Betul.
3: Artinya kalau misalnya di sana di sana nggak akses. Akhirnya yang lain
1: kita cari yang akses aja
3: kita
1: gitu.
3: Kita cari yang akses aja. Akhirnya sebenarnya ruangnya sudah terbuka untuk rezekinya di sana, ternyata jadi batal.
1: Ya. Oh, oke.
3: Okay. Baik pendengar Prosatu RRI Samarinda, kami masih buka dua jalur telepon untuk Anda di 736566, 743495 dan juga di jalur WhatsApp di 0811554976. Namun sebelum kita lanjutkan, kita jeda sejenak ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Prosatu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Si Amir, setiap hari selalu bantu Sarah dorong kursi roda Sarah ke sekolah.
5: Iya, gak apa-apa Sarah, kan rumah Sarah gak jauh dari sekolah. Jadi masih sempat jemput Sarah setiap hari.
4: Mirna baik sekali, entah bagaimana nanti Sarah membalas kebaikan Mirna.
6: Mir, pulang sekolah nanti kita jalan yuk.
5: Kemana Gus?
6: Ada deh, mau ya Mir?
5: Boleh aja, tapi nanti saya antar pulang Sarah dulu ya, baru kita jalan, gimana?
6: Ah, gak seru. Biarkan aja dia pulang sendirian. Lagian, ngapain juga sih kamu mau bantuin dia?
5: Hah, kamu kok ngomongnya gitu sih, Gus? Sarah kan juga teman kita, sama seperti kita. Dan sudah tugas kita untuk saling membantu.
6: Ah, orang cacat seperti dia itu hanya bikin repot orang saja.
5: Agus, gak boleh seperti itu dong. Mirna adalah teman kita, saudara kita juga. Kita sesama manusia harus saling tolong-menolong, kan?
7: Jangan pernah menyombongkan diri karena kesempurnaan fisik, mental, bahkan materi. Jangan pernah pula menghina penyandang disabilitas, karena tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk menjadi seperti mereka. Yang harus kita tunjukkan adalah empati atas kekurangan mereka dan merengkuh tangan mereka sebagai wujud kepedulian terhadap kehidupan mereka.
8: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
9: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
10: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udahlah, senang.
9: Kamu aja yang berdiri.
10: Aku sih males.
9: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Yaudah deh, diam aja. Kita pura-pura gak tahu aja ya.
0: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
11: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
3: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita masih ada waktu untuk bersama di rangkaian sajian Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kita sapa dulu pendengar kita dan juga pemirsa kita yang sudah menyapa di kolom komentar di kanal YouTube RRI Samarinda ya. Ada 628, nah keren-keren katanya ya. Baik, terima kasih. Ya, ada Umi Kartikawati. Terima kasih untuk tim Samarinda Dempak dan makasih juga buat petugas yang mau angkat kakak saya pas main rainbow katanya.
1: Masya Allah. Oh, iya.
3: Luar biasa. Iya, baik, ini langsung dimonitor sama yang bersangkutan dari marketing komunikasi kita ya, ada Bang Hasan ini ya. Oke, dari Umi Kartikawati. Baik, kita lanjutkan. Mewujudkan wisata inklusif tentu membutuhkan proses dan juga komitmen ini ya Bang Hasan ya. Nah, fasilitas apa saja yang saat ini mungkin sudah tersedia agar masyarakat kita juga yang disabilitas yang mungkin belum sempat ikut bergabung. Agar mereka juga mungkin bingung, apa tidak bingung lagi mencari tempat yang inklusif ramah, ya, yang ramah dengan disabilitas. Nah, yang juga mungkin bisa menjadi acuan juga untuk masyarakat kita, para pengelola-pengelola tempat wisata. Betul. Yang lain. Silakan Bang Hasan.
2: Untuk fasilitas kami yang sudah tersedia di sana yang mendukung teman-teman disabilitas.
3: Ya, sudah istilah disebutkan tadi ya, ada seperti ram masuk tadi.
2: Iya, sudah ada itu.
3: Kemudian
2: sudah ada
3: tempat parkir dan juga toilet. Selain itu apa yang sudah tersedia di sana?
2: Selain itu mungkin kok yang disebutkan
1: mainan tadi kali ya.
2: Iya, tadi itu kami sempat sebelum di sini sama Mbak Lina sempat ngobrol. Jadi kita tuh punya traktor-traktoran kecil gitu. Kita nyebutnya sih mini traktor. Dan tadi Mbak Lina tuh nanya, ini buat akses disabilitas kah? Sebenarnya enggak, sebenarnya itu mainan aja buat pengunjung, tapi
1: bisa jadi akses.
2: Bisa jadi akses buat teman-teman disabilitas.
1: Pengganti kursi roda.
2: Buat pengganti kursi roda dan itu elektrik. Bisa dimainin gitu. Dan saya juga nyampaikan ke Mbak Lina, sebelum operasional pun saya kan disabilitas, saya yang pakai ini tuh. Jadi keliling area saya mainin itu sebenarnya. Jadi pakai begitu.
3: Jadi satu fasilitas juga di sana disediakan gitu.
2: Itu sebenarnya fasilitas untuk bermain. Tapi ternyata buat teman-teman disabilitas
3: justru berguna ya.
2: Berguna banget. Wow.
1: Jadi mirip kursi roda elektronik yang ada di luar negeri, Bang Fadel. Jadi saya itu dapat kiriman foto dari salah satu teman pengguna kursi roda yang main di snowball ya namanya.
2: Snowboard.
1: Yeah. Snowboard. Nah, itu kan isinya itu ini Bang Fadel, salju-salju buatan gitu. Nah, dia pengguna kursi roda, otomatis kan agak sulit ya kalau tidak ada itu aksesnya untuk dia menikmati dan ikut bermain. Ternyata dia kirim share foto, dia duduk di situ. Makanya tadi saya notice ke Mas Hasan, Mas Hasan ini kursi roda ini ya, saya bilang. Bukan, itu malah mainan katanya. Jadi sebenarnya hal-hal yang seperti itu bisa membantu menjadi akses untuk teman-teman disabilitas.
3: Oke, itu. Jadi artinya multifungsi jadinya.
1: Betul.
2: Ya, dan sebenarnya itu juga kenapa dia terang di Snow World. Itu kan juga sebenarnya kan licin ya, kayak gitu ya. Dan juga kepikiran siapa tahu ada kita kan untuk segala umur. Jadi takutnya kalau di sana ada orang tua, mungkin kan lansia yang belum main itu kan takutnya licin. Jadi sediakan itu juga selain buat mainan juga buat akses mereka sebenarnya.
3: Baik, Mbak Lina. Lalu bagaimana sih harusnya pengelola wisata memahami kebutuhan penyandang disabilitas ini, terutama dari sisi fisiknya, sensorik, intelektual maupun disabilitas lainnya, Mbak Lina?
1: Iya. Pengelola itu perlu memahami Bang Fadel bahwa disabilitas itu setiap disabilitas itu memiliki jenis dan ragam yang berbeda-beda.
3: Betul.
1: Ya, jadi kebutuhannya pun juga berbeda-beda. Makanya sudah benar nih Samarinda Tempark melibatkan organisasi penyandang disabilitas itu sendiri dari sejak tahap perencanaan sebenarnya kalau bisa. Sejak tahap perencanaan, lalu juga ada mengikuti pelatihan pelayanan inklusif dan itu sudah dilakukan oleh Samarinda Tempak juga. Serta menerapkan prinsip desain universal agar fasilitas dapat digunakan oleh semua orang tanpa terkecuali.
3: Oke, oke, terima kasih Pak Ahmad Tamrin. Pak Ahmad Tamrin ini di Muara Jawa. Beliau ini mengucapkan terima kasih. Salam kenal dari Ahmad Tamrin, semangat terus katanya ya.
1: Salam kenal.
3: Beliau ini kalau nggak salah penyandang disabilitas netra, tapi punya suatu keahlian apa gitu ya.
1: Insya Allah.
3: Ini kalau nggak salah di Muara Jawa beliau ini memiliki banyak kemampuan. Nanti akan saya coba ingat-ingat lagi karena beliau ini sudah sempat masuk, pernah bergabung lewat telepon ya pada saat kapan pada saat itu.
1: Dan izin ini Bang Fadel, mungkin nanti Pak siapa tadi?
3: Ahmad Amrin.
1: Pak Ahmad Amrin mungkin bisa nanti DM Instagramnya DPC PPDI Kutai Kartanegara Pak, karena masuk wilayah Kukar kan nih.
3: Oh, mana masuk Kukar ya?
1: Bapaknya yang Muara Jawa kan ya. Boleh nanti siapa tahu kita bisa sharing-sharing Pak.
3: Iya, kalau nggak salah banyak kemampuan yang dimiliki beliau ini ya.
1: Iya.
3: Oke, nanti kita akan coba
1: hubungkan ya,
3: hubungkan ya. Dengan Mbak Lina nanti bisa kita berikan nomornya ya. Mohon izin nanti Pak Ahmad Amrin untuk bisa nomornya nanti kami berikan ke Ibu Lina untuk tindak lanjut. Ya paling tidak mungkin bisa bergabung dengan PPDI Kutai Kartanegara ya. Baik, Bang Hasan, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan kita, tapi waktu kita terus berjalan ya. Kira-kira untuk Samarinda, apa karyawan-karyawan kita yang ada di sana, apakah juga mendapatkan pembekalan untuk semua? Karena tadi disebutkan Mbak Lina tadi, mereka sangat ramah dan bahkan sangat melayani dengan bagus katanya. Apakah mereka sudah mendapatkan pembekalan khususnya untuk melayani para masyarakat yang berkunjung sana dari disabilitas?
2: Seperti yang saya bilang di awal tadi itu kan, bahkan sebelum kami buka itu melibatkan PPDI. Okay. Dan PPDI langsung itu memberikan pelatihan langsung dari bagaimana membantu. Kan mungkin ada SOP-nya sendiri ya, kita menawarkan bantuan kepada teman-teman disabilitas. Dan bahkan dari teman-teman PPDI itu memberikan pelatihan singkat tentang bahasa isyarat yang dasar-dasarnya. Jadi semua staff kami itu sudah mendapatkan pelatihan langsung.
3: Luar biasa ya. Jadi artinya sudah curi start duluan. Baik Mbak Lina, ini banyak orang yang masih memandang penyandang disabilitas ini dari sisi keterbatasannya nih. Nah, pelajaran apa sebenarnya yang dapat dipetik oleh masyarakat kita ketika berinteraksi langsung ini dengan teman-teman disabilitas di ruang publik?
1: Iya. Jadi kita sebenarnya harus saling menghormati ya Bang ya.
3: Betul.
1: Tidak memandang penyandang disabilitas itu dengan rasa kasihan.
3: Betul.
1: Ketika bertemu.
3: Tidak memandang sebelah mata itu ya.
1: Betul. Tetapi sebagai kita cukup memandang sebagai sesama pengunjung.
3: Betul.
1: Untuk menikmati tempat wisata itu juga. Lalu juga mungkin masyarakat bisa memberikan bantuan ketika teman-teman disabilitas kita ini memerlukan bantuan. Betul. Tapi tanpa harus dengan persetujuan seperti itu.
2: Ya,
1: kadang kan orang karena rasa kasihan pengen bantu, misalnya yang kursi roda langsung didorong gitu kursi rodanya tanpa menanyakan lu perlu bantuan atau tidak. Karena sebenarnya tidak semua disabilitas yang pengguna kursi roda, pengguna tongkat misalnya gitu ya, atau teman-teman netra itu yang memerlukan bantuan. Jadi nanti untuk masyarakat ketika mungkin ada bertemu teman-teman disabilitas di Samarinda Tempark atau tempat wisata lain dan ingin membantu, bisa langsung menanyakan.
3: Tanyakan dulu ya.
1: Apa kira-kira
3: apakah perlu dibantu?
1: Memerlukan bantuan atau tidak gitu. Jadi dari sana juga bisa saling menghargai.
3: Tapi satu juga dia menjadi kendala Mbak Lina. Terkadang kan yang non disabilitas yang ingin membantu ini mungkin ragu.
1: Iya.
3: Keraguannya satu, mereka mengerti nggak bahasa kita?
1: Nah, kalau itu kan kita kembali lagi ya, bertemunya dengan siapa? Kalau tidak kita coba, kita tidak akan tahu. Iya, teman-teman tuli pun walaupun mereka keterbatasan bahasa dalam komunikasi, tapi ketika kita mencoba untuk berusaha, mereka akan menyambut dengan baik, bahkan mengajarkan Bang Fadil kepada siapapun yang ingin mencoba berkomunikasi dengan mereka seperti itu.
3: Oke, ini termasuk juga untuk ini ya. Bagaimana cara mengubah pola pikir masyarakat ya.
1: Betul.
3: Agar lebih agar melihat penyandang disabilitas ini sebagai bagian yang setara dalam setiap aktivitas sosial.
1: Betul.
3: Ini termasuk juga dalam hal ini Mbak Lina.
1: Betul Bang. Jadi penyandang disabilitas itu kita merubah pola pikirnya dengan cara semakin sering dan semakin banyak berinteraksi langsung dengan teman disabilitas itu sendiri, sehingga mindset kita itu tidak hanya memandang charity. Mungkin saya ketika nggak kenal Mas Hasan, saya ngeliat Mas Hasan mungkin ada charity-nya, kasihan ya Mas Hasan kerja di Samarinda Tempark dengan kondisi pakai tongkat.
3: Ya.
1: Padahal Mas Hasannya enjoy aja tuh gitu.
3: Ya karena posisinya juga
1: karena saya nggak kenal.
3: Sesuai dengan keinginannya, sesuai
1: iya,
3: dengan
1: betul,
3: ilmunya.
1: Betul. Tapi ketika saya mengenal Mas Hasan, saya sering bertemu Mas Hasan, oh ternyata Mas Hasan itu tidak seperti yang saya pikir. gitu. Bahkan Mas Hasan ini kemampuannya lebih dari yang saya miliki seperti itu.
2: Jadi tak kenal maka tak sayang sih intinya.
3: Apalagi mungkin misalnya Bang Hasan itu misalnya duduk misalnya di pinggir jalan atau di ini ya. Pikiran orang mungkin
1: iya, langsung ngeluarin uang receh gitu.
2: Itu bener.
1: Bener. Makanya mengurangi stigma itu dengan mengedukasi masyarakat dengan cara langsung berinteraksi dengan disabilitas itu langsung seperti yang sudah dilakukan oleh Samarinda Tempark nih contohnya. Dan harapannya tidak hanya Samarinda Tempark tapi juga tempat-tempat wisata lain, tidak hanya tempat wisata tapi tempat fasilitas
3: seperti
1: umum
3: yang disampaikan tadi Bang Iksan tadi.
1: Iya.
3: Ya karena ini seperti Ladaya juga sangat dikenal orang.
1: Iya sangat dikenal ya. Tapi kalau menurut saya belum begitu akses Bang Fadil.
3: Iya.
1: Karena ada tempat lokasi yang sangat tinggi. Bener. Kita yang non disabilitas aja tuh
3: ngap-ngapan ya. Iya. Saya berapa kali memang kesini ngap-ngapan. Apalagi makanya napas tuha sekarang.
1: Iya.
3: Oke. Baik, saya ke Bang Hasan lagi nih Bang Hasan. Yep. Ini kita berharap semoga langkah yang dilakukan sama Dinda Dempak ini dapat juga menginspirasi pengelola tempat wisata lainnya ya. Nah, kira-kira apa harapannya Bang Hasan nih kepada pelaku usaha pariwisata lain di Kalimantan Timur terkait pembangunan wisata yang ramah disabilitas?
2: Kalau harapan saya sih sebenarnya mungkin tempat-tempat wisata lain itu bisa, langkah awal sebenarnya simpel. Komunikasi dulu ke PPDI. Nah, kalau sudah komunikasi ke PPDI, nanti langkah-langkah berikutnya bagaimana membuat tempat wisata mereka lebih inklusi itu bakal dibantu kok sama teman-teman PPDI.
3: Artinya tidak pada saat setelah dibangun baru konsultasi gitu.
2: Iya,
3: sebenarnya kalau sudah dibangun nanti merombak lagi.
2: Betul, yeah. Sebenarnya lebih baik tadi dari tahap perencanaan. Iya, sudah itu sudah dilibatkan sebenarnya. Kalau sebenarnya tempat kan kemarin tuh makanya banyak yang dirubah ujung-ujungnya karena waktu tahap perencanaan belum melibatkan PPDI. Tapi
3: artinya ini suatu pembelajaran ya?
2: Suatu pembelajaran juga buat kami. Tapi ya seperti yang Mbak Lina sampaikan tadi juga, begitu sudah ada masukan langsung gercep.
1: Yeah.
2: Kita perbaiki semuanya langsung. Dan juga ini mungkin sebagai pekerja di wisata ya, mungkin juga saya bertemu beberapa orang tuh agak kaget. Seorang disabilitas kok kerjanya di tempat wisata yang hektik banget, yang hari libur gak ada liburnya gitu kan istilahnya. Sebenarnya asalkan sesuai dengan kemampuannya, kenapa tidak?
1: Yeah.
2: Terkadang ya itu tadi, banyak, enggak cuma tempat wisata, mungkin pemberi pekerja lainnya tuh terlalu memandang sebelah mata sehingga sebelum dikasih tanggung jawab pun sudah mikir kayaknya dia enggak sanggup deh.
3: Oke. Baik, pendengar Prosatu Risa Marinda. Aman Bang Padel, kalau Ibu Lina mau minta nomor HP saya berikan saja katanya. Oke, okay, baik.
1: Terima kasih, Pak.
3: Ini soalnya ini terkait kerajinan kalau enggak salah ya.
1: Masya Allah,
3: ya. Banyak kerajinan. Sedikit bisa direview kembali Pak Ahmad Tamrin, kemampuan Pak Ahmad Tamrin yang sempat pernah dulu disampaikan di acara dialog pada saat itu masuk ya. Bisa direview apa aja ke skillnya Bang Ahmad Tamrin ini, bisa di melalui chatnya ya, nanti kita sampaikan ke Ibu Lina. Baik Ibu Lina,
1: ya.
3: Setelah mengikuti kegiatan review bersama teman-teman ada sekitar 300 ya,
1: ya
3: di sana,
1: bersama
3: dan itu gratis katanya ya.
1: Gratis, gratis alhamdulillah.
3: Oke, baik. Saya juga berarti dapat gratis.
2: Boleh Bang Fadil.
3: Ya, ini tentu ada harapan besar dari teman-teman disabilitas ya.
1: Ya.
3: Nah, apa harapan PPD Kalimantan Timur terhadap pemerintah daerah nih dan juga para pengelola destinasi wisata dalam mewujudkan pariwisata yang inklusif?
1: Iya. Kami berharap Bang Fadil, pemerintah daerah bersama pengelola destinasi wisata yang ada di Kalimantan Timur ini menjadikan aksesibilitas itu sebagai prioritas. Bukan hanya sekedar ada ya, karena selama ini saya lihat banyak contohnya ram? Itu di depannya itu ada tiang listrik, ramnya masih aja nabrak.
3: Termasuk jadi, kayak seperti guiding block.
1: Iya, ya, guiding block ya maksud saya itu. Jadi tidak sesuai dengan semestinya seperti itu.
3: Karena tidak ada komunikasi sebelumnya.
1: Tidak ada komunikasi. Betul. Dan pelibatan dari organisasi disabilitas langsung. Nah, harapannya nanti setelah ini mungkin yang mendengarkan ini para owner-owner tempat wisata ya, para pemerintah-pemerintah daerah maupun provinsi dan juga dinas pariwisata tentunya ketika setelah mendengar siaran kita ini ya terbuka menyediakan tempat layanan umum dan juga tempat wisata yang benar-benar bisa aksesibel dengan melibatkan organisasi disabilitas itu langsung.
3: Baik.
1: Tidak
3: dan
1: hanya,
3: ini juga sudah berulang kali kita sampaikan.
1: Betul,
3: ya.
1: Betul.
3: Dan mudah-mudahan nanti bisa ditelanjuti apalagi dengan pengurus-pengurus PPD Kalimantan Timur kita ya, tentu akan semakin banyak kader ya.
1: Iya.
3: Kita paham Bu Ani mungkin sudah banyak berjuang.
1: Banyak berjuang ya.
3: Dan satu juga tokoh kita. kita yang sempat sebenarnya sangat kita harap juga
1: almarhum
3: Pak Syawal. Tapi kita berharap banyak teman-teman kita yang mampu ya berjuang di situ. Yang saat ini ada Bu Lina, ada Bu Nurul, ada Bang siapa
1: Pak
3: juga
1: Wawan.
3: Pak Wawan. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya bisa terus ini berkesinambungan dan terus berjuang ini ya untuk mewujudkannya.
1: Amin.
3: Bang Hasan, pesan Bang Hasan ini kepada masyarakat khususnya mungkin pendengar Pro Satelit Samarinda ya, agar masyarakat kita yang ada di Kalimantan Timur umumnya atau mungkin di kota Samarinda agar bersama-sama mendukung terwujudnya wisata yang inklusif, nyaman dan dapat dinikmati semua orang tanpa terkecuali nih Bang Hasan.
2: Mungkin kalau pesan-pesannya aja kalau soal fasilitas mungkin itu kan hanya beberapa orang saja yang sanggup mengerjakannya, tapi soal pelayanan, penerimaan teman-teman disabilitas itu semua orang bisa melakukan dan itu sih yang harapannya.
1: Benar.
2: Yang bisa kita lakukan dulu deh, jangan sampai kita membuat stigma teman disabilitas tuh hanya perlu dikasihani, charity dan lain-lain, tidak. Kita butuh penerimaan.
3: Masih nerima lowongan di sana?
2: Boleh, boleh Bang Fadil kalau mau.
1: Profesi kedua.
2: Profesi kedua. Nah,
3: karena itu tadi ya, siapa tahu dari saudara-saudara kita
1: teman-teman
3: yang, teman-teman disabilitas kita yang saat ini mungkin masih enggan membuka diri atau mungkin merasa saya juga punya ilmu toh nanti nggak ada tempat yang menerima saya. Nah ini ada Bang Hasan yang bisa menjadi sumber inspirasi.
1: Betul.
3: Dengan kemampuan ilmu beliau diterima sesuai bekerja di situ, bukan karena kasihan,
2: bukan
3: tapi karena mampu.
2: Betul.
3: Oke. Bang Ahmad Tamrin seorang tukang servis elektronik.
1: Insyaallah.
3: Jadi beliau ini bahkan sound system ini bisa ditangani, ini luar biasa beliau ini. Jadi nanti untuk membuat speaker atau salon itu mampu ya.
1: Insyaallah satu frekuensi nanti sama bapak saya tuh Pak.
3: Siap
1: nanti insyaallah saya.
3: Nanti akan di nomor Pak Bang Ahmad Tamrin nanti akan diserahkan ke Bang Bu Lina ya agar karena Bu Lina juga pengurus di PPD Kota Kartanegara. Baik, masih ada pesan yang ingin disampaikan Bu Lina kepada masyarakat kita di Kalimantan Timur terkait destinasi wisata yang akses dan juga inklusif ramah untuk penyandang disabilitas.
1: Iya, seperti yang biasa sering saya bilang, saya sering mengutip apa yang dikatakan Bu Ani yang diambil dari waktu itu CRPD. Nothing about us without us. Jadi tanpa kita ya tidak ada kita kan Bang Fadil. Dan harapannya dengan adanya contoh dari Samarinda Tempak, dengan adanya Mas Hasan yang memotivasi ini bisa membuka paling tidak sedikit mindset lagi untuk masyarakat di luar dan teman-teman disabilitas yang mungkin rasa percaya dirinya masih kurang. Nah ini Mas Hasan bisa menjadi contoh untuk teman-teman disabilitas bahwa Mas Hasan itu mampu, Mas Hasan bisa karena dengan kemampuan yang kita miliki untuk apa kita merasa tidak percaya diri dan minder seperti itu. Dan
3: kayaknya untuk sepertinya pekerjaan Bang Hasan ini akan bertambah nanti nih ya.
1: Mungkin jadi HRD juga nih nanti kan teman-teman.
2: Boleh boleh nanti.
3: Baik. Ya baik, tidak terasa ya kita telah berada di penghujung jumpa kita di acara kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk Mbak Lina.
1: Terima kasih
3: sudah berkenan berbagi cerita, berbagi inspirasi dan juga bercerita bagaimana rasa dan juga pengalaman teman-teman disabilitas sebanyak 300 orang
1: seru yang banget
3: berkunjung ke Samarinda dan Pak yang langsung didampingi oleh Bang Hasan ada di sana dan
2: teman-temannya
3: sangat inklusif, katanya sangat ramah, luar biasa. Terima kasih juga Bang Hasan.
2: Terima kasih.
3: Sukses terus di Samarinda dan Pak ya, dan mudah-mudahan akan semakin banyak ini mungkin akan menggandeng teman-teman kita yang penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan juga untuk bergabung di sana ya.
2: Amin.
3: Ya pendengar Persatuan di Samarinda, dari perbincangan ini kita belajar ya bahwa wisata bukan hanya tentang tempat yang indah, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang merasa diterima, dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati setiap ruang publik. Ya, semoga semakin banyak destinasi wisata, fasilitas umum dan juga layanan publik di Kalimantan Timur yang mengedepankan prinsip inklusivitas ya, sehingga tidak ada seorang pun yang merasa tertinggal atau terabaikan. Terima kasih sekali lagi Mbak Lina, Bang Hasan, dan juga untuk pendengar yang sudah bergabung dan juga sudah menyaksikan acara kita di kanal YouTube RRI Samarinda, dan pendengar kita yang mungkin hanya mendengarkan ya, mudah-mudahan menjadi inspirasi. Saya M. Padil dan juga rekan Aidil ucap terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.
11: Ruang Disabilitas dan Inklusi.

pendengar Persatuan di Samarinda, saat lagi kami akan segera mengundang Anda untuk bersama menyimak untuk penyampaian informasi dalam dinamika olahraga Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan lanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
2: Special occasion regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
1: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Indonesia, Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Radcliffe, selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.

gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.

seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Champions Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampin Sover FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu Persib kemenangan atas Arema FC, DPMM FC dan Tampis Rover, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi. Sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut, sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya. Memilih tetap fokus memenai tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.

0: jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Nah, kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya
2: dari Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik.
4: Pendengar, kami hentikan sejenak penyampaian dinamika olahraga. Saatnya kumandang azan zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan azan zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia mengabarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya orang-orang mengetahui besarnya pahala yang didapatkan dalam azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak dapat memperolehnya kecuali dengan undian, niscaya mereka rela berundi untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

kepada Allah, dan hendaklah setiap diri perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila,

saya mendengarkan ke ruang dengar Anda secara lama-lama. Seiring terus saya akan berbagi dengan wawasan di seputar dunia hiburan. Pendengar, saya awali informasi pertama pendengar. Yayasan Madani Kelanjutan Madani meluncurkan karya musik kolaboratif Suara Tanah Air Kita. Ini untuk menyuarakan keadilan iklim dan perlindungan lingkungan. Kolaborasi melibatkan musisi Asteriska, penutur sastra lisan Dayak Kanan Ine Marta Haran, dan budayawan Kapuas Hulu Dominikus Uyup. Ia mengatakan kalaupun lagu ini lahir setelah berdiskusi bersama dengan produser Adai yang dekat dengan masyarakat adat Dayak Kayan Kalimantan Utara pendengar. Cerita berkisah mengenai perjuangan mempertahankan tanah leluhur, kemudian menjadi inspirasi utama dalam menyusun lirik serta pesan lagu tersebut. Menurutnya Ade, ini menggambarkan kondisi ketika tanah adat mulai dibeli pihak yang memiliki berbagai kepentingan ekonomi dan bisnis. Masyarakat adat tetap berupaya mempertahankan tanah kelahiran mereka, meski menghadapi tekanan besar dari berbagai pihak yang berkepentingan. Ia bilang sebagian warga masih berjuang mempertahankan tanah, sementara sebagian lainnya memilih menjual lahan karena kebutuhan ekonomi. Melalui Suara Tanah Air Kita, Madani berharap kesadaran menjaga lingkungan serta solidaritas masyarakat terus menguat demi melindungi alam Indonesia. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa buka di web kami rri.co.id pendengar.

0: Pendengar Perusahaan RRI Samarinda, pemerintah meningkatkan anggaran pembangunan kawasan perbatasan menjadi 11,3 triliun pada tahun 2026. Angka ini naik 77,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Itu kata Mahruzi Rahman, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP RI. Dana itu akan dipakai untuk 552 program di 18 provinsi perbatasan.
1: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

orderan ojol karena main terus. Berhenti.

0: My Dreams, bahwa kita saat sekarang sudah berada di rentang waktu 50 menit tinggal kan dari jam 12 siang hari. Cukup cerah dan menyengat ya untuk cuaca kota Samarinda saat ini. Yang di perjalanan berhati-hati dan bersabar. Pendengar, film Spider-Man Brand New Day ini mulai mencetak sejarah box office bahkan sebelum akhir pekan pembukaannya berlangsung penuh. Film terbaru dari Tom Holland sebagai Spider-Man ini meraih pendapatan $72 juta atau sekitar 1,29 triliun rupiah. Dari penayangan perdana termasuk pada Rabu 29 Juli 2006. Angka ini menjadi pendapatan preview terbesar sepanjang sejarah perfilman. Rekor sebelumnya dipegang oleh Avengers Endgame ini yang menghasilkan $60 juta atau 1,8 triliun rupiah dari preview Kamis 30 Juli 2027 sebelum akhirnya mencetak pembukaan akhir pekan terbesar di sepanjang masa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hah, ibu ini. Coba ambil sendiri, gak lihat apa bapak lagi baikin ban beko yang rusak ini.
1: Ih, si bapak, itu loh di dekat bapak.
0: Ibu ini ganggu bapak aja. Udah, sampahnya sapukan ke parit aja. Repot amat sih.
1: Astaga bapak ini, masa sampah-sampah ini dimasukin ke parit sih? Ntar paritnya buntu dong.
0: Ya udah, kalau gak mau paritnya buntu, nih ambil sendiri seroknya.
2: Kurangnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan dan perilaku suka buang sampah sembarangan dapat menyebabkan parit primer tersumbat. Kondisi ini akan mengakibatkan air tidak bisa mengalir dengan baik yang pada akhirnya berdampak banjir. Mari kita jaga lingkungan sungai, parit atau selokan dari sampah. Peduli lingkunganmu sekarang sebelum merugi akibat banjir.

0: 1. Lintas Informasi.
1: Rom 1. Pendengar, Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah atau BPKAD Kalimantan Timur mulai menguji coba aplikasi sistem informasi elektronik loket keuangan. Aplikasi ini dirancang untuk memodernisasikan pengelolaan keuangan daerah sekaligus memangkas birokrasi pencairan dana. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kalimantan Timur M. Yeni Dwi Sitinja mengatakan bahwa aplikasi sistem informasi elektronik loket keuangan ini akan mempercepat proses pengajuan pencairan dana, mulai dari penyerahan berkas oleh OPD hingga penerbitan surat perintah pencairan dana atau SP2D. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila.

97,6 FM mendengar Perosatu Rari Samarinda. Itu dia Ungu dengan Yogyakarta, dengan nuansa musik yang berbeda. Saya istimewakan untuk Anda yang punya kenangan, adakah yang tersisa dengan kota Yogyakarta hari ini? Sebentar panas, sebentar mendung, sekarang sudah berawan kembali langitnya. Saya kembali berkabar untuk Anda, kalaupun Anda aktif di media sosial hari ini, membuka ya, berseliweran berkabar adanya kapal yang terbakar ya, saya petulun sendiri, kapal yang terbakar di kawasan pelabuhan Samarinda. Ini pendengar beberapa jam yang lalu, tepatnya sekitaran informasinya ramai di media sosial jam 11 tadi ya. Ini sebuah kapal dilaporkan terbakar di kawasan pelabuhan Samarinda di kawasan Yosudarso. Pada Sabtu 1 Agustus 2026, kobaran api terlihat membumbung dari bagian kapal dan tentunya pasti akan mengundang perhatian warga serta aktivitas di sekitar pelabuhan. Petugas pemadam pun bersama dengan instansi terkait segera menuju ke lokasi untuk melakukan upaya pemadaman, dan mudah-mudahan juga sudah bisa diatasi ya. Mendengar Pro 1 RRI Samarinda, yang kabarnya kapal motor KM Prensoya ini dikabarkan akan membawa penumpang ya, besok hari Minggu Agustus 2026 ini akan berlayar menuju Parepare. Dan biasanya kapal ini sering menjadi pilihan utama masyarakat untuk perjalanan mudik ke Sulawesi Selatan.

dari Samarinda. Terima kasih kabarnya yang sudah sambung informasi yang lagi ramai di media sosial di Samarinda. Mbak Ria di Samarinda mengabarkan, ya kebetulan pendengar saya namanya Ria, penyiarnya juga Ria. Jadi Anda bingung dengerin ya. Kebetulan apinya Mbak tadi kelihatan memang cukup besar, tapi sudah padam. Ya Mbak, alhamdulillah kalaupun sudah diatasi memang ya tadi kabarnya ya. Oke, karena dekat, kebetulan dekat dari rumah. Ya, terima kasih Mbak Ria Fauzi untuk informasinya dari apa yang viral di media sosial untuk Kota Samarinda hari ini, adanya kebakaran kapal. Saya tadi mendapatkan informasi pesan berantai dari Bang Fadil, juga akhirnya saya buka di media sosial dan informasi yang lainnya. Saya berkabar ini semoga bisa menjadi angin segar untuk kita semuanya, walaupun sedikit ya penurunannya ya. PT Pertamina Persero menurunkan harga bahan bakar minyak BBM non subsidi jenis Pertamax menjadi Rp15.950 per liternya mulai 1 Agustus 2026. Berdasarkan laman resmi Pertamina pendengar, perusahaan melakukan penyesuaian harga untuk sejumlah jenis BBM non-subsidi. Melansir antara beberapa detik yang lalu, selengkapnya untuk Anda, penurunan harga ini menjadi yang pertama sejak Pertamax dan Pertamax Green mengalami kenaikan pada 10 Juni 2026. Setelah sebelumnya pemerintah menahan harga BBM yang terdampak lonjakan harga akibat perang antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran. Wah, jadi saya pengen isi Pertamax lagi kalau gitu ya. Alhamdulillah, walaupun mungkin tidak seberapa, mudah-mudahan mempunyai efek dominonya ya untuk perekonomian kita.

0: sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap

97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kalau kita telaah ya, yang namanya judi, judi itu gak akan bikin orang kaya. Bang Haji aja sudah menyanyikan Bang Haji Ramairanya, judi gitu. Kalau judi bikin kaya, saya mau main judi, tapi gak bikin Anda miskin ataupun melarat. Nah, pendengar OJK memandang bahwa keberhasilan pemberantasan judi online tidak cukup diukur hanya dari penurunan perputaran dana ataupun nominal transaksi semata, melainkan juga dari kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam mempersempit ruang gerak pelaku sekaligus memutus aliran dana yang mengalir ke aktivitas ilegal. Selain itu, indikator keberhasilan juga mencakup kemampuan seluruh pihak untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan penyalahgunaan keuangan, serta mencegah munculnya modus-modus baru yang berpotensi memanfaatkan celah dalam sistem keuangan. Dian Ediana Rai, selaku Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, menyatakan bahwa secara umum, penurunan nilai perputaran dana judi online pada tahun 2025 ini merupakan perkembangan yang positif. Hal ini merujuk pada laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK yang mencatat bahwa untuk pertama kalinya sejak tahun 2017, nilai perputaran dana judi online turun signifikan pada tahun 2025 ini menjadi 286,84 triliun. Wow, atau sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Diana Diana menambahkan penurunan perputaran dana ini menunjukkan bahwa sinergi koordinasi antar pemangku kepentingan melalui penguatan pengawasan, pemblokiran akses dan penutupan rekening yang terindikasi digunakan untuk aktivitas ilegal telah membuahkan hasil dan perlu terus ditingkatkan untuk kedepannya, pendengar. Namun demikian, angka perputaran dana yang masih sangat besar menunjukkan bahwa ancaman judi online

0: masih perlu terus diwaspadai dan menjadi tantangan bersama. Ia menegaskan bahwa pemutusan aliran dana tetap menjadi salah satu aspek paling strategis dalam upaya pemberantasan judi online. Yang masih main judi, yakin dan percaya Anda tidak akan kaya. Yang ada tambah melarat alias miskin, ya nggak mendengar.
1: Pro 1 FM.
2: Yang di sininya kau, kupikir lagi pelajar.
3: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
2: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
3: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
2: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
4: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
5: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
6: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
7: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
8: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
9: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
10: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih,

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati.

mengatakan tambahan dana transfer ke daerah TKD sudah dihitung oleh pemerintah pusat dan akan segera ditindaklanjuti. Ia menyebutkan tahapan distribusi TKD tinggal menunggu arahan dari Prabowo Subianto Presiden RI. Menkyu membeberkan secara detail mengenai besaran tambahan dana TKD sebab harus melaporkannya lebih dahulu kepada Presiden, pendengar. Meski demikian, Berbaya yakin besaran tambahan dana ke daerah yang telah dihitung oleh kementeriannya cukup untuk menambal kekurangan anggaran yang dialami oleh sejumlah pemerintah daerah. Namun ia enggan mengatakan jumlah pasti banyaknya daerah yang akan menerima tambahan dana tersebut. Meskipun saat ditanya wartawan pada Selasa 8 Juli, Purbaya menyebutkan ada sekitar 490 daerah yang berpotensi menerima tambahan dana. Melansir dari Antara beberapa detik yang lalu, terkait dengan kesulitan anggaran yang dialami oleh sejumlah daerah, pemerintah pusat bergerak cepat untuk memastikan tambahan dana ke daerah itu dapat segera diterima oleh daerah-daerah yang mengalami kesulitan. Sementara Menteri Dalam Negeri, Mendagri Tito Karnavian, menemui Menkyu Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, diantaranya untuk membahas pencairan dana dari hasil bagi dan penambahan dana transfer ke daerah. Dalam pertemuannya dengan Purbaya, Tito menyebutkan dia telah menyampaikan daerah-daerah yang harus segera menerima tambahan dana. Mengakhiri wawasan di Samarinda siang hari ini, nanti bergantian dengan Dedi Purnama yang akan menyampaikan berita siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Sejuknya udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
4: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hirup pikuk dan polusi.
3: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada, menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan dan menjaganya dari bahaya karhutla.
4: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk, bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
3: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
4: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
3: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
4: tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar Pro 1, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda berita siang.

0: 2014 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Sabtu 1 Agustus 2026.
2: Yang ikut rehabilitasi atau program penanaman, kita kasih insentif dengan matching grant, modal usaha gitu kan. Tapi kan ada juga misalnya kelompok-kelompok lain yang tidak mengikuti rehabilitasi, tapi mereka sudah menjaga mandor.
3: Nah, nikah batin, dua unsur itu tidak ada. Jadi hanya dia dengan si wanita. Nah, pertanyaannya adalah, yang menikahkan siapa?
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Dedi Purnama. Selamat siang, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama Mangrove for Coastal Resilience mendorong pemulihan ekosistem pesisir di Desa Sepatin, Kutai Kartanegara. Program ini tidak hanya berfokus pada rehabilitasi mangrove, tapi juga membangun keseimbangan antara kelestarian lingkungan, keberlanjutan tambak, dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Berikut laporannya.
4: Di pesisir Delta Mahakam, Desa Sepatin menjadi salah satu wilayah yang menyimpan kekayaan ekosistem mangrove sekaligus potensi ekonomi perikanan yang besar. Namun, perubahan tutupan mangrove, pembukaan lahan tambak, serta tekanan terhadap lingkungan pesisir menjadi tantangan yang perlu dihadapi bersama. Proyek Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR bersama Kementerian Kehutanan Republik Indonesia mendorong pemulihan ekosistem pesisir dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian utama dari proses rehabilitasi. Program ini tidak hanya menanam kembali mangrove, tetapi juga membangun pengelolaan landscape pesisir yang berkelanjutan, baik dari segi ekologi maupun ekonomi masyarakat. Kalimantan Timur masih memiliki kawasan mangrove yang luas, namun sebagian wilayah mengalami penurunan kualitas tutupan dan perubahan fungsi lahan yang membutuhkan upaya pemulihan. Berdasarkan data ekosistem mangrove nasional, kawasan mangrove existing di Kalimantan Timur mencapai sekitar 240 ribu hektar. Sementara itu, terdapat sekitar 111 ribu hektar kawasan yang berpotensi menjadi sasaran rehabilitasi. Manajer M4CR Kaltim Asman Aziz menjelaskan, dari kawasan mangrove yang masih ada, sekitar 83% memiliki tutupan lebat. Adapun sekitar 15% berada dalam kategori tutupan sedang dan sekitar 2% memiliki tutupan jarang atau mulai mengalami kerusakan.
2: Jadi sebenarnya semangatnya ini yang ikut rehabilitasi atau program penanaman kita kasih insentif dengan matching grant, modal usaha gitu kan. Tapi kan ada juga misalnya kelompok-kelompok lain di tempat lain yang tidak mengikuti rehabilitasi tapi mereka sudah menjaga mangrove dari dulu, ya kita juga harga itu. Kadang juga kami memberikan ke kelompok-kelompok yang bukan penanam tapi karena mereka sudah melindungi mangrove dari dulu gitu kan. Termasuk ada yang kayak ekowisata mangrove, mangrovenya masih bagus, itu juga kita dorong dan kita kasih bantuan untuk dan ini hibah, bukan dana bergulir ya.
4: Bagi M4CR, rehabilitasi tidak hanya diukur dari jumlah bibit yang ditanam. Keberhasilan program juga bergantung pada perubahan cara pandang masyarakat terhadap pentingnya mangrove sebagai pelindung pesisir dan penyangga kehidupan. Di Desa Sepatin, rehabilitasi mangrove dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat dan petambak. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima program, tetapi terlibat dalam proses persemaian, penanaman, pemeliharaan hingga pengawasan kawasan. Salah satu kelompok yang terlibat adalah kelompok tani hutan atau KTH Mangrove Borneo. Ketua KTH Mangrove Borneo, Andi Firmansyah, menjelaskan masyarakat pesisir telah merasakan perubahan hasil tambak setelah kawasan mangrove berkurang. Pada masa lalu, sejumlah petambak bahkan tidak perlu menebar benih karena biota perairan dapat masuk secara alami melalui saluran air. Namun perubahan ekosistem membuat produktivitas tambak mengalami penurunan.
5: Manfaat mangrove sih sudah yang jelasnya mencegah abrasi ya untuk di lahan tambak kami. Kedua, sangat menunjang penghasilan tambak yang tadinya mungkin awal lahan yang kami buka itu artinya kami gunduli mangrove-nya. Ternyata lambat laun hasilnya berkurang tidak sesuai dengan di awalnya. Nah setelah adanya rehabilitasi ini, saya pribadi sebagai petambak merasakan sekali dampak hasil yang kami rasakan, artinya dari penghasilan tambak kami yang tadinya setelah gundul dari mangrove-mangrove yang ada. Nah, setelah ditanami bakau mangrove jenis Rhizophora ini, alhamdulillah sekarang sudah mulai kembali dan itu saya rasakan langsung sendiri.
4: Dengan hadirnya program M4CR juga menerapkan pola silvofishery, yaitu pengelolaan tambak yang memadukan kegiatan budidaya dengan keberadaan mangrove. Pola tersebut memberikan ruang bagi petambak untuk tetap berproduksi tanpa mengabaikan fungsi ekologis kawasan pesisir. Selain hasil tambak, masyarakat Desa Sepatin mulai mengembangkan produk olahan berbasis sumber daya pesisir. Salah satunya dilakukan oleh kelompok UKM Mawar yang mengolah udang menjadi kerupuk serta memanfaatkan limbah kepala udang menjadi petis. Ketua kelompok UKM Mawar Nurhalia menjelaskan, selain produk perikanan, masyarakat juga mulai melakukan inovasi dengan memanfaatkan buah mangrove jenis pepada. Buah tersebut dikembangkan menjadi bahan dasar sirup dan dodol.
6: Produk unggulan kami ini kan potensi udang di desa kami ini cukup melimpah. Jadi kami sudah memulai bikin kerupuk udang. Dari tambak, dari laut juga ada. Jadi ini sudah berhasil kami buat, bahkan sudah keluar daerah. Kami juga punya produk seperti ini, petis kepala udang. Daripada kepala udangnya jadi limbah, jadi kami mencoba membuat limbah itu menjadi yang bermanfaat untuk kami dan juga orang-orang yang penikmat ini petis. Harapannya pemerintah itu semoga UKM ini bisa lebih berkembang, memajukan perekonomian di desa.
4: Melalui keterlibatan kelompok masyarakat, petambak dan pelaku UMKM, mangrove diharapkan tidak hanya tumbuh sebagai pelindung pantai, tetapi juga menjadi fondasi bagi keberlanjutan ekonomi dan masa depan masyarakat pesisir Delta Mahakam. Dari Desa Sepatin, pemulihan mangrove menjadi langkah bersama untuk menjaga alam sekaligus menguatkan kehidupan masyarakat. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Implementasi B50 diproyeksi mendorong produksi sawit rakyat Kalimantan Timur, memperkuat industri pabrik kelapa sawit atau CPO, dan menjaga stabilitas harga tandan buah segar petani lokal. Kita simak laporan selengkapnya.
7: Penerapan campuran 50% biodiesel pada bahan bakar solar atau B50 diproyeksikan menjadi peluang baru bagi sektor perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur. Program yang dimulai diterapkan per 1 Juli lalu ini dinilai mampu meningkatkan penyerapan hasil perkebunan rakyat sekaligus memperkuat industri pengolahan sawit di daerah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Timur Ahmad Muzakir di Samarinda mengatakan, Kalimantan Timur memiliki potensi perkebunan sawit rakyat seluas 225 ribu hektar dengan produksi mencapai 741 ribu ton tandan buah segar atau TBS setiap tahunnya. Potensi tersebut didukung keberadaan 109 pabrik kelapa sawit yang dapat memasok keperluan minyak sawit mentah atau CPO sebagai bahan baku biodiesel. Menurut Ahmad Zakir, penerapan B50 diharapkan memberikan dampak positif bagi sektor perkebunan. Pemerintah daerah menurutnya akan terus mendukung implementasi program sesuai dengan kewenangan. Sementara proses distribusi dan pengolahan diharapkan berjalan optimal melalui kolaborasi dengan pihak swasta.
8: Bagaimanapun juga kan memiliki dampak pengaruh positif di sektor perkebunan dan juga tentang penggunaannya nanti. Jadi kita tunggu saja nanti seperti apa tahapannya, kemudian implementasinya. Kalau pengolahan kan masih tentu berdasarkan distribusi yang sudah dibangun ya, dan kita berharap ini swasta. Kalau dari sisi pemerintah kan tentu hanya mau support, kemudian disesuaikan program kita dan juga kewenangan ya.
7: Selain meningkatkan serapan produksi, implementasi B50 juga diperkirakan berdampak pada stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani, yang saat ini berada di kisaran Rp3.400 per kilogramnya. Pemerintah provinsi menurutnya, komitmennya melindungi harga TBS melalui penetapan harga acuan secara berkala agar kesejahteraan petani sawit tetap terjaga. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Timur mencatat 5 komoditas unggulan perikanan berhasil menembus pasar ekspor dengan total pengiriman lebih dari 1.400 ton pada semester pertama 2026. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk DKP Kaltim, Irma Listiawati, mengatakan udang windu masih menjadi komoditas ekspor terbesar disusul udang pink, ikan kerapu, bawal putih, dan udang putih. Produk perikanan Kaltim saat ini telah dipasarkan ke sejumlah negara seperti Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Taiwan. Pendampingan sertifikasi mutu terus diberikan agar daya saing produk perikanan meningkat dan mendorong kesejahteraan nelayan serta pembudidaya lokal. Beralih ke informasi lainnya, Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur mengeluarkan fatwa tentang nikah batin atau nikah tanpa wali dan saksi yang dinyatakan tidak sah. Fatwa ini diterbitkan sebagai respon atas fenomena yang berkembang di masyarakat. Kita simak laporannya.
9: Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kalimantan Timur menegaskan praktik nikah batin tanpa wali dan saksi tidak sah menurut syariat Islam. Penegasan tersebut tertuang dalam fatwa MUI Kaltim nomor keputusan 25 garis miring DPP garis miring 20 garis miring 7 garis miring 2026 tentang nikah batin atau nikah tanpa wali dan saksi. Ketua Umum MUI Kalimantan Timur Muhammad Rashid mengatakan, pernikahan yang sah menurut Islam harus memenuhi rukun dan syarat, di antaranya ada wali dan dua orang saksi. Sementara dalam praktik nikah batin, kedua unsur tersebut tidak terpenuhi sehingga pernikahan itu tidak dapat dibenarkan.
10: Wali itu banyak, yang terakhir itu wali hakim, itu yang terakhir, itu harus ada, yang kemudian saksi harus ada. Jadi hadir pada saat mengucapkan akad nikah. Nah, nikah batin, dua unsur itu tidak ada. Jadi hanya dia dengan si wanita. Nah, pertanyaannya adalah, yang menikahkan siapa? Umumnya pasti dari penghulu yang resmi dari pemerintah, pasti tidak ada yang mau menikahkan. Kalau orang tuanya yang menikahkan, berarti ada walinya. Tapi saksinya tidak ada, kan? Jadi ini betul-betul nikah yang tersembunyi.
9: Berdasarkan fatwa tersebut, MUI Kaltim pun menetapkan bahwa nikah batin tanpa wali dan saksi hukumnya batal dan haram. Rashid menegaskan hubungan yang dilakukan atas dasar pernikahan semacam itu tidak memiliki dasar hukum dalam Islam. Bahkan menurut Rashid, hubungan suami istri yang dilakukan melalui nikah batin tanpa memenuhi syarat sah pernikahan termasuk dalam perbuatan zina. Sebelumnya fatwa ini diterbitkan sebagai respons atas maraknya fenomena nikah batin yang berkembang di masyarakat. MUI Kaltim berharap masyarakat tidak mudah percaya terhadap klaim bahwa nikah batin tanpa wali dan saksi merupakan pernikahan yang sah menurut ajaran Islam. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Berbagai program pemerintah pusat dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat, namun warga di Kutai Barat menyoroti agar pemerintah dapat menuntaskan pelaksanaan program yang sudah berjalan sebelum meluncurkan kebijakan baru. Berikut laporan selengkapnya.
11: Warga Kabupaten Kutai Barat, Sarnesius, menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat lebih memprioritaskan penyelesaian berbagai program yang telah berjalan. Hal itu disampaikannya pada acara Halo RRI. Menurutnya, program seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan kooperasi Merah Putih merupakan kebijakan yang baik dan patut didukung karena bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaan sejumlah program tersebut dinilai masih menghadapi berbagai kendala dan polemik di lapangan yang perlu segera diselesaikan. Sarnesius menilai sebelum meluncurkan program baru seperti Rencana Universitas Republik Indonesia, pemerintah sebaiknya memastikan program-program yang telah ada berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
12: Saya bingung juga ini, pemerintah ini kan ada Ekol MBG ini bagus, ada Koperasi Merah Putih, ada Sekolah Rakyat, ini kok ada lagi Universitas Republik Indonesia ya yang terbaru lagi. Nah, bagaimana lagi pola belum selesai yang satu di selesaikan secara baik-baik, ini sudah ada lagi program baru. Kalau bisa Pak Prabowo, program itu harus dituntaskan lah dulu. Nah,
11: ia berharap evaluasi terhadap pelaksanaan program menjadi prioritas agar kebijakan pemerintah semakin efektif dan mendapat kepercayaan publik. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Peringatan Hari Ulang Tahun Wanita Katolik Republik Indonesia ke-102 di Kabupaten Makamulu berlangsung meriah. Unsur wanita kawasan perbatasan diharapkan menjadi tauladan bagi generasi berkualitas. Berikut laporannya.
13: Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Makamulu, Anastasia Hiang, mendorong perempuan di Makamulu untuk terus meningkatkan peran dan kualitas diri, khususnya dalam memperkuat kehidupan di dalam keluarga. Hal tersebut disampaikan dalam momentum peringatan HUT Wanita Katolik Republik Indonesia WKRI ke-102 di Aula Gereja Santo Petrus Ujubilang Jumat 31 Juli 2026. Menurut Anastasia, perempuan memiliki posisi penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Karena itu, penguatan iman dinilai dapat menjadi landasan bagi perempuan dalam menjalankan peran sekaligus menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Ia menilai perempuan memiliki kontribusi besar dalam membentuk generasi penerus yang berkualitas. Peran tersebut tidak hanya terlihat dalam kehidupan sosial, tetapi terutama melalui pendidikan dan pembentukan karakter anak sejak berada di lingkungan keluarga. Anastasia yang mengatakan keluarga merupakan tempat pertama bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan dan mengenal berbagai nilai kehidupan. Karena itu, peran seorang ibu menjadi penting dalam membangun suasana keluarga yang mendukung tumbuh kembang anak.
14: Mudah-mudahan wanita-wanita Katolik dan seluruh wanita yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu bisa jauh lebih baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk wanita-wanita hebat di Mahakam Ulu. Harapannya mudah-mudahan selalu jadi yang terbaik, karena wanita-wanita inilah yang nantinya akan melahirkan para generasi yang luar biasa. Karena pendidikan pertama kali kan ada di dalam keluarga. Kemudian saya selalu menyampaikan ketika menghadiri acara-acara WKRI itu adalah surga di dalam rumah tangga itu adalah seorang ibu, seorang wanita. Kita akan melahirkan generasi, itu tergantung bagaimana pendidikan kita.
13: Diharapkan momentum HUT WKRI dapat semakin memperkuat semangat perempuan untuk terus berkarya, menjadi teladan, serta memberikan kontribusi positif bagi keluarga dan masyarakat. Perempuan juga diharapkan mampu menjaga nilai-nilai kehidupan yang menjadi fondasi dalam membentuk generasi mendatang. Anastasia menegaskan perempuan memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas generasi penerus di Mahakam Ulu. Dengan keteladanan, pendidikan keluarga, dan penguatan iman, perempuan diharapkan terus dapat melahirkan generasi yang berkarakter, berkualitas, dan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Sebelum akhir berita siang hari ini, berikut kami simak kembali berita utama. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama Mangrove for Coastal Resilience mendorong pemulihan ekosistem pesisir di Desa Sepatin, Kutai Kartanegara. Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur mengeluarkan fatwa tentang nikah batin atau nikah tanpa wali dan saksi yang dinyatakan tidak sah. Demikian berita siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Deddy Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakmasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama di Samarinda siang ini pendengar ya, akan kami hadirkan saat lagi ya untuk Anda program acara 100% Indonesia. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100% Indonesia. Ya, di jelang akhir pekan ya, pendengar, semoga Anda tetap berbahagia, tetap semangat untuk hari-hari Anda, aktivitas Anda di hari ini. Dan cuaca cerah Kota Samarinda, semoga secerah suasana hati Anda ya. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di tanggal 1 Agustus ya, awal bulan, tentunya senyumnya semakin lebar dong ya. Ya, kebetulan nih hari ini adalah hari World Wide Web, atau di internet ya www gitu ya, www gitu ya. Nah, hari ini menjadi momentum untuk mengenang perkembangan situs-situs internet ya, yang telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi ya, berkomunikasi, belajar, sampai bekerja. Sekarang bekerja pun pakai internet ya. Nah, ini ya. Selain merayakan kemajuan teknologi, peringatan ini juga mengingatkan kita pentingnya menggunakan internet secara aman, bertanggung jawab, dan bijak di tengah pesatnya perkembangan dunia digital. Nah, ini era digitalisasi kita tidak bisa pungkiri ya. Kita juga tidak bisa hindari ya, karena ini sudah waktunya kita bersama-sama untuk mengenal ya dunia maya ya, bukan sekedar untuk hiburan saja, tapi untuk pekerjaan juga sekarang menggunakan yang namanya internet. Nah, pendengar Pro 1, pendengar 100% Indonesia, kita membuka tema sedikit ya. Kapan pertama kali Anda menggunakan internet? Nah, ini ya. Dan apa yang paling sering Anda cari saat itu? Ya, ini tema kita di 100% Indonesia. Ada beberapa lagu juga kami siapkan untuk Anda. Antara lain ada Ku Katakan Dengan Indah dari Noah ya. Kemudian ada Sederhana dari Silaon Seven, Orang Yang Berbeda dari Anji, The Massive lagu untukmu, Memulai Kembali dari BCL, Sahabat Jadi Cinta Zigas, Raim Laude Komang ya, Once Mekel Ditentukan Untuk Bersama, Hilang Suwindi Titi DJ, Kunang Kunang The Cinnamon ya, Dari Hati BCL, Cakrakan Nanti, Sahabat Kecil Ipang Lazuardi, dan Juni Doni Maula. Ada satu penelpon kita coba sapa di siang hari ini ya. Iya, halo, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Bang Mamat nih?
1: Di rumah panas.
0: Enaknya minum es kelapa muda nih sebenarnya kalau panas-panas gini nih.
1: Jangan bergesek-gesek dengan gesta lah. Tiap hari itu Bang Dang Didi minum kelapa tuh, tapi dia pakai es. Di jalan Gang Amal tuh kan, Ponorogo tuh kan banyak tuh kelapa Bang Didi. Jadi kalau beli itu 4 Bang Didi. Jadi jam-jam segini ini sudah dibelah kan, tadi pagi. Jadi pasukan di kulkas Bang Didi. Jadi dia kan udah kena langsung, batu es langsung. Jadi dingin Bang Didi. Wah, langsung nyaman, pinggang bersih, tapi anu Bang Deddy buang air kecil terus Bang Deddy kalau minum air kelapa itu.
0: Ya, membersihkan kan artinya itu.
1: Dan iya, jadi tiap hari itu Bang Deddy. Jadi tempoh hari kan pas di apa kena gigit tikus kaki kan langsung ke rumah sakit. Tadinya pas diperiksa darah kalau kayak periksa ini tensi normal 100 berapa ya? 18/74 kan.
0: Gula darahnya gimana?
1: 100 biasanya 120, 115 mungkin ya, 110 normal aja. Jadi apa namanya, mata juga nyaman aja melihat itu. Mau jauh mau dekat.
0: Sekarang usia berapa Bang Mamat?
1: 67 ini mulai di Oktober ini 67 masuk.
0: Wah.
1: Alhamdulillah sehat aja. Ada kurang tahu apapun. Berjalan juga masih nyaman aja. Tapi kadang-kadang tadi malam Mat, diingat-ingat Mat katanya.
0: Kenapa?
1: Waktu pas ke sampai ke Temar kan ada pengajian. Jadi Bang Deddy siaran tadi malam mendengar itu. Sekalinya pas sampai di Gula Temar dari nelfon, Mat, diingat-ingat Mat, ngerinya nyelip jarnya. Mentang-mentang pakai 160cc jar, ya sama-sama kecil lah. Mohon kamu terputih. Ya kita kan nyelip itu Bang Deddy sudah sesuai kemampuan kita, enggak apa-apa lah. Sudah pas saja. Nah, jadi kembali ke internet Bang Deddy ya.
0: Pertama kali kapan Bang Umat menggunakan internet?
1: Ya, sudah Bang Deddy itu mulai tidak ada Android kan sudah ada internet ya Bang Deddy ya. Jadi lawas sudah. Yang dicari itu apa dah? Kadang-kadang kita bikin masakannya lupa. Kayak ada hitam Bang Deddy ya. kayak pemainnya kan apa gulai kan, kalau ada yang lupa nih apa nih, kita liatin perbandingan kita dengan orang ini sama enggak. Oh enggak sama. Berarti ada yang lupa-lupa, coba kita masukkan ini, bahannya ini. Nah ternyata kan nyaman juga. Terus itu yang satunya pakai saffron Bang Deddy. Nah itu dapat di internet semua. Ini saffron itu mahal Bang Deddy.
0: Iya.
1: Nah jadi internet itu Bang Deddy, semua apa aja yang kita cari ada kan.
0: Ada.
1: Pasti dapat Bang Deddy. Cuman kita menggunakan apa IT Bang Deddy ya. Itu harus hati-hati.
0: Dengan bijak ya.
1: Bijak ya. Nah terus itu kan yang kayak di mana? Di Kalsel kan, banyak yang bela, cuman kan polisi kan sudah bidik siapa yang ditangkap kan, berarti kan salah lah Bang Deddy ya.
0: Betul.
1: Kita langsung to the point aja salah. Tapi kalau memang di apa di BAP tidak ada yang salah, mungkin bisa bebas kan. Jadi hati-hati, bijak lah. Tapi Bang Deddy pernah nonton bola 4 tahun lalu. Jadi kan sepupu yang ngirim. Nah waktu kita nonton bola tuh jadi kita kan anu lagi ngantuk kan. Pokoknya foto tuh jelek Bang Deddy. Wah kedemari baik lagi. Tapi kita biarkan aja kan karena suku. Weh sekalinya Bang Deddy kemana-mana. Nah kemana-mana. Jadi kan gak ada nomornya. Jadi ini siapa ngirim sini. Jadi kita datangin baik-baik. Kenalkan dengan orang yang ngantuk ini. Oh tahu kenapa mat ya. Nah kalau mau tuh hati-hati. Saya bisa tidak terima. Karena kan tidak pengetahuan saya. Oh mohon maaf mata, jangan sampai kemana-mana. Nah makanya itu harusnya izin dulu. Baikkah foto itu, tidak baikkah? Namanya mencuri itu tetap ada ketentuan hukum kan Bang Deddy ya. Baik-baik sih ano, apa internet itu. Makanya saya takut Bang Deddy moto-moto orang tuh. Kalau gesta kita foto dari bapaknya. Ya kan Kak? Iya dah Bang Deddy, apa-apa internet tuh apa aja yang pasti kita cari Bang Deddy ya.
0: Iya pasti ada, pasti ketemu gitu ya.
1: Jadi Bang Deddy ada masakan ini nah, apa namanya itu, opor ayam kan kita nggak tahu apa bahannya. Kita klik-klik Bang Deddy, sudah ketemu. Nah, tergantung kita aja mau dibuatnya apa lagi. Apa seasoningnya kah, apa anu, yang garamnya kah, apa. Jadi kan kita bisa cari di situ Bang Deddy, apa aja yang bisa kita cari kok. Tapi ya tadi Bang Deddy kan harus bijak Bang Deddy.
0: Harus bijak, kita betul.
1: Masuk boy, ya kan, memang... Artinya yang di sebelah itu kan banyak yang bela. Tapi kan polisi ya lebih bidik lagi. Netizen ini kan hanya membela-bela yang merasa diuntungkan.
0: Betul.
1: Tapi yang dirugikan tidak mau dia. Karena kan menyerang person orang kan seperti itu Bang Deddy. Bijaklah menggunakan internet apa IT Bang Deddy. Terima kasih.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya tadi apa ya? Lupa lah.
0: Ada banyak nih, ada Raim Laode, ada Anji, ada Demasif.
1: Titi DJ ada kan?
0: Titi DJ ada, Hilang Sewindu.
1: Nah ya sudah, itu aja dong Dede.
0: Oke.
1: Terima kasih buat semuanya. Yep. Saya mengingatkan lagi, tadi ada kebakaran kapal teman saya itu Bang Dede. Jadi, sudah tahu kan kebakaran tadi Bang Dede?
0: Iya, sudah tahu.
1: Kapal maupun rumah, ya hati-hati ini panasnya membara nih Bang Dede. Nah.
0: Betul.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mamat ya. Bijak menggunakan internet, kata Bang Mamat. Benar, ini ya. Harus bijak ya dalam hal menggunakan internet gitu ya. Ada kayaknya ada telepon lagi, dicoba siapa ya. Halo. Oh terputus ya. Bisa dicoba kembali di 0541743495, 0541736566, juga di WhatsApp kami 0811554976 ya. Pertama kali buka internet itu saya waktu itu tugas sekolah ya dulu ya. Ya itu pun kurang-kurang paham dengan internet dulu ya. Masih zaman-zamannya kita kalau ke pacar surat-suratan gitu ya. Belum ada internet gitu. Kita coba siapa? Ada siapa lagi di sore hari ini? Halo, 100%
2: Indonesia.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Baik.
2: Abang apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi kapan Viola mengenal internet? Kapan pertama kali menggunakan internet dan apa yang paling sering dicari waktu itu?
2: Internet.
0: Kapan?
2: Kapan? kapan ya, SMP kali ya, karena SD itu enggak diperbolehkan pegang HP. SMP emang harus pakai HP waktu itu untuk internet kan.
0: Artinya sudah waktu SMP sudah ada HP gitu ya?
2: SMP. SMP terpikir banget kali ya, Bar.
0: Enggak, kalau saya SMA itu SMA memang saya sudah pegang HP, cuma HP-nya tidak ada internetnya, maksudnya yang telepon SMS aja gitu ya. Berarti zaman Viola sudah zaman internet ya.
2: Zamannya udah ada.
0: Apa yang pertama kali dibuka di internet? Facebook kah? Yang paling sering dicari?
2: Waktu itu yang Viola cari tabel unsur. Ingat tabel unsur.
0: Oh, apa itu?
2: Tabel apa sih, unsur, waktu itu kalau nggak salah kelas 2 SMP, Vio pertama kali buka internet, Vio cari tabel-tabel unsur kimia untuk masuk ke
0: jenis. Iya.
2: Harus pelajarin dasarnya dulu. Nah, itu yang Vio buka.
0: Jadi tentang terkait dengan pelajaran ya, Vio ya?
2: Iya, pelajaran. Nggak dibolehin yang neko-neko.
0: Saya kira buat akun Facebook gitu enggak ya?
2: Enggak.
0: Kalau menggunakan media sosial pertama kali kapan itu? Punya akun sendiri kapan?
2: SMA
0: ya. SMA. Oh, sama. Saya juga SMA akhir, sudah mau lulus itu baru ada akun sendiri.
2: Punya akun SMA, terus kalau apa sih? Bikin FB lah, IG lah apa. Tapi hapus karena banyak yang aneh-aneh.
0: Oh, dihapus, sudah tidak menggunakan medsos lagi. Sekarang udah enggak ada medsos lagi.
2: Ya, tapi hati-hati banget sekarang privacy ya.
0: Betul, privacy itu karena jejak digital itu tidak bisa dihapus ya. Jejak digital tidak bisa dihapus.
2: Betul.
0: Oke, Vio, lagunya dulu ya, apa nih lagunya?
2: Lagunya bebas
0: kah, Bang? Enggak, ada Aji, orang yang berbeda, ada The Massive, lagu untukmu, ada Komang, Raim Laude, di Senamon, Kunang, kemudian ada
2: Komang aja deh.
0: Komang, oke, baiklah.
2: Oke, salamnya buat semuanya aja yang lagi monitor. Tak terkecuali, oh iya, ada salam dari siapa, aduh, Pio lupa, maaf, Bang.
0: Siapa?
2: Waktu itu dia nanya, Pio biasa masuk, dia bilang, oh kadang yang masuk di Samarinda, Bang Didi, salam ya. Tapi Pio lupa, siapa namanya?
0: Siapa? RRI mana?
2: Oh, Pio lupa, RRI. RRI apa ya, Bang?
0: Ada Jambi, Cirebon, Bandung, Jakarta.
2: Bandung, tapi sekarang orangnya di Jogja, siapa namanya, Bang? Aduh.
0: Di Jogja siapa ya?
2: Bandung, tapi orangnya di Jogja sekarang.
0: Siapa?
2: Ya lupa, katanya salam, katanya pernah satu.
0: Okay.
2: Waktu itu bareng-bareng katanya.
0: Oh iya, waktu itu memang kalau ada pendidikan Jakarta, itu memang iya, di Jakarta itu, udah bareng-bareng. Ya?
2: Hanya dibilangnya di Jakarta waktu itu.
0: Betul, kalau di Jakarta kita memang kalau latihan, kalau pendidikan itu di sana kita bareng-bareng nih mewakili RRI masing-masing.
2: Pokoknya dia ngomong salam ya, oh iya, tapi dia lupa siapa, maaf ya.
0: Nanti diingat-ingat lagi lah ya.
2: Enggak. Nah,
0: kembali salam dengan dia yang mengirimkan salam kepada saya.
2: Aku ya juga lupa. Ya udah, Abang.
0: Oke. Okay.
2: Aktivitas.
0: Iya.
2: Happy terus ya. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Viola ya. Kita sudah lagunya sudah kita siapin ini ya, Viola ya. Nanti kita putarkan ya setelah ini. Oke, satu lagi di WhatsApp. Ada siapa? Halo, Seratus Persen Indonesia.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam, 100% Indonesia. Ibu Ria Fauzi. Nah, ini angkatan-angkatan lama nih ya. Kapan pertama kali Ibu Ria menggunakan internet ini?
3: Menggunakan internet tahunnya mah saya lupa. Memang juga gimana ya, saya boleh dikata rada-rada katrol lah.
0: Tapi
3: bukan ibu modern.
0: Tapi pasti punya akun dong yang sekarang ya.
3: Punya.
0: Yang paling sering dicari saat itu apa?
3: Pertama-tama dulu itu saya cari resep-resep masakan.
0: Ah, itu dia. Kalau ibu-ibu sudah jauh beda, jauh-jauh dari situ.
3: Dan model model kebaya.
0: Model kebaya. Oh, ibu Ria bisa menjahit ya?
3: Tidak menjahit, enggak. Tapi memang suka gitu dengan model-model
0: kebaya. Oh, nanti bisa ditiru, kita bikin sendiri gitu ya, sama penjahit ya.
3: Itu sih yang saya pertama-tama saya ingat itu ya. Itu sebelum anu ini kan kita pakai BB ya dulu ya, BlackBerry.
0: Betul, BlackBerry. Ada pin BB-nya berapa gitu. Saya malah enggak sempat pakai itu.
3: Sempat sebentar.
0: Kalau istri saya pakai BB, cuma saya nggak pakai BB waktu itu, malas aja gitu.
3: Sempat cuman diajarin sama ponakan kan, ponakan pada punya. Jadi dulu kan kalau malam Jumat pasar malam kan di seputaran sini tuh.
0: Di mana pasar malamnya? Kok sama dengan pasar malam tempat saya?
3: Yang tempatnya Mas Dedi itu dulu datang waktu ada Pak Andi Harun di sini loh. Waktu bersih-bersih.
0: Oh iya iya. Oh di situ juga malam Jumat sama ya?
3: Iya.
0: Sama tempat saya juga malam Jumat.
3: Kalau ngumpul sama ponakan-ponakan ngumpul. Ponakan-ponakan ini mereka punya BB, jadi kepengen juga diajarinya gini-gini gitu. Jadi pada dasarnya itu saya orangnya memang apalah rada-rada keluka gitu loh Mas Dedi. Selalu dikasih tahu maklumlah otak sudah lumutan kadaluarsa jadi ini tapi paling tidak adalah sedikit tahu-tahu
0: ya gitu. yang penting ya walaupun tidak memakai terus gitu, yang penting sekedar tahu ya. Gitu ya biar sekedar tahu, biar tidak
3: ketinggalan banget
0: biar gak gaptek-gaptek banget gitu ya.
3: Iya, terus ramas di sampai sekarang. Saya cuma bisanya itu Facebook, WA, terus nonton TikTok itu. Tapi masuk di TikTok.
0: Nah, TikTok itu kadang-kadang check out gitu ya?
3: Iya itu. Jadi saya takut nanti saya misalnya kayak sopi apa segala itu COD. Saya takut Mas Dedi nanti ke kebiasaan gitu. Jadi membatasi diri gitu. Itu sih yang penting saya bisa sedikit-sedikit
0: Enggak
3: terlalu ketinggalan gitu. Tapi tetap aja ketinggalan namanya. Tetap aja jadi.
0: Iya, karena teknologi kan berkembang terus gitu ya.
3: Iya. Jadi kalau ada apa-apa itu saya HP kenapa-kenapa anak saya ini minta tolong. Kalau anak saya enggak ada ya teman, tetangga sebelah rumah, kenapa nyanyinya bunda, hatinya bunda kenapa begini? Saya trauma begini, trauma. Waktu itu saya kan waktu meninggalnya istrinya Pak Gubernur dulu, saya semua punya video-videonya sampai di liang lahat. Nah kenapa di HP itu pada hilangan semua? Ternyata saya salah pencet, jadi foto-foto, video-video yang ada di HP itu hilang semua. Jadi di situ sudah trauma saya, karena bagi saya video dan foto itu pada waktu itu sangat berharga karena tidak semua orang bisa ngambil dan memang tidak boleh gitu, tidak boleh. Jadi itu merupakan hanya dokumentasi buat pribadi. Ternyata hilang karena waktu itu kan protokol banget gitu di rumahnya, karena kan orang-orang gubernuran aja yang bisa. Gitu,
0: orang-orangnya aja lah ya.
3: Tapi saya bisa, makanya sampai heran kan Pak tentaranya sama polisinya kan dilihat, kok ibu bisa gitu ya, entahlah gitu. Jadi trauma saya Mas Edi, mau pencet-pencet itu trauma sudah. Karena foto-foto yang lawas-lawas di RRI segala itu hilang semua gitu. Jadi ya sudahlah, enggak mau lagi sudah saya sembarang mencet. Oke deh, ini karena suasana panas banget.
0: Sangat
3: Jepang ini. Selamat siang aja untuk semuanya. Selamat Mas Dedi, salam sehat untuk semua pendengar RRI dan pasawan angkasawati. Sinamon Mas Dedi.
0: Sinamon ya.
3: Makasih. Assalamualaikum, selamat bertugas.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Ibu Ria. Fauzi. Kita lanjut lagi nanti ya. Kita dengar dulu dua lagu untuk Anda. Ada Hilang Suwindu dari Titi DJ dan Komang dari Raim Laude.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Loh, kok ini nggak bisa kebuka gini?
2: Cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.
3: Gara-gara ibu, gak becus urus anak.
4: Loh, kok gara-gara ibu? Seharusnya bapak dong yang juga harus bertanggung jawab dengan anak-anak, bukan ibu.
3: Alah, kok malah nyalakan bapak? Bapak kan setiap hari cari uang untuk kalian.
4: Ya ibu juga kan banyak kegiatan di luar bapak. Ya arisan lah.
3: Ah, sudah-sudah. Dari dulu memang ibu gak pernah nurut apa yang dibilangin.
5: Pak, bu, sudah. Jangan bertengkar terus. Kak Ozi seperti itu karena tidak pernah mendapat perhatian dari bapak sama ibu. Setiap hari hanya sibuk dengan pekerjaan dan urusan di luar.
3: Kamu anak tahu apa?
5: Kami tidak hanya butuh materi, Pak, Bu. Kami juga butuh perhatian dan kasih sayang.
3: Alah.
6: Salah satu penyebab anak terjerumus menjadi pecandu narkoba adalah kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila,

0: Kunang-kunang yang sudah lama tidak kita lihat ya. Langka sekarang kunang-kunang ya. Kalau zaman dulu saya masih kecil itu enggak usah jauh-jauh ya, di lingkungan rumah saya aja kan masih jarang-jarang rumah gitu ya. Masih di pinggir sungai, di seberang sungai pun masih rawa gitu, tidak ada penghuni gitu ya. Tiap malam itu ada kunang-kunang berterbangan ya. Tapi sekarang langka. Mungkin karena pembangunan yang pesat, mungkin kunang-kunangnya juga berpindah ke tempat yang lebih sepi ya, mungkin ya. Karena kita lama yang sudah tidak melihat kunang-kunang lagi ya. Baik ya, satu penelpon sudah menanti. Kita coba sapa dulu. Halo, 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia.
1: Selamat sore Bang Deddy.
0: Selamat sore, sore. Luar biasa.
1: Luar biasa. Lumayan panas tapi ada anginnya sepoi-sepoi Bang Deddy.
0: Iya, sepoi-sepoi lah, kan di sana dekat iya. Pantai.
1: Iya. Aku lagunya The Massive aja Bang Deddy ya.
0: The Massive.
1: Iya. Buat okay. Semuanya Bang Deddy ya. Salam saya dari aku Bang Deddy.
0: Iya. Oke. Okay. Ya,
1: salam luar biasa Bang Deddy.
0: Luar biasa.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Belum saya tanya-tanya sudah makasih assalamualaikum ya. Oke lah, gak apa-apa lah ya. Oke, ada lagi kita coba sapa. Ya ada siapa ini? Ya kita coba sapa. Ya halo, 100%
2: Indonesia.
0: 100% Indonesia. Wah, ini dia nih. Ari.
2: Ya.
0: Sudah pindah rumah atau belum nih? Masih di Juanda?
2: Masih di Juanda.
0: Ya, Ari pertama kali main internet kapan Ari?
2: Ya.
0: Kapan? Pertama kali menggunakan internet.
2: Iya.
0: Kapan?
2: Tahun kemarin.
0: Tahun kemarin? Yang sering dibuka di internet itu apa sih?
2: Hah?
0: Kalau Ari sering buka internet itu buka apa gitu?
2: Buka HP.
0: Buka HP. Buka HP ya?
2: Iya.
0: Apa yang dicari di internet?
2: Ya.
0: Yang paling sering dicari apa di internet? Oh, cari YouTube. Oke, okay. Ari lagunya apa?
2: Noah.
0: Noah. Oke okay lah kalau begitu. Sip, makasih Ari.
2: Ya.
0: Yo. Selamat siang, jangan lupa makan. Oke, okay. Terima kasih untuk Ari yang ada di daerah Juanda sana ya. Juanda 8 katanya ya. Tapi saya enggak pernah ketemu rumahnya ini di mana Juanda 8-nya ya. Karena luas banyak rumah di zona 8. Oke, terima kasih Ari ya. Silakan kembali 0541743495, 0541736566 juga di WhatsApp kami 0811554976 ya. Oke, kita baca WhatsApp yang masuk, ada WhatsApp masuk nih ya. Assalamualaikum, selamat sore 100% Indonesia. Pertama kali saya buka internet itu sekitar awal-awal 2000-an Bang. Waktu itu belum ada Facebook. Cuma ada yang namanya Friendster. Oh iya, Friendster betul. Nah, itu mencari teman di situ, menambah-nambah teman, nambah-nambah saudara, Bang. Saya mau lagunya Anji Orang Berbeda. Terima kasih untuk Abangnya. Selamat bertugas. Selamat sore. Selamat sore untuk Bung Rahmat ya yang ada di Samarinda. Oke lah kalau begitu, kita hadirkan lagi dua lagu untuk Anda dan Noah, Kukatakan Dengan Indah, dan juga lagu untukmu dari The Massive.

0: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Hai, aku Putu.
8: Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
9: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
8: Kami juga punya hobi yang sama.
10: Sama-sama suka bernyanyi.
9: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
8: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
9: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: 100% Indonesia. Masih bersama pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, masih ada waktu untuk Anda pendengar ya. Di 0541743495, 0541736566, juga di WhatsApp kami 0811554976 ya. Masih ada Sila on Seven sederhana, ada BCL ya. Dari hati ya, kemudian ada Sigas Sahabat Jadi Cinta, ada Cakrakan Nanti, Sahabat Kecil dari Pang Lazuardi, dan kemudian Juni dari Doni Maula ya. Silakan 0541743495, 0541736566, juga di WhatsApp kami 0811554476 ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi, dan hari ini adalah hari World Wide Web atau WWW ya, internet lah ya, situs-situs internet ya, merayakan sejarah lahirnya teknologi internet modern. Nah, ini masih ingat pertama kali kenal internet ya, kapan pertama kali menggunakannya, dan apa yang paling sering Anda cari saat itu ya. Kita coba sapa ada siapa ini di sore hari ini. Halo 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Selamat dari Andi. Dari Andi, di mana Bung Andi?
1: Di Handil 2.
0: Bung Andi di Handil 2. Ya, apa kabar cuaca di Handil?
1: Cuaca panas. Dalam 10 hari ini baru sekali hujan. Setengah bulan ya, sekitar setengah bulan.
0: Setengah bulan. Ya, karena memang masuk ke kemarau nih, angin kencang-kencangnya juga Agustus biasanya. Ya.
1: Kencang banget, apalagi daerah tempat ini, tempatku ini daerah namanya TB, perbatasan Handil 2 sama Kelurahan Dondang. Itu memang jalur mobil-mobil besar.
0: Nah, itu dia. Nah, kalau
1: samping perusahaan juga.
0: Oke. Kalau Bung Andi ini kapan pertama kali Anda menggunakan internet, Bung Andi?
1: Mungkin belum dari tahun 2015-an ya, kurang lebih 10 tahun sudah.
0: 10 tahun sudah ya. Nah,
1: iya, kurang lebih.
0: Dulu ingat enggak apa yang paling sering Bung Andi cari di saat itu di internet? Apakah memang mencari teman dari Facebook atau apa, mencari pekerjaan atau mencari informasi-informasi lain, berita atau apa?
1: Kebanyakan berita, memang suka berita, terus ke Facebook, sampai sekarang nggak punya Facebook.
0: Oh, nggak punya Facebook sampai sekarang?
1: Nggak punya Facebook, ya. Kalau Facebook memang nggak punya. Tapi kalau di grup, ada grup, grup alat musik, ada like Anu, Facebook. Tapi kalau untuk pribadi nggak ada.
0: Oh, Bung Andi pemain musik?
1: Saya punya grup.
0: Punya grup, grup musik
1: jadi
0: gitu?
1: Jadi Facebook atas nampok, ya nggak, benar.
0: Oh, grup musiknya, grup musik Melayu, band rock, metal, atau apa?
1: Melayu.
0: Wan, berarti nanti meramaikan juga nih ke di Dondang, katanya ada Bung Haji Rohma Irama 17 Agustus di sana.
1: Iya, benar. Ini audisi nih, selama ini sudah berapa hari audisi di tempatnya Haji Awi.
0: Audisi untuk
1: mencari penyanyi-penyanyi anu, penyanyi Kaltim.
0: Oh.
1: Ini yang daftar ada dari Tenggarong, ada dari Bontang, Samarinda, Balikpapan.
0: Oh, di tempat Haji Awi ya.
1: Aja beliau yang adakan.
0: Iya, karena beliau sponsornya gitu ya.
1: Iya, dengan berita sih untuk yang dewasa satu buah mobil itu.
0: Wah, luar biasa. Ini semangat ini. Ini sebagai bentuk apresiasi ya Bang Andi ya.
1: Tentang 17 Agustus ya, sekaligus beliau ulang tahun juga di bulan ini.
0: Oh, iya. Bung Andi, mau lagu apa nih? Tadi sudah ada Sila on Seven, ada Bet.
1: Sila on Seven aja, Sila on Seven.
0: Sila on Seven. Oke, Bung Andi. Mau ada salam?
1: Okay. Salam kenal untuk semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, untuk Bang Edi ya?
0: Bang Dedi.
1: Bang Dedi. Bang Dedi, kan aku kenal RR ini kan sudah puluhan tahun. Dulu aku ada penyiar yang aku suka, kayak Bung Purwoko.
0: Pak Tamrin.
1: Itu kemana beliau ya?
0: Beliau sudah pensiun.
1: Oh, pensiun.
0: Tapi kadang-kadang ya main ke kantor.
1: Iya.
0: Bung Purwoko itu mentor saya malah.
1: Suka dulu, dulu sering suka aja, tapi belum sudah almarhum si Bung Karut itu nah. Sering
0: oh iya Bung Karut, iya. Namanya iya. Sekarang diabadikan di studio kita, ada namanya studio si Karut.
1: Ada.
0: Ada namanya.
1: Sering dengar kalau kalau siang itu kan jam 1 sampai setengah 2 beliau.
0: Terus iya.
1: Kalau pas Ramadan subuh ada juga.
0: Mm-hmm, betul.
1: Sering kali dengerin.
0: Betul.
1: Ya terima kasih Bang.
0: Siap, Bung Adis.
1: Atas waktunya. Salam kenal untuk semuanya.
0: Iya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Adi, salam kenal juga untuk saya, untuk Bung Adi dari saya ya. Beliau ini pemain musik rupanya ya. Punya grup musik Melayu ya. Di dekat di Dondang sana ya. Silakan kembali 0541743495, 0541736566 dan pendengar kita jeda ya untuk Anda pendengar kaum muslim dan muslimat. Saatnya kumandang azan asar ya untuk wilayah kota Samarinda dan

0: kuliner saat bulan puasa. Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
0: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, kita cukupkan untuk 100% Indonesia pada sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung berpartisipasi di sore hari ini. Dan untuk Anda juga yang sudah mendengarkan siaran Pro 1, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan juga dapat menghibur Anda di suasana sore hari ini. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Karena sesaat lagi pendengar Pro 1 akan hadir program Green Radio. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardintoro memastikan Presiden Prabowo akan memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI di Jakarta. Presiden Prabowo akan menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka di Istana Merdeka Jakarta. Pihak istana akan mengundang mantan presiden dan wakil presiden untuk menghadiri upacara di Istana Negara. Pemerintah juga mengundang tokoh bangsa untuk merayakan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, pemerintah menyiapkan ribuan undangan upacara di halaman Istana Merdeka dengan dua sesi, yaitu upacara detik-detik proklamasi pada pagi hari dan penurunan bendera pusaka pada sore. Tiket undangan untuk masyarakat masing-masing sesi dengan kuota 8.100 undangan. Masyarakat dapat mendaftar secara daring atau online yang nanti akan diumumkan pemerintah. Namun untuk mendapatkan tiket undangan harus bersaing dengan lainnya. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan program Dialog Green Radio. Selamat mendengarkan.
2: Pro 1.
3: Dari FM nomor 8 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum, selamat sore pendengar, salam damai sejahtera untuk kita semua. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hutan bukan sekedar hamparan pepohonan yang menghasilkan oksigen. Bagi masyarakat adat, hutan adalah ruang hidup, sumber penghidupan, sekaligus bagian dari identitas budaya yang diwariskan turun-temurun. Di Kaltim, terdapat hutan adat Mului di Kabupaten Paser yang menjadi contoh bagaimana masyarakat adat mampu menjaga kawasan hutan melalui kearifan lokal yang telah dipraktikkan selama ratusan tahun. Bagaimanakah menjaga keberlanjutan hutan adat di Kalimantan Timur? Kita akan bahas bersama dua narasumber yang telah hadir di studio pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ada dua narasumber yang luar biasa pada sore hari ini. Pendengar, ada Bung Letus Sepsamli MSI. Beliau adalah dosen konservasi sumber daya hutan dan etnobotani. Kita coba sapa. Assalamualaikum, selamat sore Bung Letus.
4: Waalaikumsalam, selamat sore Mas.
1: Iya, sapaan apa nih?
4: Mas Letus aja.
1: Iya, Bung Letus ya.
4: Bung Letus boleh.
1: Kita biasanya Bung biar keren ya. Ada Bung Muhammad Abdullah Iskandar. Ini generasi penerus bangsa nih, mahasiswa kehutanan dan lingkungan tropis. Assalamualaikum, selamat sore.
5: Sore Pak.
1: Panggilan
5: Iskandar aja.
1: Iskandar, Bung Iskandar ya. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Anda juga bisa berpartisipasi ya melalui line telepon kami 0541 743 495, 0541 736 566, juga di WhatsApp kami 0811 55 44 976. Sebelum kita membahas lebih jauh, sebenarnya apa yang maksud dengan deforestasi, khususnya pada kawasan hutan adat nih?
5: Untuk deforestasi itu sendiri, itu yang berarti berkurang atau hilangnya suatu tutupan hutan. Nah, itu biasanya diakibatkan karena aktivitas manusia, entah secara legal maupun ilegal. Nah, itu seperti penebangan pohon, pembukaan lahan, dan juga pertambangan. Nah, kalau pada kawasan adat itu sendiri, yang kalau misalnya hutan adatnya mengalami deforestasi atau kehilangan, yang terancam itu bukan hanya lingkungannya saja, tapi tentu saja untuk masyarakat adat itu yang sangat bergantung pada hutan itu.
1: Oke, nah ini ya efeknya nanti ke masyarakat adatnya. Bung Letus ya, mengapa isu deforestasi hutan adat ini di Kalimantan Timur masih menjadi persoalan yang penting untuk dibahas saat ini?
6: Mengapa sih penting dikaji hingga saat ini terkait deforestasi di Kalimantan Timur? Karena memang sejauh ini berdasarkan data dari Global Forest dari tahun 2001 hingga 2024 itu hilangnya tutupan hutan ya, khususnya pepohonan sebesar 81% gitu. Nah, dengan meningkatnya kasus deforestasi ini, tentunya ini bisa berdampak kepada lingkungan sehingga bisa menimbulkan krisis iklim gitu terhadap lingkungan di sekitarnya gitu. Sehingga sangat penting dikaji terkait deforestasi di Kalimantan Timur.
1: Penting harus dikaji terus ya, karena Kalimantan Timur juga salah satu hutan terbesar di Indonesia ya.
6: Iya benar
1: sekali. Nah
6: benar.
1: Ini harus dijaga nih, bagaimana hutan memberikan penghidupan pada masyarakat adat juga ya.
6: Ya betul mas.
1: Oke. Yang membedakan pengelolaan hutan adat dengan pengelolaan hutan pada umumnya apa ini?
5: Nah, untuk perbedaan utamanya sih, kalau untuk hutan adat ya, pengelolaan hutannya, tentu saja di hutan adat itu ada kearifan lokal. Nah, kearifan lokalnya itu yang seperti aturan adat, kemudian juga kearifan lokalnya juga tuh karena ada masyarakat adat di sana, jadi karena itu ada kearifan lokalnya. Sedangkan kalau pada hutan umumnya itu tidak ada kearifan lokal, karena tidak ada masyarakat umumnya, masyarakat adat.
1: Okay.
5: Nah, jadi kayak contohnya itu hutan produksi. Hutan produksi kan fungsinya itu untuk hasil-hasil nambah kayu. Sedangkan kalau hutan adat itu kan memang untuk dilindungi, sama juga agar bisa sama untuk masyarakat adat juga.
1: Untuk menghidupi masyarakat adat di sekitar hutan ini ya, ya dikelola oleh masyarakat setempat untuk penghidupannya juga ya. Kalau hutan digerus dan hutan mungkin hutan produksi kan beda ya istilahnya, ini untuk pemerintah ya. Nah, apakah semua hutan adat di Kalimantan Timur berhasil mempertahankan kelestarian hutannya? Seperti apa ini kalau menurut kacamata dari akademisi?
6: Baik, terkait sejauh ini ya, terkait hutan adat memang tidak semua ya hutan adat di Kalimantan Timur itu mampu menjaga hutan adatnya.
1: Yeah.
6: Ada beberapa kasus memang yang diinformasikan gitu ya. Seperti halnya di Muara Thai di Kalimantan Timur ya, di Kabupaten Kutai Barat itu ada mengalami masalah ya, adanya terjadi pembukaan lahan di area hutan adat tersebut gitu. Nah ini tentunya mengancam fungsi ekologisnya gitu. Fungsi ekologis ini tentunya terkait dengan keberadaan satwanya, tumbuhannya gitu, sehingga tidak bisa melangsungkan proses pertumbuhan dan perkembangan gitu. Sehingga pemenuhan untuk masyarakat adatnya itu menjadi terganggu gitu.
1: Yeah.
6: Itu salah satu kasus pada masyarakat adat yang ada di Kutai Barat.
1: Di Muara Thai ya, ada pembukaan lahan. Apakah itu diketahui pemerintah setahu Anda?
6: Berdasarkan informasi memang itu kan sudah diinformasikan juga ya di berita. Nah itu tentunya dengan adanya publish berita ini, tentunya ini diketahui juga gitu, karena kan sudah terpublish ya. Khususnya untuk pemerintah daerah setempat.
1: Dan tindakan sampai saat ini bagaimana itu di Muara Thai sendiri?
6: Sejauh ini memang belum secara
1: spesifik ya,
6: untuk penanganannya gitu. Tapi saat itu memang hanya diinformasikan terkait permasalahannya gitu. Memang sejauh ini ada penelitian juga ya terkait mengapa sih bisa menyebabkan terjadinya masalah atau gangguan gitu di hutan adat tersebut. Di antaranya adanya generasi mudanya yang kurang berpartisipasi dalam menjaga kawasan hutan adatnya, dan diinformasikan juga bahwa yang lebih banyak berperan itu di atas umur 40 tahun di atas gitu. Dibandingkan yang di bawah 40 ya, itu berdasarkan kajian-kajian sebelumnya gitu. Tentunya ini menjadi permasalahan juga gitu, sehingga bisa kecolongan atau menjadi masalah di hutan adat tersebut.
1: Oke, artinya perlu adanya edukasi ya kepada generasi muda ya,
6: ya
1: karena ya, tadi yang seperti dikatakan adalah 40 ke atas gitu ya, yang mungkin yang peduli kepada hutannya gitu, karena mereka mungkin pada waktu kecil ya penghidupannya adalah di hutan gitu ya, mereka yang sudah 40 tahun ke atas tadi ya, sedangkan yang generasi muda kan sudah era modern gitu ya. Nah, bisakah diberikan contoh kasus konservasi hutan adat yang menghadapi tantangan di Kaltim?
6: Untuk contoh yang menghadapi konservasi ya mas?
1: Iya, selain Muara Thai ya.
6: Ada juga sih kasus lainnya ya. Contohnya di masyarakat adat Long Isun ya, itu sempat juga mengalami masalah ya mas, terkait kawasan hutan adatnya. Jadi sempat juga terjadi penambahan ya. Dan itu memang sejauh ini sedang sering terjadi gitu. Tentunya ini menjadi keprihatinan juga gitu, karena sejauh ini memang hutan adatnya ini belum ada SK-nya ya, kok berdasarkan informasi yang ada gitu. Jadi kayak masih diperjuangkan gitu untuk bisa diakui gitu. Karena kan di Kaltim ini yang diakui atau yang sudah ada SK-nya tuh, kalau berdasarkan data dari Badan Registrasi Adat itu memang ada 7 ya. Salah satunya ya yang ada di Pasar itu seperti Muloy gitu ya. Itu salah satunya juga. Yang di Kabupaten Pasar ini ada juga beberapa gitu.
1: Oke, apa keunikan ekologi dan keanekaragaman hayati yang dimiliki hutan adat Muloy?
6: Berdasarkan kajian kami memang ya,
1: kajian akademis di sini apa nih?
6: Sejauh ini memang keunikan di hutan adatnya ya, terutama untuk vegetasinya atau tumbuhannya ya. Memang ada banyak ya, di antaranya itu ada anggrek hitam ya. Nah, itu anggrek hitam memang salah satu tumbuhan endemik di Kalimantan ya, khususnya Kalimantan Timur gitu. Sempat kemarin memang kami juga menemuinya, kebetulan masyarakat ada yang membudidayakannya juga gitu. Di depan rumahnya gitu. Jadi itu katanya sempat juga dijual juga gitu. Jadi itu menjadi pendapatan juga untuk masyarakatnya gitu.
1: Dan itu mahal ya, anggrek hitam, black orchid ya. Oke, ini kita beralih ke generasi muda nih ya. Iskandar ya. Sebagai mahasiswa kehutanan, bagaimana Bang Iskandar melihat nih pentingnya hutan adat Muloy bagi masa depan lingkungan di Kaltim?
5: Tentu saja pentingnya tuh karena kan hutan di Kalimantan Timur ini sudah mulai berkurang. Nah, justru melihat hutan kampung adat Muloy ini tetap lestari, ini benar-benar sangat penting karena salah satu penghasil oksigen terbesar kan. Dan juga generasi muda ini saya harap juga masih tetap bisa tetap peduli terhadap hutan kampung adat Muloy ini juga. Karena kan kalau bukan generasi muda ini, siapa lagi untuk bisa digenerasikan lagi. Terutama kalau untuk masyarakat sana tuh kearifan lokal mereka, agar generasi muda itu tetap ikut-ikut praktek kearifan lokal yang sudah ada dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ada di sana.
1: Oke, mengikuti menjaga kearifan lokal yang ada di sana ya. Baik. Nah, tadi berbicara dengan generasi muda nih, bagi kacamatanya Bung Iskandar sendiri, bagaimana generasi muda dapat ikut berkontribusi menjaga keberadaan hutan adat?
5: Saya kontribusinya tuh untuk inilah, mengikuti kearifan lokal sama adat yang sudah disediakan. Jadi kayak misalnya untuk kalau di kampung adat Muloy kan kearifan lokalnya itu salah satunya untuk pengawasan hutan di sana, jadi itu yaitu patroli. Nah, untuk generasi muda ini diharapkan untuk tetap ikut partisipasi. Jika dia mengikut partisipasi, otomatis dia akan mengetahui bagaimana cara-cara patroli mereka kan. Patroli di kampung adat Muloy ini, mereka masuk ke dalam hutan itu untuk mengenal pohon-pohon di sana, tumbuhan-tumbuhan di sana. Baru juga mereka juga ikut mengambil data, mengukur diameter pohon, mengukur tinggi pohon. Nah, dengan begitu harapannya generasi muda terus mengikuti apa yang sudah ada aturan-aturan sama kearifan lokal yang ada di sana.
1: Oke, mengikuti aturan-aturan adat ya sebenarnya ya yang ada di sana. Nah, ketika berbicara tentang deforestasi, apakah yang terancam hanya pepohonan atau ada hal lain yang ikut terdampak?
6: Baik, jika mengalami deforestasi untuk hutannya, baik hutan adat maupun hutan lainnya, tentunya pasti akan banyak komponen yang terancam gitu, tidak hanya pepohonan tapi juga komponen lainnya, yaitu satwa atau hewan gitu ya, atau serangga. Ini merupakan komponen yang sangat berperan penting gitu. Karena memang peranan seperti halnya satwa itu memang membantu seperti penyebaran biji gitu untuk proses regenerasi pertumbuhan tumbuhan di sekitar situ gitu. Nah, itu salah satu pentingnya.
1: Iya, artinya akan menjadi seperti efek domino ya sebenarnya ya.
6: Iya, Mas.
1: Mengganggu ekosistem seluruhnya ya. Apalagi satwa-satwa atau tumbuhan-tumbuhan endemik yang ada di hutan tersebut ya.
6: Iya, Mas.
1: Nah, ini artinya perlu sekali ya. Apakah hilangnya hutan juga dapat menyebabkan hilangnya pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun?
5: Ya, tentu saja akan hilang. Karena kan hutan adat ini, jika hutan adat itu hilang, maka masyarakat adat itu akan juga kehilangan ruang yang sebagai nilai budaya mereka. Karena kan sudah sehari-hari dari turun-temurun nenek moyang mereka beraktivitas di hutan adat sana. Jadi kalau misal hutan itu akan hilang, maka generasi muda itu tidak akan bisa memanfaatkan hutan adat itu lagi.
1: Jadi penting sekali ya, karena ini akan hilang, bahkan nanti hilang satu generasi nih untuk betul. Pengetahuan hutannya gitu ya. Wah, ini bisa terputus ya. Nah, apa saja tantangan yang saat ini dihadapi masyarakat adat dalam mempertahankan kawasan hutan mereka? Iming-imingkah dari perusahaan atau seperti apa?
5: Untuk tantangannya sendiri sih, ini dari Pak Jidan yang langsung kepala adatnya. Salah satu tantangan itu modernisasi.
1: Karena
5: Dengan keberadaan teknologi seperti misalnya HP. Jadi dengan keberadaan HP ini, beberapa juga generasi muda tuh jadi lalai atau malas gitu, karena ada HP. Jadi itu masing-masing kembali lagi ke kesadaran. Nah, jadi itulah peran penting dari orang tua dan warga sekitar, bahkan tokoh-tokoh adat untuk menyadarkan mereka.
1: Artinya ini perlu juga nih sebenarnya mahasiswa ditempatkan di sana untuk memberikan wawasan ya. Dari kampus-kampus untuk memberikan wawasan nih, apa yang dilakukan anda-anda nih ketika meneliti di sana ini?
5: Mungkin seperti kita tuh kalau misalnya ke sana bakalan memberikan edukasi juga bahwa betapa pentingnya hutan ini. Jadi kita akan kembali kasih tahu bahwa hutan adat ini penting sekali. Jangan sampai kita merasa bodoh amat tuh generasi muda di sana. Jadi kami juga akan saling sharing-sharing informasi juga karena misalnya di sana kan tentang keberadaan hutan-hutan itu berapa pentingnya seperti apa gitu.
1: Oke, artinya sudah memberikan edukasi juga ya kepada khususnya generasi muda di sana akan pentingnya hutan ya sebagai mungkin warisan nenek moyang kita ya.
5: Iya.
1: Kita mungkin khawatir kalau nanti anak cucu kita tidak bisa melihat hutan lagi gitu ya. Artinya sudah menjadi berubah menjadi bangunan ya, menjadi kota. Nah, ini kenapa keterlibatan generasi muda menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan ilmu hutan adat ini? Seperti apa nih sebagai akademisi?
6: Baik, terkait hal tersebut ya, mengapa generasi muda penting? Karena generasi muda ini kan sebagai penerus dari warisan leluhurnya gitu. Kalau enggak generasi muda yang meneruskannya, tentunya warisan atau pengetahuan tersebut akan hilang gitu, akan putus gitu. Karena warisan itu kan salah satu bagian atau komponen dari kearifan lokal itu sendiri gitu. Tanpa adanya pewarisan pengetahuan, tentunya ini menjadi masalah gitu terkait pengetahuan dari antar generasi tersebut gitu.
1: Bung Letus ya, ini sebagai akademisi nih Bung Letus ya, dari sisi etnobotani, ini tumbuhan apa saja yang memiliki nilai penting bagi kehidupan masyarakat Bulu ya, selain black orchid tadi atau tadi yang tumbuhan yang bisa dijual yang sangat tinggi nilainya, tumbuhan apa lagi nih yang bisa memiliki nilai penting bagi kehidupan masyarakat?
6: Baik Mas, terkait kajian etnobotani sendiri ya, memang selama di sana saya banyak juga ya mendapatkan informasi. Selain anggrek tadi yang bermanfaat sebagai tanaman hias, tadi juga manfaat tumbuhan lainnya gitu, dimana contohnya itu ada tumbuhan-tumbuhan tertentu yang digunakan sebagai bahan bangunan. Contohnya itu seperti pohon meranti, itu kan banyak terdapat di sana. Itu banyak digunakan sebagai bahan bangunan, baik itu pembuatan meja, pembuatan pintu dan sebagainya gitu. Lalu ada juga sih pemanfaatan tumbuhan sebagai obat juga gitu. Itu mereka kan dalam kearifan lokalnya, jika sakit itu biasa mengambil tumbuh-tumbuhan liar yang ada di hutannya gitu. Jadi mereka cukup memanfaatkan sumber dayanya gitu, yang ada di hutannya gitu. Lalu selain itu mereka juga ada memanfaatkan hasil hutan bukan kayu itu, berupa madu. Itu juga sempat mereka pasarkan juga Mas. Lalu ada juga dari rotan gitu. Itu dibuat untuk kerajinan tangan seperti gelang gitu. Lalu ada juga anjat gitu.
1: Artinya sangat bernilai sekali ya hutan ya ternyata ya.
5: Iya Mas.
1: Artinya untuk masyarakat sekitar ya, karena kita kenal ya, apalagi masyarakat Kalimantan Timur itu sangat kreatif ya. Ini ngomong-ngomong tentang nilai budaya, Bung Letus ya, seberapa besar peran nilai budaya dan kepercayaan masyarakat dalam menjaga kawasan hutan untuk tetap lestari? Tadi seperti disebutkan Bung Letus kan, banyak ternyata hasil hutan yang bisa dimanfaatkan selain tumbuh-tumbuhan, juga ada madu dan sebagainya. Ini seberapa besar peran dari nilai budaya dan kepercayaan masyarakat dulu ya ini dalam menjaga kawasan hutan tetap lestari ini?
6: Terkait kepercayaan ya, terkait pemanfaatan sumber daya alam, baik itu hasil hutan berupa kayu maupun non kayu, tentunya sangat tinggi gitu mas, karena memang mereka masih berkomitmen gitu untuk menjaga warisannya, karena mereka juga masih memanfaatkan sumber daya alamnya gitu. Tapi dalam pemanfaatan ini mereka memang pengambilannya secukupnya gitu, tidak berlebihan gitu. Misalnya dalam pemanfaatan tumbuhan sebagai obat, mereka dalam mengambil bagian-bagian tumbuhan yang digunakan obat, misalnya daunnya gitu, itu mereka tidak ada takarannya, tapi mereka pakai perkiraan gitu. Ya udah gitu, misalnya segenggam udah cukup gitu. Ini kan salah satu warisan yang diwariskan dari leluhurnya juga.
1: Tidak
6: gitu.
1: Mengambil berlebihan ya.
6: Iya benar. Jadi ya udah secukupnya gitu. Terus juga seperti pengambilan tumbuhan anggrek tadi yang dari hutan adat Mulu itu, mereka memang tidak mengambil semua gitu untuk dijual, tapi ya udah mereka mengambil yang sudah dewasa gitu. Biarkan aja yang masih muda ini mengalami pertumbuhan gitu, sehingga ada keberlanjutan atau regenerasi untuk pertumbuhan tumbuhan anggrek selanjutnya. Begitu juga dengan tumbuhan yang lain gitu.
1: Artinya tidak sembarang memetik gitu ya. Artinya lihat dulu usianya, apakah sudah layak untuk diambil ya. Tidak serta-merta wah ada tumbuh anggrek langsung diambil gitu ya.
6: Iya mas.
1: Walaupun masih muda. Ini artinya menjaga ekosistem juga ya, keberlangsungan di hutan. Nah, ke Bung Iskandar nih, sebagai generasi muda tentunya tidak jauh-jauh dari teknologi ya. Ini bagaimana pemanfaatan teknologi seperti mungkin drone atau media digital dapat membantu upaya konservasi hutan adat?
5: Tentu itu akan membantu. Jika ada drone, otomatis bisa membuat peta-peta di hutan kehutanan Mulu sana. Karena di kampung adat Mulu ini, di masyarakat di sana sudah membagi 3 zona, yaitu zona pertama kawasan sakral, yang dimana masyarakat di sana itu tidak boleh mengambil sumber dayanya agar ekologisnya tetap terjaga dan terpelihara. Nah, kemudian ada lagi nih zona 2, yaitu kawasan cadangan, yang dimana masyarakat di sana itu memanfaatkan hutannya seperti mengambil kayu, non kayu itu seperti yang Pak Letus sebutkan. Nah, kemudian ada lagi zona 3 nih, yaitu kawasan ladang. Nah, kawasan ladang ini untuk masyarakat di sana memenuhi kebutuhan pangan mereka, seperti mereka tuh berladang menanam padi gunung, baru juga singkong dan juga lain-lain. Nah, jadi kalau dengan ada drone bisa membuat pemetaan lagi untuk spesifik di mana zona 1, 2 dan 3-nya itu.
1: Oke, secara spesifik dan secara mendetail ya. Oke, artinya hukum adat masih berlaku tadi, ada hutan larangan untuk mengambil hasil dari hutan tadi ya.
5: Tentu masih berlaku itu.
1: Masih berlaku. Pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi 0541743495 maupun 0541736566, juga di WhatsApp kami 0811554969. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini, tetap bersama kami Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: sejuknya udara di sini. Hutan yang masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hirup pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

Baik pendengar, masih bersama kami ya di Green Radio ya. Kita membahas bagaimana konservasi hutan dilakukan oleh generasi muda ya. Ini di bawah dari mahasiswa kehutanan ya, dan juga dosennya ya, yang saat ini bersama kami ya, ada Bung Letus Sepsamli MSI ya, dosen konservasi sumber daya hutan dan etnobotani.

0: perjalanan di hutan adat Mulunya ya mas?
1: Adat Mulu iya.
0: Ya, dalam perjalanan itu memang kami banyak lika-liku untuk menuju ke tempat tujuan kami ya.
1: Iya.
0: Kami waktu itu memang tujuannya ke zonasi 2 ya, kawasan cadangan gitu. Yakni di air terjunnya gitu. Nama air terjunnya itu Dayamune. Dayamune. Jadi untuk menuju ke sana kami melewati air batu ya. Itu air sungai ini ya, Dayamune dilalui sampai ke arah puncaknya yaitu Dayamunenya gitu ya.
2: Iya.
0: Nah, untuk mencapainya tentunya kami ini ya tidak butuh waktu yang singkat tapi butuh waktu yang lama.
1: Lama.
0: Batunya kan lumayan besar juga nih.
1: Besar-besar pas. Batunya ya.
2: Dicin-icin juga.
0: Dicin juga. Jadi kemarin tuh sempat juga yang tergelincir gitu ya. Ya karena ini juga ya, karena tidak terbiasa ini juga mempengaruhi juga gitu. Dan juga karena batunya besar itu membuat tergelincir gitu di dalam perjalanan. Dan kami perjalannya kurang lebih berapa? 2 jam, 3 jam ya?
2: Iya 3 jam
1: 3 jam langsung perjalanan kaki ya? Perjalanan kaki ya?
0: Benar, iya.
1: Oke, artinya di sana hutannya jarang terjamah manusia atau seperti apa?
0: Untuk hutannya sebenarnya sejauh ini sudah banyak juga ya peneliti yang mengunjungi kawasan hutan adat tersebut gitu. Karena ini juga berdasarkan informasi dari kepala adatnya juga gitu. Karena sebelum-sebelumnya juga sudah ada penelitian gitu. Tapi beda topik dengan kami. Kalau yang sebelumnya itu mereka meneliti seperti pemanfaatan tumbuhan obat itu sudah pernah ada ya. Di tahun 2022 itu pernah ada. Lalu ada juga penelitian 2022 itu tentang ini, tentang pengelolaan sumber daya alamnya. Itu pernah juga. Lalu di tahun sebelumnya juga pernah penelitian tentang sistem pertanian di sana gitu. Begitu mas.
1: Oke, selama perjalanan tentunya Anda melihat bagaimana antusiasme masyarakat di sana. Bagaimana sambutan masyarakat di sana?
2: Tentu saya antusiasnya itu benar-benar welcome banget.
1: Welcome banget.
2: Apalagi pelatihan langsung kayak ayo sini dulu ngumpul dulu kan. Kami apalagi masyarakatnya. Kami juga sering setiap sore itu selalu bermain voli dengan masyarakat di sana. Okay. Jadi ada tempat gitu kalau setiap sore jam 4 kan orang-orang yang habis mendulang, ada juga yang habis berkebun ladang. Itu ngumpul semua situ pada main voli, ceramah, berngobrol-ngobrol. Kami juga gabung situ karena orang-orang sangat ramah.
1: Ramah mulai,
2: iya.
1: Waktu ke sana ada berapa personel yang ikut serta ke sana?
0: Untuk personelnya ya, untuk timnya itu sebenarnya ada 2 mas, 2 tim. Jadi kami total jumlahnya itu ada 11 orang.
1: 11 orang dibagi 2 tim?
0: Iya, jadi okay. Satu tim itu terdiri 5 orang gitu, saya sebagai dosen pendamping.
1: Oke, artinya Bung Letus yang memimpin ekspedisi lah istilahnya ya.
0: Betul mas.
1: Wah, ini tanggung jawabnya untuk 10 orang ini.
0: Iya mas, betul.
1: Oke, ini tentunya mahasiswanya tidak hanya laki-laki, perempuan juga ada ya.
0: Betul mas.
1: Berapa hari di sana?
0: Kurang lebih 18 hari ya mas tepatnya.
1: 18 hari, wah luar biasa ini. Artinya punya pengalaman, punya kesan di sana ya. Bung Iskandar, bagaimana kesan Anda waktu ikut serta di sana?
2: Kesan saya sih pastinya kayak cukup kaget lah, kayak masih belum terbiasa dengan di sana kan, kayak jaringannya tuh juga lumayan susah ya. Walaupun ada juga visterlingnya sih itu pakai voucher. Baru juga apalagi kalau setiap pagi tuh dingin banget pak sana.
1: Oh dingin banget.
2: Baru juga untuk air minumnya juga kan itu dari sungai, jadi sedang ngalir dari pipa, jadi kita bisa langsung minum dari air kerannya itu langsung.
1: Wow.
2: Jadi kesannya itu benar luar biasa banget lah pokoknya.
1: Natural gitu ya, tidak bisa dilupakan.
2: Iya.
1: Ya. Mau kembali ke sana lagi nggak?
2: Insyaallah mungkin kalau ya. Dari yang tahu juga.
1: Dari yang tahu ya kalau kita mungkin kembali ke sana karena sudah minum air sana soalnya.
2: Mungkin.
1: Iya. Nah, apakah ada pelajaran dari hutan Mulu yang dapat diterapkan di wilayah lain di Indonesia, Bung Letus, selama di sana? Kan lumayan lama nih 18 hari ya.
0: Oke, terkait pelajaran yang saya ambil ya untuk masyarakat umumnya tentunya ada ya mas. Yang pertama itu terkait kebersamaan ya.
1: Kebersamaan.
0: Kebersamaan ini sangat luar biasa di sana. Jadi mereka tuh berbaur gitu, tidak pilih-pilih gitu dalam berteman, dalam bergaul dengan yang lainnya gitu. Seperti halnya adanya permainan politep soalnya, jadi mereka tuh saling berbaur baik itu yang generasi muda, generasi tua. Jadi benar-benar adanya solidaritas atau kebersamaan itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait kearifan lokal.

0: masyarakatnya dalam menjaga hutan adatnya di sana. Jadi mereka tuh memang berkomitmen gitu menjaga warisan leluhurnya seperti kearifan lokal, pemanfaatan sumber daya alamnya gitu. Memang mereka tidak mau secara berlebihan gitu, namanya secara berkecukupan gitu. Cukup, supaya ya, ada regenerasi gitu dari sumber daya alamnya, baik itu tumbuhan maupun satwa. Karena mereka memang prinsipnya itu harus secara seimbang gitu antara alam dan juga manusia. Itu mas.
1: Oke, artinya pelajaran dipetik di sana adalah bagaimana kita tidak serakah merampas hutan gitu ya. Ya, secukupnya, yang penting kita tahu ya batasan-batasan gitu ya. Ada penelpon, kita coba sapa ya. Halo.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Oke, wah tertarik ini tentang Gunung Lumut ini.
1: Iya.
2: Bapak narasumbernya siapa tadi, Bung?
1: Ada dosen dari Universitas Mula Warman ya, ada Bung Letus Samli ya, dan juga mahasiswa beliau nih, Iskandar.
2: Selamat sore Bung Letus, saya tertarik sekali nih ekspedisi ke sana. Kita nggak boleh kalah dengan di Kalteng itu, gunungnya di sana diekspor terus. Saya bertanya di sini, kan 18 hari ya di sana.
0: Iya Bapak.
2: Kemudian saya taunya gunung itu Gunung Lumut, dipenuhi dengan lumut, pohon-pohon, bebatuan, tanahnya itu penuh dengan lumut. Nah, apakah sudah diteliti itu lumut itu jenisnya jenis apa? Terus kandungan zatnya yang tergandung di lumut itu apa? Terus sebagai antibiotik, mungkin sebagai kaburasi obat herbal apa itu terkandung di dalam lumut itu, Bung Letus? Nah itu aja sih pertanyaannya. Yang kedua, kalau kita berkemah di sana, itu kan pakai gate itu biasanya, gate ya?
0: Iya benar Pak. Nah,
2: gate-nya itu saya pengen tahu sih berapa bayarannya, karena saya kepengen juga ke sana. Demikian, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan ditanggapi.
0: Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya, luar biasa nih. Untuk terkait kondisi lingkungan di sana, khususnya di dalam hutannya, memang untuk keberadaan lumutnya memang lebih banyak ditemukan di zonasi 1 ya, karena itu memang zonasi sakralnya gitu Bapak. Lalu kami kemarin tidak sempat sampai di zonasi 1-nya karena memang terkait waktu juga gitu, sehingga kami tidak berkesempatan datang di zonasi 1-nya atau kawasan sakralnya. Berdasarkan data atau kajian sebelumnya, memang saya belum mendapatkan gitu ya untuk kajian terkait jenis-jenis lumutnya, kandungannya, berpotensi sebagai apa gitu. Tentunya ini menjadi peluang juga untuk diteliti oleh akademisi maupun pihak-pihak lainnya gitu. Nah, terkait biaya untuk menuju ke sana, memang sebenarnya ini tergantung dari lamanya perjalanan atau ekspedisinya gitu Bapak. Karena memang tidak ada standar bakunya gitu, jadi kita menyesuaikan dengan komunikasi dengan si tour guide ini gitu, begitu Bapak.
1: Oke, seperti itu ya. Nah Bung Letus, di sana Anda kan sudah 18 hari di sana ya, apa ancaman terbesar yang saat ini dihadapi hutan adat Mulu ini, ancaman terbesarnya yang menurut Anda nih di sana?
0: Oke, baik. Terkait ancaman terbesar untuk kawasan hutan adat Mulunya ya, lebih ke ini ya mas, lebih ke pewarisan pengetahuan antar generasinya ya.
1: Oke.
0: Ini menjadi sebuah kategori ancaman juga ya. Mengapa? Karena pengetahuan ini kan bisa mengalami degradasi gitu dari tahun ke tahun gitu, apalagi jika si generasi muda ini tidak memiliki kesadaran yang tinggi gitu terkait kearifan lokal yang ada di sekitarnya gitu. Apalagi adanya teknologi gitu, ini bisa mempengaruhi gitu, sehingga lebih banyak meluangkan waktu dengan teknologi dan tidak bisa meluangkan waktunya dengan kegiatan lainnya. Tentunya ini bisa menjadi ancaman gitu. Karena kami memang dalam penelitian ini berawal berangkat dari adanya modernisasi gitu, sehingga kami bisa melakukan penelitian ini. Dan juga memang masyarakat di sana, khususnya Dusun Mulu ya, ini kan ada dua titik, ada Dusun Mulunya dan ada batu apang. Batu apang ini berada di dataran rendah, sedangkan dusun mulunya ini berada di kaki gunungnya gitu. Dan banyak penduduk di dusun mulunya ini mengalami perpindahan lokasi tempat tinggal gitu di batu apang, karena adanya terkait akses yang susah gitu, berdasarkan informasi yang kami dapatkan. Nah, ini bisa mengancam pengetahuan gitu, dan akan menyebabkan hilangnya pengetahuan antar generasi.
1: Nah, tadi adalah ancaman Bung Iskandar sebagai anak muda nih. Tantangan terbesar dalam mengajak anak muda peduli terhadap isu konservasi hutan seperti apa?
3: Saya tantangan terbesar tadi untuk HP itu ya, karena kan mereka sudah anak di kampung Arsumur itu sudah kebanyakan memiliki HP semua. Karena terlebih lagi sudah ada fasilitas berupa Wi-Fi Starlink itu. Ya, jadi itu benar-benar tantangan terbesar lah. Lalu juga tadi ada juga disebutkan ke Batu Apang. Bayangkan juga kan orang-orang anak-anak muda di sana yang mau melanjut sekolah seperti SMA atau SMP, itu mereka pada pindah ke Batu Apang agar bisa aksesnya tuh masuk ke sekolah yang terdekat gitu.
1: Okay.
3: Nah, jadi kayak generasi muda yang sudah pada pindah, sekarang ada juga yang tidak kembali, tapi ada juga yang tetap kembali. Nah, itu juga salah satu tantangannya.
1: Okay. Punya pengetahuan harusnya kembali ke desanya untuk mengembangkan desanya, ya. Artinya menjaga hutan seperti apa, ya. Nah, baik, manfaat yang dapat dirasakan apabila hutan tetap terjaga kelestariannya apa ini?
3: Manfaatnya sih tentu saja jika hutan tetap terjaga, hutan yang bisa menghasilkan oksigen itu tetap ada. Baru juga flora dan faunanya akan tetap lestari. Seperti salah satunya itu ya anggrek hitam itu yang cukup langka, masih ternyata masih ada di kampung Arat Mulai itu. Jadi kalau misalnya hutan itu tetap terjaga, maka anggrek hitam ini dan lainnya itu masih ada dan tidak akan pernah hilang gitu.
1: Ya, Bung Letus, selama ada di sana, ini bagaimana masyarakat adat Muli menjaga kelestarian hutan melalui aturan adat yang berlaku? Seperti apa mereka menjaga hutannya?
0: Okay, baik. Masyarakat adat Muli dalam menjaga hutannya, untuk kearifan lokalnya memang mereka ada menerapkan aturan-aturan ya, Mas. Seperti halnya jika ada orang luar gitu yang mengunjungi kawasan hutannya tanpa izin gitu, tentunya ini akan menjadi masalah gitu, akan ada apa teguran gitu. Lalu kalau misalnya ada mengambil sumber dayanya gitu tanpa ada pemberitahuan, apalagi dengan jumlah yang banyak, ini bisa adanya sanksi gitu. Karena memang
1: sanksi adat gitu ya.
0: Karena memang ada aturan gitu, harus perizinan gitu. Nah itu Mas, terkait kearifan lokalnya. Lalu juga kearifan lokalnya itu ada pengawasan hutan ya Mas, berupa patroli hutan. Nah itu mereka ada setiap bulannya. Tapi ini untuk tanggalnya tidak pasti, tapi tetap tiap bulan itu pasti ada gitu Mas. Karena mereka berusaha menjaga hutannya supaya tidak ada yang berusaha merambah gitu, sehingga kerusakan hutannya pun dihindari gitu atau tidak terjadi.
1: Patroli hutan itu dari masyarakat lokal sendiri atau dari dinas-dinas terkait?
0: Untuk patrolinya memang mereka ada semacam kolaboratif gitu Mas dengan lembaga swadaya, yaitu Perkumpulan Padi Indonesia.
1: Nah, Perkumpulan
0: Padi Indonesia. Padi Indonesia. Nah, untuk Perkumpulan Padi Indonesia ini memang berdasarkan informasi berada di Balikpapan gitu. Kami juga sempat sih untuk berkoordinasi juga ya dengan lembaga tersebut gitu, karena memang mereka yang menaungi untuk patroli ini juga gitu. Seperti adanya ini ya Mas, adanya kegiatan pengukuran pohon ya, pengukuran tingginya, pengukuran diameternya gitu. Lalu ada juga pengenalan jenisnya gitu, terus pengenalan berapa lama masa panennya gitu. Itu berdasarkan informasi yang kami patroli.
1: Oke, artinya bersinergi mereka ya.
0: Betul Mas.
1: Dan patroli itu rutin dilakukan tiap bulan, artinya ada rolling-rollingan gitu ya.
0: Betul Mas.
1: Patrolinya apakah dengan jalan kaki juga seperti itu?
0: Iya Mas, berdasarkan informasi memang mereka mengelilingi kawasan hutan adatnya.
1: Iya. Oke, nah ini yang dilakukan ya pendengar ya. Nah, Bung Iskandar, ini mungkin jika masyarakat umum ingin ikut berkontribusi menjaga hutan adat Muli, langkah sederhana apa yang bisa dilakukan menurut Anda nih?
3: Sederhana?
1: Iya, langkah-langkahnya seperti apa nih? Mungkin agar masyarakat juga turun. turut berkontribusi menjaga hutan adat.
3: Oke, nah untuk misal tadi patroli itu untuk mengawasi hutan. Nah, tentu saja itu yang paling penting generasi mudanya ini harus sadar dan harus berkontribusi ini.
1: Harus sadar sejak awal gitu ya.
3: Iya. Karena itu inilah peran pentingnya generasi muda. Jadi agar mereka tuh tetap mengikuti kearifan lokal yang sudah ditetapkan seperti ikut patroli. Jadi kearifan lokal yang ada itu tidak akan pernah hilang karena akan terus bergenerasi.
1: Oke, Bung Letus, apa langkah yang perlu dilakukan pemerintah nih yang Anda rasa baik itu pemerintah, akademisi dan masyarakat agar konservasi hutan adat mulia ini tetap berkelanjutan?
0: Ya, terkait hal tersebut ya, yang pertama untuk pemerintah ya, baik khususnya ini untuk pemerintah daerah seperti dinas-dinas terkait, dinas kehutanan terutama, tentunya perlunya adanya pelatihan atau penyuluhan terkait misalnya terkait kebakaran hutan, bagaimana mengendalikan api atau mengendalikan kebakaran yang terjadi gitu. Nah itu perlu adanya digiatkan gitu supaya mencegah adanya kebakaran hutan gitu. Itu untuk pemerintah ya. Lalu untuk akademisi ya, tentunya tidak sekedar habis meneliti lalu mempublish artikel atau sekedar membuat laporan, tapi juga perlu menyampaikan terkait hasil penelitiannya supaya ada tindak lanjut nih dari penelitian terkait. Misalnya penelitiannya tentang konservasi hutan, ada masalah terkait konservasi hutannya, tentunya ini perlu disampaikan kepada dinas kehutanan gitu atau dinas terkait supaya ada tindak lanjut gitu. Dan ini tentunya akan memberikan dampak juga untuk dinas terkait program kerja mereka juga gitu. Lalu selanjutnya untuk masyarakat ya, tentunya harus berkomitmen gitu untuk menjaga kearifan lokalnya gitu. Jangan setengah-setengah gitu atau setengah hati gitu. Tentunya kalau tidak dengan tulus hati gitu, tentunya ini akan memberikan aksi yang tidak sepenuhnya gitu untuk bisa menjaga kearifan lokalnya.
1: Oke, penting sekali ya, saling bersinergi ya, artinya ya, baik itu pemerintah, akademisi, juga masyarakat sekitar ya, agar hutan terus terjaga. Nah, untuk Bung Iskandar nih, ya sebagai anak muda, pelajaran apa yang bisa diambil dari Kampung Adat Muli untuk diterapkan di daerah lain?
3: Pelajarannya itu Kampung Adat Muli ini dengan kearifan lokalnya tuh sudah berhasil membuktikan bahwa mereka kan kearifan lokalnya itu salah satunya itu bulum serga, yang dimana bulum serga tadi keseimbangan antara alam dengan manusia. Jadi jangan serakah dalam untuk mengambil manfaatkan hutan. Dan kemudian juga kontribusi generasi muda, kesadaran generasi muda itu harus lebih ditingkatkan lagi. Jadi karena Kampung Adat Muli ini untuk sekarang masih banyak anak-anak muda yang masih berkontribusi dalam kearifan lokal mereka.
1: Oke, itu ya. Nah, sebagai penutup ya, di sore hari ini tidak terasa ya, Bung Letus, apa harapan Anda terhadap masa depan konservasi hutan adat di Kalimantan Timur secara umum ini, Bung Letus?
0: Harapan saya terkait konservasi hutan adat di Kalimantan Timur ya, yang pastinya tidak hanya memanfaatkan gitu, tapi kita juga harus melindunginya. Kita harus mengelolanya dengan bijaksana gitu. Jadi adanya keseimbangan antara pemanfaatan, perlindungan dan juga pengelolaan gitu. Jangan cuma menonjol di pemanfaatan saja gitu, serakah mengambilnya gitu. Jadi adanya keseimbangan antara komponen perlindungan, pemanfaatan dan pengelolaan.
1: Iya, itu saling berkaitan ya soalnya ya.
0: Iya, Mas.
1: Baik, terima kasih Bung Letus, Bung Iskandar. Ada harapan yang mau disampaikan?
3: Harapan saya sih pemerintah untuk tetap melihat keberadaan Kampung Adat Muli ini ya, karena juga Kampung Adat Muli ini akses untuk menuju ke sana itu benar-benar cukup sulit. Ditambah lagi mereka juga salah satunya itu kekurangan juga obat-obatan, jadi harus sering diberikan masukan-masukan terkait untuk Kampung Adat sana.
1: Oke, diberikan masukan dari apa yang sudah dialami selama perjalanan, selama penelitian di sana ya.
3: Iya.
1: Bagaimana masyarakat adat sana, bagaimana mereka menjaga ya.
3: Iya.
1: Dan bagaimana cara mengedukasi generasi mudanya ya. Baik, terima kasih Bung Letus, Bung Iskandar, terima kasih. Ya. Semoga tak lelah ya untuk bagaimana mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hutan adat ya. Ya, jangan serta-merta juga hutan adat itu dikesampingkan ya, Bung Leter, Bung Skandar. Terima kasih sekali lagi. Dan pendengar, dari diskusi bersama tadi akademisi yang luar biasa ini, kita belajar bahwa menjaga hutan adat bukan hanya tentang melindungi pepohonan ya, tapi juga menjaga kehidupan, budaya, pengetahuan lokal, dan masa depan lingkungan. Hutan adat Muli menjadi bukti bahwa kearifan masyarakat adat mampu berjalan seiring dengan upaya konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan ya. Pelestarian hutan adalah tanggung jawab kita bersama. Tadi sudah disampaikan Bung Letus ya, bagaimana pemerintah, akademisi, masyarakat adat, dunia usaha hingga generasi muda memiliki peran untuk memastikan hutan tetap lestari dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bung Letus, terima kasih. Bung Iskandar, terima kasih. Mungkin tetap semangat ya dalam beraktivitas. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya.
3: Baik, terima kasih juga. Baik.
1: Dan pendengar, hingga di sini jumpa kita dalam program Green Radio kita pada sore hari ini. Saya Didi Purnama dan juga rekan saya ya sudah di meja operatornya Bung Aidil ya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung, dan saya ucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.

0: Eh, tuh, si gadis tongkat datang.
1: Ayo, siap-siap nyambut yuk.
0: Hai gadis tongkat. Ups, salah. Hai gadis tongkat.
2: Hari ini kamu makin kelihatan cantik aja, ya Ton?
0: Iya, tongkatnya tapi.
3: Apa-apaan sih kalian ini? Usil banget jadi orang.
2: Kayaknya tongkatnya baru ya? Boleh pinjam gak?
4: Ih, jangan. Tongkatku. Sini tongkatku.
2: Pinjam dulu ya, manis. Nih, Ton. Kita bawa keluar tongkatnya.
4: Kembalikan tongkatku. Kembalikan.
3: Kalian memang keterlaluan. Sukanya menghina keterbatasan orang.
5: Menghina atau mengejek seseorang karena bentuk wajah, warna kulit, dan postur tubuhnya secara langsung dikenakan pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan. Stop body shaming.
6: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Rikita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Samarinda, Kalimantan Timur.

0: pendengar dan juga pemirsa dari Samarinda, sore hari ini ada rekan kami Dedi. Halo, selamat sore rekan Dedi.
1: Selamat sore Bayu.
0: Iya, gimana kabar Samarinda sore hari ini?
1: Samarinda seperti yang Anda lihat silau. Cerah sekali kota
0: cukup
1: Samarinda.
0: Panas, ya?
1: Cukup panas, cerah iya. Di kota Samarinda. Menjelang malam minggu nih Bayu.
0: Oh iya benar, malam minggu. Tapi alhamdulillah kalau cerah biasanya bisa kemana-mana nih malam minggunya.
1: Betul,
0: jadi
1: seru. Betul, betul. Jadi bisa menghabiskan waktu di malam akhir pekan ya Bayu ya.
0: Oke. Dari Samarinda ada informasi apa untuk sore hari ini rekan Dedi?
1: Iya, dari Samarinda terkait dengan Kementerian Kehutanan ya, ini bersama Mangrove for Coastal Resilience ya, ini untuk mendorong pemulihan ekosistem pesisir.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Bayu. Pendengar dan pemirsa, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama Mangrove for Coastal Resilience mendorong pemulihan ekosistem pesisir di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Program ini tidak hanya berfokus pada rehabilitasi mangrove, tetapi juga membangun keseimbangan antara kelestarian lingkungan, keberlanjutan tambak, dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Berikut laporannya.
2: Di pesisir Delta Mahakam, Desa Sepatin menjadi salah satu wilayah yang menyimpan kekayaan ekosistem mangrove sekaligus potensi ekonomi perikanan yang besar. Namun, perubahan tutupan mangrove, pembukaan lahan tambak, serta tekanan terhadap lingkungan pesisir menjadi tantangan yang perlu dihadapi bersama. Proyek Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR bersama Kementerian Kehutanan Republik Indonesia mendorong pemulihan ekosistem pesisir dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian utama dari proses rehabilitasi. Program ini tidak hanya menanam kembali mangrove, tetapi juga membangun pengelolaan landscape pesisir yang berkelanjutan, baik dari segi ekologi maupun ekonomi masyarakat. Kalimantan Timur masih memiliki kawasan mangrove yang luas, namun sebagian wilayah mengalami penurunan kualitas tutupan dan perubahan fungsi lahan yang membutuhkan upaya pemulihan. Berdasarkan data ekosistem mangrove nasional, kawasan mangrove existing di Kalimantan Timur mencapai sekitar 240 ribu hektar. Sementara itu, terdapat sekitar 111 ribu hektar kawasan yang berpotensi menjadi sasaran rehabilitasi. Manajer M4CR Kaltim Asman Aziz menjelaskan, dari kawasan mangrove yang masih ada, sekitar 83% memiliki tutupan lebat. Adapun sekitar 15% berada dalam kategori tutupan sedang dan sekitar 2% memiliki tutupan jarang atau mulai mengalami kerusakan.
3: Jadi sebenarnya semangatnya ini yang ikut rehabilitasi atau program penanaman kita kasih insentif dengan matching grant modal usaha gitu kan. Tapi kan ada juga misalnya kelompok-kelompok lain di tempat lain yang tidak mengikuti rehabilitasi tapi mereka sudah menjaga mangrove dari dulu, ya kita juga hargai itu. Kadang juga kami memberikan ke kelompok-kelompok yang bukan penanam tapi karena mereka sudah melindungi mangrove dari dulu gitu kan. Termasuk ada yang kayak ekowisata mangrove, mangrovenya masih bagus, itu juga kita dorong dan kita kasih bantuan untuk dan ini hibah, bukan dana bergulir ya.
2: Bagi M4CR, rehabilitasi tidak hanya diukur dari jumlah bibit yang ditanam. Keberhasilan program juga bergantung pada perubahan cara pandang masyarakat terhadap pentingnya mangrove sebagai pelindung pesisir dan penyangga kehidupan. Di Desa Sepatin, rehabilitasi mangrove dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat dan petambak. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima program, tetapi terlibat dalam proses persemaian, penanaman, pemeliharaan, hingga pengawasan kawasan. Salah satu kelompok yang terlibat adalah kelompok tani hutan atau KTH Mangrove Borneo. Ketua KTH Mangrove Borneo, Andi Firmansyah, menjelaskan masyarakat pesisir telah merasakan perubahan hasil tambak setelah kawasan mangrove berkurang. Pada masa lalu, sejumlah petambak bahkan tidak perlu menebar benih karena biota perairan dapat masuk secara alami melalui saluran air. Namun perubahan ekosistem membuat produktivitas tambak mengalami penurunan.
4: Manfaat mangrove sih sudah yang jelasnya mencegah abrasi ya, untuk di lahan tambak kami. Kedua, sangat menunjang penghasilan tambak yang tadinya mungkin awal lahan yang kami buka itu artinya kami gunduli mangrovenya, ternyata lambat laun hasilnya berkurang tidak sesuai dengan di awalnya. Nah, setelah adanya rehabilitasi ini, saya pribadi sebagai petambak merasakan sekali dampak hasil yang kami rasakan, artinya dari penghasilan tambak kami yang tadinya sangat minim setelah gundul dari mangrove-mangrove yang ada, Nah, setelah ditanami bakau mangrove jenis Rhizophora ini, alhamdulillah sekarang sudah mulai kembali dan itu saya rasakan langsung sendiri.
2: Dengan hadirnya program M4CR juga menerapkan pola silvofishery, yaitu pengelolaan tambak yang memadukan kegiatan budidaya dengan keberadaan mangrove. Pola tersebut memberikan ruang bagi petambak untuk tetap berproduksi tanpa mengabaikan fungsi ekologis kawasan pesisir. Selain hasil tambak, masyarakat Desa Sepatin mulai mengembangkan produk olahan berbasis sumber daya pesisir. Salah satunya dilakukan oleh kelompok UKM Mawar yang mengolah udang menjadi kerupuk serta memanfaatkan limbah kepala udang menjadi petis. Ketua kelompok UKM Mawar Nurhalia menjelaskan, selain produk perikanan, masyarakat juga mulai melakukan inovasi dengan memanfaatkan buah mangrove jenis pepada. Buah tersebut dikembangkan menjadi bahan dasar sirup dan dodol.
5: Produk unggulan kami ini kan potensi udang di desa kami ini cukup melimpah. Jadi kami sudah memulai bikin kerupuk udang. Dari tambak, dari laut juga ada. Jadi ini sudah berhasil kami buat, bahkan sudah keluar daerah. Kami juga punya produk seperti ini, petis kepala udang. Daripada kepala udangnya jadi limbah, jadi kami mencoba membuat limbah itu menjadi yang bermanfaat untuk kami dan juga orang-orang yang penikmat ini petis. Harapannya pemerintah itu semoga UKM ini bisa lebih berkembang, memajukan perekonomian di desa.
2: Melalui keterlibatan kelompok masyarakat, petambak dan pelaku UMKM, mangrove diharapkan tidak hanya tumbuh sebagai pelindung pantai, tetapi juga menjadi fondasi bagi keberlanjutan ekonomi dan masa depan masyarakat pesisir Delta Mahakam. Dari Desa Sepatin, pemulihan mangrove menjadi langkah bersama untuk menjaga alam sekaligus menguatkan kehidupan masyarakat. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda Bayu di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur ya. Selanjutnya, pendengar juga pemirsa, kita kembali ke Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dan juga pemirsa, agar tidak terpapar konten negatif, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tarakan mengajak orang tua agar memantau penggunaan gadget pada anak. Laporan Japanur.
1: PPTunas itu peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 dan memang masih grace, masih baru, ya. Di mana ini terkait dengan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik.
2: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tarakan mengajak orang tua agar memantau penggunaan gadget atau HP pada anak. Hal tersebut dilakukan agar anak tidak terseret arus negatif yang kian masif. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tarakan, Endah Sarastiningsih mengatakan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi berusaha melindungi anak-anak Indonesia pada ruang digital. Perlindungan yang diberikan tertuang dalam PP Tunas atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang merupakan regulasi tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik untuk perlindungan anak di ruang digital dan telah resmi berlaku sejak 28 Maret 2026.
1: Nah, apa itu PP Tunas? PP Tunas itu peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 dan memang masih grace, masih baru, ya. Di mana ini terkait dengan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelindungan anak di ruang digital. Mm-hmm. Nah, ini memang sekarang sedang di viralkan bahasanya, ya, yang diviralkan. Jadi kita menyebutnya sebagai PP Tunas. Kalau Pak Presiden mengatakan Tunas itu bisa dianalogkan sebagai tunggu anak siap. Nah, kenapa? Karena ini memang era digitalisasi, kita tidak bisa larang anak untuk tidak berada di ruang digital. Tetapi yang harus ditekankan adalah anak-anak itu betul-betul siap.
2: Endah mengungkapkan berdasarkan data saat ini 48% pengguna internet di Indonesia adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Dan dari 48% tersebut, 80% mayoritas anak-anak menggunakan internet di atas 7 jam. Sehingga selain pemerintah, peran orang tua sangat penting memantau dan mengawasi penggunaan gadget pada anak. Jafar RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar dan juga pemirsa, demikian informasi dari Bumi Paguntak, Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar dan juga pemirsa, berikutnya kami ajak Anda menuju ke Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin, mendengar juga pemirsa, sore hari ini ada rekan kami Yuniar. Halo, selamat sore rekan Yar.
1: Selamat sore Regita Bayu. Banjarmasin sangat cerah sore hari ini.
0: Berarti sama dengan Samarinda ya, tadi sangat cerah untuk sore hari ini, menuju malam minggu nih rekan Yar.
1: Betul banget.
0: Iya, ada informasi apa dari Banjarmasin pada sore hari ini?
1: Ya, dari kota Seribu Sungai, Regita Bayu, kami akan hadirkan informasi mengenai pemadaman listrik bergiliran ini menyebabkan keresahan ya untuk pedagang ikan hias di Banjarmasin.
0: Wah, sangat ironis ya, apalagi sudah menuju malam minggu nih kalau masih mati
1: pasti
0: lampu agak riskan. Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Regita Bayu. Pendengar dan pemirsa, pemadaman listrik bergilir masih menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Para pelaku usaha seperti pedagang ikan khawatir bisnis mereka terdampak jika pemadaman terus berlanjut. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Lukmanul Hakim.
2: Bagi para pelaku usaha, pemadaman listrik bergilir tentu membawa kekhawatiran tersendiri, tak terkecuali bagi pemilik usaha ikan hias. Pasalnya, matinya aliran listrik membuat mesin aerator atau pompa air tidak dapat bekerja, sehingga kadar oksigen di dalam akuarium akan anjlok drastis. Jika dibiarkan, kondisi ini menyebabkan ikan hias lemas hingga mengalami kematian. Hal inilah yang dikhawatirkan Yani, salah seorang pedagang ikan hias di Banjarmasin. Meski hingga saat ini ia tidak mengalami kerugian yang cukup besar, namun ia khawatir stok ikan yang baru datang dari luar daerah rentan mati jika terdampak pemadaman listrik.
3: Kondisi ikannya juga, kalau yang baru datang dari Jawa kan memang dalam perjalanan jauh dia mungkin masih agak capek, jadi lemas, ikannya suka mati ya. Kalau misalnya mati lampu.
4: Oh, artinya kalau misalnya mati lampu, ikan baru datang itu kemarin?
3: Iya, lebih rentan. Soalnya kan istilahnya dari perjalanan jauh kan, kondisi airnya juga kan beda juga. Ya mudah-mudahan sering-sering lah, soalnya kan ikannya bahaya.
2: Meski demikian, pihak PLN menegaskan kondisi kelistrikan saat ini telah berangsur pulih. Durasi pemadaman pun mulai berkurang dari sebelumnya 5 hingga 6 jam, kini menjadi 3 hingga 4 jam saja. Asisten manajer transaksi energi PLN UP3 Banjarmasin, Ahya Rifani, menjelaskan hal ini seiring kembali beroperasinya pembangkit listrik yang sebelumnya mengalami kerusakan.
5: Oke, dalam 2 hari ini, yang sebelumnya kita ketika padam itu 5-6 jam ya per durasinya. Per hari ini, mungkin per nanti malam juga, itu bisa kita pangkas menjadi 3-4 jam. Jadi sudah ada perbaikan.
2: Proses penanganan gangguan teknis pada sejumlah pembangkit listrik kini terus dilakukan pihak PLN secara bertahap. PLN menargetkan pasokan listrik dapat pulih total pada awal September mendatang. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Regita Bayu, demikian informasi kegalauan ya pedagang ikan hias di Kota Banjarmasin dengan adanya pemadaman listrik bergiliran ini. Saya kembalikan ke Regita Bayu.
0: Baik, terima kasih rekan Yar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan mendengar, selanjutnya kami ajakkan untuk bergeser ke Bumi Tenontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore hari ini ada rekan kami, Angel. Halo, selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Bayu.
0: Iya, gimana kabarnya Nunukan sore hari ini Angel?
1: Kabar baik, Nunukan sore hari ini cuacanya cerah sekali.
0: Berarti hampir sama ya, semuanya rata-rata sore hari ini cerah nih.
1: Apalagi malam minggu ya.
0: Iya, malam minggu ke pasar lingkar ya.
1: Iya, pastinya ya, tahu juga ya.
0: Iya, kebetulan kemarin baru dari sana.
1: Oh iya.
0: Ada informasi apa sore hari ini dari Nunukan, Angel?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan deportasi PMI dari Tawau, Malaysia.
0: Baik, silakan Angel untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, sebanyak 64 pekerja migran Indonesia non-prosedural dideportasi dari Tawau, Malaysia ke Nunukan dengan biaya kepulangan ditanggung masing-masing. Laporan selengkapnya disampaikan Deli Tareri.
2: Konsulat Republik Indonesia Tawau, Malaysia kembali memfasilitasi puluhan pekerja migran Indonesia non-prosedural ke Kabupaten Nunukan setelah menyelesaikan masa hukumannya di Depot Tahanan Imigresen Tawau. Ketua Tim Pelindungan BP3 MI Kalimantan Utara, Asriansa, mengatakan, kembali Konsulat RI Tawau, Malaysia mengirim deportasi sebanyak 64 orang. Untuk pemulangan secara mandiri, para deportan masing-masing membeli tiket kapal laut. Hal ini dikarenakan pemerintah Malaysia dan agen kapal sudah habis masa kontraknya, sehingga para pekerja migran yang dideportasi pulang secara mandiri.
3: Habis kontrak sama agen-agen kapal, makanya mereka beli membiayai diri masing-masing. TKI ini terdiri 64 orang, terdiri dari 12 perempuan, 52 laki-laki. Kalau menurut berita, harga tiketnya RM130. Kalau mereka kita pulangkan, kita yang biayai. Karena memang anggaran kita untuk pemulangan, untuk ke daerah asal masih ada, tetap memang kita yang biayai.
2: Adapun para deportan laki-laki sebanyak 52 orang, perempuan 12 orang. Kemudian KRI Tawau menerbitkan 58 dokumen surat perjalanan laksana paspor atau SPLP dan 6 paspor RI. Sementara kasus yang dilanggar oleh mereka seperti kasus ilegal sebanyak 38 orang, 13 tinggal lebih masa, 5 kasus narkoba dan 8 kriminal lainnya. Di sisi lain, para deportan tidak ditemukan sakit, hanya didapati korengan di tubuh mereka.
3: Berapa lama di Rusunawa? Paling minimal 3 hari. Setelah itu, bila ada yang keluarga mau menjamin kenunukan, kita serah terimakan sama keluarga yang dinunukan. Kalau mereka yang mau pulang kampung, kita pulangkan.
4: Terus kalau yang kembali bekerja ke Malaysia gimana nih, Bang?
3: Kalau kembali ke Malaysia, nanti kita sadarkan sama P3MI. Karena kan persyaratannya masih agak-agak rumit. Makanya kita serahkan sama P3MI.
2: Ia juga menyampaikan untuk pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang ingin menjadi pekerja migran Indonesia non-prosedural, BP3 MI Kalimantan Utara secara intens melaksanakan sosialisasi kepada Ketua RT, Lurah, TNI Polri, pemerintah daerah bekerja sama untuk mencegah masuknya calon pekerja migran Indonesia secara ilegal ke negara penempatan. Delita Reri melaporkan.
1: Rekan Bayu, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di RRI Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Angel dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore hari ini kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini ada rekan kami Aminuddin. Selamat sore rekan Amin.
1: Halo, selamat sore rekan Rigita Bayu, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, untuk sore hari ini sama dengan yang lain ya, kondisi Tarakan cukup terik nih. Gimana untuk Palangkaraya nih?
1: Kayaknya satu Kalimantan deh kayaknya nih Rigita Bayu. Kalimantan Tengah rata juga panas, terik sekali. Tapi kami bercampur dengan kabut asap ini Rigita Bayu.
0: Wah, harus meningkatkan kewaspadaan ya, terutama ISPA ya.
1: Betul.
0: Iya, dari Palangkaraya ada informasi apa sore hari ini Amin?
1: Berkaitan dengan informasi tadi, Rigita Bayu, terkait tentang karhutla di Kotim yang semakin meluas, Dinkes bagikan masker kepada masyarakat, Rigita Bayu.
0: Baik, silakan Amin untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Rigita Bayu dari Tarakan. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, informasi dari Kota Palangkaraya terkait tentang kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, di mana seiring musim kemarau yang masih berlangsung hingga kini lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Dinas Kesehatan setempat juga mulai membagikan belasan ribu masker kepada masyarakat untuk mengantisipasi dampak dari kabut asap. Berikut selengkapnya laporan dari Aga Jaya Bijaksana.
2: Titik ini yang titik terakhir ya, di daerah Dinas Selatan, kemarin juga ada di Bintiayu.
3: Kebakaran hutan dan lahan karhutla terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Seiring musim kemarau yang masih berlangsung, pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karhutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
2: Ini yang titik terakhir ya, di daerah Lingkar Selatan, kemarin juga ada di Bintiayu, Bantar Lampu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sekotip sampai dengan saat ini ada 176 hektar, kemudian konsumennya 511 untuk jarak seluruh untuk 17 kecamatan.
3: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, Nugroho Ucoro Yudo, mengatakan pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
4: Untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, baiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
3: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian, Rigita Bayu, informasi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Aminuddin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rigita Bayu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia, dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan

oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah.

Samarinda.

0: waktunya kentongan.
1: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana sangat penting karena telah melahirkan berbagai legislasi, kebijakan dan program pemerintah yang mendukung kegiatan mitigasi terhadap kesiapsiagaan bencana. Undang-undang yang ditetapkan tanggal 26 April 2017 itu menjadi titik awal perubahan paradigma dan mengubah cara pandang menyikapi bencana yang semula respons menuju paradigma pengurangan resiko bencana. Dan tanggal tersebut telah ditetapkan sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana dengan tujuan mengajak semua pihak meluangkan waktu satu hari untuk melakukan kesiapsiagaan bencana secara serentak sehingga dapat meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan masyarakat menuju Indonesia tangguh bencana. Tangguh bencana dimulai dari diri sendiri. Masyarakat yang selamat dari bencana sebagian besar karena bisa menyelamatkan diri sendiri.
2: Bencana gempa bumi tidak bisa diprediksi dan dapat terjadi kapan saja. Wilayah Indonesia sering dilanda gempa karena letaknya yang berada di cincin api Pasifik atau Ring of Fire dan pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Oleh karena itu, penting untuk semua pihak memahami mitigasi bencana, khususnya gempa bumi. Bahkan, di beberapa daerah berpotensi mengalami gempa besar dengan kehadiran zona megatrust. Maka dari itu, perlu mengetahui cara merespon jika terjadi bencana gempa. Berikut tips aman saat terjadi gempa. Jika berada di dalam bangunan, lindungilah badan dan kepala dari reruntuhan. Sembunyi di bawah meja, kasur, atau benda keras lainnya. Lari keluar apabila masih dapat dilakukan, serta cari tempat yang paling aman dari reruntuhan dan guncangan. Setelah gempa selesai, dihimbau untuk memeriksa lingkungan sekitar yang mungkin terdampak, seperti kebakaran, kebocoran gas, atau arus pendek. Usahakan tidak berjalan di daerah sekitar gempa, karena kemungkinan akan terjadi gempa susulan.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, mitigasi bencana sejak dini menjadi langkah penting dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat melalui program Tagana Masuk Sekolah atau TMS. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur memberikan edukasi kebencanaan kepada ratusan pelajar dan guru di Kota Samarinda. Sebanyak 711 pelajar dan tenaga pendidik mengikuti kegiatan yang bertujuan mengenalkan pemahaman dasar tentang penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan hingga langkah penyelamatan saat terjadi bencana. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kaltim Ahmad Rasidi mengatakan, program Tagana Masuk Sekolah tidak hanya memberikan pengetahuan teori, tapi juga membangun kesadaran sejak usia sekolah agar para pelajar mampu memahami resiko bencana di lingkungan sekitar.

0: terkini. Pendengar Poros 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, laporan terkini pendengar terkait situasi akhir pekan ya di salah satu ikon kota Samarinda. Pendengar, ada reporter Kawakan ya di sudah standby ya di teras Samarinda. Pendengar, akhir pekan di teras Samarinda bersama Bung Rudi Mulyadi. Silakan Bung Rudi, laporan Anda selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Dedi pertama di studio. Saudara, saat ini saya berada di teras Samarinda, tepatnya di alun-alun depan kantor gubernur Samarinda Kalimantan Timur ini, Jalan Gajah Mada. Nampaknya teras Samarinda sih setiap akhir pekan memberikan suasana baru, aura baru bagi para warga kota untuk memanfaatkan waktu akhir minggunya atau akhir pekan seperti itu. Selain pertunjukan seni dan budaya Kalimantan Timur, juga para kuliner dan khas Kalimantan Timur juga ditampilkan di sini ya. Dan juga dimanfaatkan oleh beberapa universitas di Kalimantan Timur untuk melakukan sebuah promosi kegiatan dan mengenalkan kepada publik Kalimantan Timur yang beraktivitas di daerah Samarinda ini bahwa ada kegiatan-kegiatan akademikan di sini. Nah, dan kita lihat bahwa dari kuliner kelas bawah juga ditampilkan, dilihatkan di sini, dipajang dengan yang terjangkau. Kita dengan mencoba mendatangi salah satu pengunjung di daerah Samarinda. Selamat sore, Pak. Dengan Pak siapa nih, Pak?
2: Edit, berapa-berapa.
1: Dengan Pak Edit, Pak Edit. Kegiatan ketika mengisi akhir pekan di daerah Samarinda ini, Pak?
2: Ini kebetulan aja nanti saya lewat ini, mungkin ada ya, melihat kayaknya ada sesuatu yang apa ya, baru ya, untuk kegiatan itu, pada saat weekend ini di Samarinda, ini banyak kuliner, ya, banyak pilihan-pilihan, macam-macam, juga ada acara-acara ini, ya, seni, pentas, ya, tari-tari budaya,
1: ya,
2: itu berikan untuk penanganan yang terkabungin, ya, untuk Samarinda, betul, nanti akan banyak datang kejadian ke sini, ke Samarinda, bisa melihat keunikan tepi
1: sungai
2: makam, terus kemudian juga melihat banyaknya acara-acara budaya, juga banyak kuliner yang dijajakan di apa, jual di sini.
1: Sini ya.
2: Sesuatu yang amat luar biasa.
1: Amat luar biasa. Ya, mendengar dan kita lihat bahwa situasi apa yang dikatakan oleh Pak Hadi tadi, pengunjung dari teras Samarinda, memang ini suasana yang menarik di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang seperti kita rasakan, tetapi juga membawa manfaat baru bagi para pendengar dan masyarakat Kota Samarinda menghibur diri dan apa pendapatan mereka melalui UMKM. Demikian yang kemudian dilaporkan dan kembali ke KTI pertama di studio dan selamat sore.
0: Baik, terima kasih Rudi Mulyadi, laporan Anda.
3: Laporan terkini.

0: Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, kami informasikan di azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya jatuh pada pukul 18:24 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan pengajian dari suci Al-Quran, kami hadirkan rangkaian lagu islami untuk Anda. Namun sebelum itu akan hadir Cek Fakta dan Kilau Pancasila. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 FM. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi akan menerapkan aturan balik nama untuk pembelian HP bekas. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan antarnews.com yang tayang pada Oktober 2025 dengan judul Menkomdigi bantah aturan IMEI disamakan dengan balik nama kendaraan. Dalam pemberitaan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Muti Hafidz menegaskan bahwa wacana layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang International Mobile Equipment Identity atau IMEI tidak sama dengan aturan balik nama kendaraan bermotor. Mutia Hafid menjelaskan kebijakan yang tengah disiapkan berkaitan dengan layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam kasus ponsel hilang atau dicuri. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada tambahan biaya maupun kewajiban baru bagi masyarakat dalam proses tersebut. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemeterlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surah Al-Anfal ayat 2.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.

0: pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kita dengar bersama pengajian ayat suci Al-Quran bersama Hajah Sri Wahyuni membacakan surah Ad-Dariyat ayat 24 hingga 38 dengan penerjemah Muhammad Fadel.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mengucapkan, "Salaman." Ibrahim menjawab, "Salamun. Kamu adalah orang-orang tidak dikenal."

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.

tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan yang tua yang mandul.

Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu memfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang maha bijaksana lagi mengetahui.

agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.

0: dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar kaum muslim yang simak, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta."
1: Apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11.
2: Pro 1 dari M Yamin nomor 8 Samarinda.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Agustus bukan hanya sekedar tanggal di kalender. 17 Agustus adalah pengingat bahwa bangsa ini pernah berjuang, pernah berdarah, pernah bersatu. Di balik kata merdeka, terdapat nama-nama yang tidak tercetak di dalam buku sejarah. Karena pahlawan tidak selalu mereka yang mengangkat senjata, tetapi juga mereka yang tetap berdiri saat segalanya ingin membuatnya rebah. Petani yang tetap menanam meski sawahnya pernah hangus. Guru yang mengajar di tengah keterbatasan. Ibu yang menenun harapan di tengah derita. Pemuda yang menolak lupa dan memilih untuk terus peduli. Mereka adalah wajah-wajah pahlawan masa kini. Saat ini, kita tidak lagi memanggul bambu runcing, akan tetapi memanggul tanggung jawab untuk menjaga nilai perjuangan, merawat persatuan, dan menyalakan harapan. Karena pahlawan tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hidup dalam setiap langkah kita, dalam setiap semangat untuk menjadi lebih baik, dan di setiap tekad untuk Indonesia yang lebih merdeka.

0: sih Kak, kok kehilangan sekali lagi sesuatu dengan si...
1: Aduh Mbak, Eka itu seneng banget.
0: Iya, seneng kenapa sih?
1: Nih, lihat nih Mbak, baca WA ini Mbak.
0: Tasnya udah dikirim ya Kak? Dalam beberapa hari ini mungkin sampai. Itu tas keluaran terbaru Eka pasti.

0: buatan lokal kita sendiri juga bagus-bagus dan tidak kalah dengan buatan luar negeri. Nih, lihat tas saya, asli buatan Indonesia, khas daerah kita lagi. Jadi, ngapain jauh-jauh pesan tas keluar sana?
1: Tapi kan...
0: Kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya lebih bangga dengan produk kita sendiri, produk buatan dalam negeri. Karena dengan begitu, kita sudah turut mendukung program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
1: Begitu ya, Mbak? Terus tas-tas dan sepatu saya yang dari luar,

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot memastikan pasokan bahan bakar minyak tetap lancar sambil meninjau penerapan B50 di tingkat konsumen. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung implementasi B50 sekaligus mendengar pengalaman masyarakat menggunakan bahan bakar tersebut. Kunjungan itu berlangsung di SPBU, ya, Kecamatan Sibiro, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Selain memeriksa ketersediaan pasokan BBM, Yuliot juga berdialog langsung dengan pengguna kendaraan yang telah memakai B50. Menurut pemerintah, pemantauan langsung di tingkat konsumen diperlukan untuk mengetahui ketersediaan bahan bakar sekaligus respon pengguna kendaraan terhadap B50. Peninjauan tersebut juga menjadi bagian evaluasi penerapan kebijakan B50 dalam aktivitas masyarakat sehari-hari. Pendengar, informasi ini kami ikuti

hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Aku isi buku biodata dulu deh.
2: Nama Keris Tabel kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita
1: polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja.
2: Pramugari.
1: Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
0: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
3: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda di malam hari ini. Sudah temani Anda ya dari pukul 14 ya hingga hari ini jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Akan bergantikan rekan saya Dita Rania yang akan menemani Anda malam minggu Anda ya di bersama kami Pro 1 RRI Samarinda. Tetap bersama kami Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Lintas Informasi.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kekhawatiran masyarakat bahwa lahan tambak akan diambil setelah mengikuti program rehabilitasi menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan mangrove di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kondisi tersebut membuat kelompok masyarakat perlu melakukan pendekatan dan juga dialog secara berkelanjutan dengan para petambak. Ketua Kelompok Tani Hutan Mangrove Borneo Andi Firmansyah mengatakan sebagian petambak masih khawatir penanaman mangrove akan mengganggu aktivitas budidaya dan sebagian warga juga mempertanyakan status lahan serta kemungkinan adanya perubahan hak pengelolaan setelah mengikuti program rehabilitasi. Selain persoalan kasus lahan, status lahan maksud kami, masyarakat juga mempertanyakan kemungkinan kompensasi apabila kawasan tambak terdapat kegiatan eksplorasi minyak dan gas. Desa Sepatin berada di kawasan pesisir Delta Mahakam yang memiliki aktivitas industri migas sehingga persoalan tersebut menjadi perhatian petambak. Tantangan lain berasal dari kondisi alam, terutama pasang surut air dan juga keberadaan predator di kawasan pesisir. Kelompok masyarakat harus menyesuaikan kegiatan pembibitan dan penanaman dengan kondisi lingkungan agar tingkat keberhasilan rehabilitasi dapat meningkat. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Josep Brostito. Josep Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Josep Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Josep Brostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana. Tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan pagi Pancasila dengan sesungguhnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat malam Minggu, pendengar Ritarania kembali menjumpai Anda di malam hari ini dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu terbaik yang spesial kami siapkan untuk Anda, temani Anda di malam Minggu ini, khususnya untuk Anda yang di rumah aja gitu ya di malam Minggu ini. Tentunya dengan ditarannya hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar

0: Dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya, ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang.
0: Yeah,
1: lah abang yang ngomong terus.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,6 FM, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Siapa di antara Anda pendengar yang masih rutin menggunakan angkot sebagai alat transportasi? Karena angkot ini jadi salah satu identitas dari Indonesia juga ya pendengar. Di berbagai daerah di Indonesia ini seringkali dan mudah sekali sebenarnya ditemukan angkot. Dan fenomena ini juga diangkat oleh girl group Nona yang merilis lagu dengan budaya transportasi Indonesia dalam single terbarunya, Hong judulnya. Nona merilis single terbaru berjudul Hong sebagai karya terbaru menjelang peluncuran album perdana mereka, pendengar, di mana lagu tersebut jadi rilisan pra-album yang memperkenalkan arah musikal sekaligus konsep utama dalam album Island Girl. Single Hong ini dipastikan akan jadi salah satu lagu dalam album Island Girl, pendengar, yang dijadwalkan akan meluncur pada 18 September mendatang, di mana album perdana itu akan membuat 15 lagu yang perlihatkan identitas musik, maksud kami, serta karakter khas dari grup tersebut. Dan melalui lagu Hong, pendengar, Nona mengambil inspirasi dari budaya transportasi yang lengkap dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, menggambarkan keramaian jalanan melalui berbagai elemen khas termasuk suara klakson dan juga fenomena om telolet om yang sempat dikenal luas gitu ya. Dan pesan yang ingin disampaikan Nona adalah mengajak pendengar melihat kembali sisi menyenangkan dari pengalaman sederhana di jalanan Indonesia yang dimana unsur tersebut kemudian dipadukan dengan nuansa pop yang ceria sehingga terdengar ringan sekaligus mudah dinikmati. Jadi untuk Anda yang kemarin sudah sering mendengar lagu Nona yang Rollerblade, sekarang ada lagu baru mendengar yang bisa Anda dengarkan terus-menerus karena lagu ini juga gak kalah menarik ya dengan Rollerblade.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elo.
0: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha?

0: pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia, tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ioga.
2: Rosa 2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: Pendengar Pro Soto Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan bersama Kumandang Azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya pukul 19.36 waktu Indonesia Tengah.

Siapa mengutamakan kecintaan Allah atas kecintaan manusia, maka Allah akan melindunginya dari beban gangguan manusia.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Sebuah karya yang menggugah jiwa yang ditulis oleh Sony Adams. Buku The Power of Mindfulness memperkenalkan dan memandu kita melalui dunia praktik meditasi dan kesadaran diri yang dikenal dengan istilah mindfulness dengan gaya penulisan yang jelas dan aksesibel. Ketika membaca buku ini, kita seakan terbawa dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih sadar dan penuh makna. Kekuatan buku ini terletak pada kemampuan penulis untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami. Ia memecahnya menjadi bagian-bagian yang dapat dicerna dengan baik dari berbagai tingkat pengalaman untuk memahami dan mempraktikkan mindfulness. Bahasa yang digunakan juga tidak terlalu teknis, sehingga memungkinkan buku ini dapat dinikmati dari berbagai latar belakang. Buku ini membuka dengan pendekatan yang menggugah rasa ingin tahu mengapa mindfulness menjadi begitu penting dalam dunia yang semakin sibuk dan terhubung secara digital ini. Sony Adams menyediakan wawasan mendalam tentang manfaat meditasi dan bagaimana latihan ini dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan kesejahteraan emosional, dan membawa kehidupan yang lebih berarti. Poin paling menarik dari buku ini adalah penekanannya pada latihan-latihan praktis. Sony Adams tidak hanya berbicara tentang teori mindfulness, tetapi juga memberikan panduan yang konkret dan mudah diikuti untuk memulai praktik ini. Ia membagikan berbagai teknik meditasi, latihan pernafasan, dan cara membawa kesadaran ke dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini memungkinkan kita untuk langsung menerapkan konsep-konsep yang mudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga memuat ilustrasi yang mendukung pemahaman tentang latihan-latihan tertentu. Ilustrasi ini bisa memberikan visualisasi yang jelas tentang posisi tubuh dan fokus yang diperlukan untuk mencapai meditasi yang efektif. Ini adalah tambahan berharga yang mempermudah, terutama bagi yang baru mengenal dunia meditasi. Dan tentunya dari buku ini, kita bisa meningkatkan pengenalan lebih mendalam tentang sejarah dan budaya dari praktik mindfulness itu sendiri. Meskipun buku ini fokus pada pengalaman pribadi dan manfaat praktis dari meditasi, sedikit latar belakang tentang asal-usul dan konteks filosofis dari mindfulness mungkin justru akan memberikan konteks yang lebih kaya pada saat membaca buku ini. The Power of Mindfulness adalah panduan yang luar biasa untuk memulai atau memperdalam praktik meditasi dan kesadaran diri. Sony Adams mengajak untuk memasuki perjalanan menuju kehidupan yang lebih sadar dan bermakna dengan cara yang sangat terarah dan inspiratif. Buku ini akan bermanfaat bagi siapapun yang mencari kedamaian dalam kehidupan yang semakin sibuk dan menuntut ini itu. Demikian esensi buku berjudul The Power of Mindfulness, karya Sony Adams. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Penjelasan Anindya disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada nikel. Steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 250 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu persatu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini, ada China dan juga Tionghoa, dan juga ada Amerika, keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi, sehingga kami sangat aktif, baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Sementara itu, bos Lippo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
1: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia. Buka ruang.
0: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Auli Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
2: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
7: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
6: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Sayagan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
8: Enak, apalagi katsunya, itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
6: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani, menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
9: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
6: Selain di SD Negeri Margo Agung Sayagan Sleman, SPPG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Sayagan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
10: Semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
11: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli. Ini udah harga 80 gitu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak ganjing kan, kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
10: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
12: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
10: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh. Salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
13: 22, kita menyelenggarakan pemecahan rekor muri, yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri, tapi ternyata juga rekor dunia.
14: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
15: Gimana? Kemarin sebenarnya ini dalam rangka hari jadi, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. Karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694. 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dikukuhkan sebagai rekor dunia.
14: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
13: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten, Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
14: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
16: Tadi habis makan bareng sop ayam.
17: Gimana kesannya?
16: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya.
14: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, Bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Príncipe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulli Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar. Kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Seyogianya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingannya baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur, namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyron Smith. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, yang akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan pada dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schiedemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan ataupun warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Mungkin sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdulli Tiloli, Pratika RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyorot tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh

0: kesan, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Pulau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Pulau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 Radio Republik Indonesia, selamat indah pendengar. Saatnya kami hadirkan untuk Anda sudut-sudut kehidupan. Hari ini 1 Agustus pendengar 2026, dengan judul Syukuri Nikmati Jalannya untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Tidak pernah ada satu jiwa pun yang terlahir ke dunia ini tanpa pengorbanan seorang ibu. Tidak ada satu langkah kecil seorang anak yang tumbuh tanpa doa yang diam-diam dipanjatkan oleh ibunya. Dan tidak akan pernah lahir generasi penerus bangsa tanpa nasihat, peluh, serta kasih sayang seorang ibu. Di balik kesederhanaannya, ibu adalah sosok yang luar biasa. Ia mungkin tidak selalu berdiri di panggung kehormatan, tetapi dari tangannya lahir keteguhan. Dari doanya tumbuh harapan, dan dari kesabarannya tercipta masa depan. Pendengar, pada edisi Sudut-Sudut Kehidupan kali ini, kita akan menyusuri satu sudut kecil di kota Samarinda, di antara gang-gang pemukiman yang sederhana. Setiap pagi ada langkah kaki yang tak pernah lelah mengetuk rejeki. Seorang ibu parobaya dengan senyum yang tak pernah pudar berjalan menjajakan kue dari satu gang ke gang lainnya. Namanya Ibu Supani. Sejak pukul 7 pagi, beliau telah meninggalkan rumah kontrakannya di Jalan Abdul Hasan. Dengan langkah kaki dan semangat yang tak surut oleh usia, ia membawa titipan kue untuk dijajakan. 19 tahun sudah beliau menekuni pekerjaan ini. 19 tahun berjalan kaki, keluar masuk gang, demi satu tujuan, keluarga. Berasal dari Banjarmasin, beliau merantau dan membangun hidup bersama suaminya yang berasal dari Jawa. Penghasilan sebagai penjajah kue dan tukang parkir memang tidak terlalu menentu. Namun dari keterbatasan itu, lahirlah keteguhan, kesabaran, dan rasa syukur yang tak pernah putus. Pendengar, mari kita simak kisah Ibu Supani. Sebuah kisah sederhana, namun syarat makna. Kisah tentang kerja keras, tentang syukur, tentang iman, dan tentang cinta seorang ibu yang tak pernah meminta balasan.
1: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pagi itu mentari baru saja menghangatkan sudut-sudut kota Samarinda. Di antara langkah-langkah kecil yang menyusuri gang pemukiman, tampak seorang ibu dengan bakul kue di tangannya. Wajahnya ramah, senyumannya ringan, dan sapaannya begitu bersahabat. Dia adalah Ibu Supani atau yang akrab dipanggil Acil Supani. 19 tahun sudah ia menjalani rutinitas ini. Setiap pagi, kue-kue yang diantar ke rumahnya disusun rapi. Lalu, ia berjalan kaki menjajakannya dari satu sudut ke sudut lainnya. Baginya, berjalan kaki adalah bagian dari perjuangan. Kalau tidak jalan kaki, tidak berjajak kue namanya. Ujarnya ringan, penuh canda. Dari hasil jualan itulah, ia menopang kehidupan bersama suami yang bekerja sebagai tukang parkir dan seorang anak semata wayang yang kini telah lulus SMA. Pendengar, berikut ini adalah perbincangan hangat kami bersama Acil Supani tentang keseharian, perjuangan, dan makna sederhana dari sebuah ketekunan.
1: Untuk jualan pagi ini gimana, Bu?
2: Ya gini, Bang. Kadang juga berkeliling nih, Bang. Bano berjalan-jalan aja sanunya.
1: Sudah mulai dan laku mulai pagi
2: iya,
1: tadi?
2: Iya, Alhamdulillah.
1: Loh, ini kalau kuenya ini, Bu, dikumpulin dari mana aja, Bu?
2: Dari Abu Hasan, di rumah.
1: Dari Abu Hasan?
2: Nggih.
1: Tapi sampai sini juga?
2: Nggih.
1: Dan maksudnya kue ini apakah satu tempat atau dari beberapa tempat ini?
2: Enggak, orang mantar di rumah. Buat orang apa? Mantar ke rumah tuh, nano. Mantar-antar pagi-pagi itu diantar, sudah di muka rumah. Sembanyak orang yang jualan kok. Diantar di muka rumah, susunin kami buat berkumpulan. Ya nah, yuk pagi-pagi itu berangkat. Masing-masing ada yang di sana, ada yang di sana.
1: Dengan ibu siapa ini? Namanya?
2: Supani.
1: Oh, panggilannya Acil ya? Lebih enak, lebih jujur. Acil Supani. Sudah lama, Bu, jualan jajakan keliling seperti ini?
2: Lawas sudah berapa, ya?
1: Berjualan kue seperti ini?
2: Mulai tahun 2005 sampai sekarang.
1: Dengan jalan kaki, Bu?
2: Iyalah. Kalau enggak jalan kaki, enggak berjajah namanya.
1: Iyalah, kalau naik motor, enggak jualan namanya.
2: Iya.
1: Aduh, Acil ini boleh juga lah, Acil lah. Ibu berkeluarga?
2: Iya, si ada anak satu. Jualan Pak parkir depan toko 23.
1: Anaknya Ibu?
2: Enggak, suami saya.
1: Suami Ibu iya. Sebagai tukang parkir?
2: Iya.
1: Kalau anak sudah umur berapa, Bu?
2: Sudah jalan 19 tahun.
1: Anak sudah 19 tahun? Sekolah?
2: Anu lulus tahun ini sudah, SMA.
1: Anak tapi cuma satu, Ibu?
2: Cuma satu.

0: Pendengar, di balik senyum ramah Acil Supani saat menjajakan kue, ada hitung-hitungan sederhana yang menjadi penopang hidup keluarganya. Dari keuntungan Rp200 per biji kue, dari hasil bersih Rp40 hingga Rp50.000 per hari yang tak pernah menentu, ia dan suaminya merajut kecukupan. Suaminya bekerja sebagai tukang parkir dengan penghasilan harian yang juga naik turun. Jika sedang ramai, rezeki mereka lapang. Jika sepi, mereka kembali belajar untuk menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan. Rumah yang ditempati pun masih menyewa milik keluarga dengan biaya yang harus tetap dipenuhi setiap bulan. Namun pendengar, dari keterbatasan itu, mereka tetap menyisihkan harapan bisa pulang kampung setiap tahun ke Banjarmasin dan ke Madura, melepas rindu pada orang tua dan keluarga. Karena bagi mereka, merantau adalah tentang mencari nafkah, tetapi kampung halaman adalah tentang hati yang harus tetap disambangi.
1: Untuk hasil penjualan ini bagaimana, Ibu?
2: Ya, Alhamdulillah lah, cukup kami bertiga.
1: Tapi kalau untuk pendapatan dari suaminya kan ada sebagai tukang parkir.
2: Ya, itu yang dikumpulkan. Kalau ada ya bule kampung.
1: Bule kampung ke Banjarmasin?
2: Ke Madura, ke Banjarmasin. Tiap tahun tuh ya kena. Tahun kena ke Banjar, ke Madura, tahun kena ke Banjarmasin. Mama ada di Banjar, mertua ada di Madura.
1: Setiap tahun harus pulang?
2: Iya, kami pulangan. Namanya kampung halaman ya dilihatlah. Iya. Di sini terus kita cari uang aja di sini nih.
1: Kalau Ibu sendiri tinggalnya di mana?
2: Di Abulasan.
1: Rumah sendiri atau ngontrak?
2: Menyewa.
1: Untuk biaya sewa berapa per bulan?
2: Itu punya paman. Rumahnya itu punya paman 700 sebulan.
1: Kalau untuk penghasilan menjual kue ini bisa sampai berapa, Bu, per harinya, Bu?
2: Dan untuk kadang 40, 50 yang enggak tentu. Kalau kuenya rame, lakunya banyak, 50 itu bersih, lain kotornya.
1: 50.000 iya. Satu hari?
2: Iya.
1: Ini jalan kaki dari Abul Hasan
2: sampai ke Cendana, sampai ke Antasari Gang 5.
1: Itu dibawa keliling ini sampai habis kah? Kalau misalnya kayak gini dibawa muter-muter ini kue sampai habis?
2: Enggak. Kalau sudah jam 9:30 tuh pulang juga sudah. Enggak anu lagi masakan di rumah. Enggak dikembalikan juga ini kalau enggak laku.
1: Oh, artinya bisa dikembalikan ya, kalau enggak laku ya.
2: Iya. Kalau kada habis dibelikan.
1: Pernah enggak, Bu, sampai enggak laku, Bu?
2: Sering. Sekarang sering, kalau dulu enggak, alhamdulillah. Kalau sekarang sering enggak laku sebab sepi. Enggak kayak dulu. Orang kan banyak-banyak jualan di depan rumah.
1: Jadi kalau misalnya sampai jam 10 belum laku ini ya,
2: iya,
1: masih banyak yang belum laku. Terus ini kuenya dikembalikan semua?
2: Iya, dikembalikan sama yang punya, yang bikin.
1: Gak apa-apa mereka?
2: Gak apa-apa. Sudah resiko mereka, sudah perjanjian dari awal kan. Dari semula tuh sudah janjian kalau gak laku, kembalikan, kayak gitu.
1: Ini per biji kuenya rata-rata berapa, Bu?
2: 800, 1000 kalau kita jual.
1: Dari mereka 800, berarti iya, keuntungannya 200. Cuma 200 perak ya, iya, per biji ya. Iya, ini mencukupi nggak, Bu, untuk kebutuhan keluarga, Ibu?
2: Iya, makanya kita, bapaknya kerja, mau kalau nggak cukup kalau cuma saya.
1: Kalau pendapatan suami sebagai tukang parkir per bulannya bisa diperkirakan nggak, Bu?
2: Kalau per bulannya nggak bisa, kalau perharinya kadang 60-65 lah kalau anunya.
1: Per
2: hari.
1: Per harinya. Iya. Tapi itu rutin ada juga untuk suami pendapatannya.
2: Iya, rutin itu. Kadang iya dan itu kalau tamanya parkir kan, kadang rame tokonya, alhamdulillah.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di balik langkah kaki Acil Supani yang tak pernah lelah menjajakan kue, tersimpan satu harapan besar, masa depan anak semata wayangnya. Sang anak kini telah lulus SMA, di usia yang seharusnya menjadi gerbang menuju babak kuliah. Ia justru memilih untuk bekerja terlebih dahulu, bukan karena tak ingin melanjutkan pendidikan, tetapi karena ingin membantu orang tuanya. Biar mama tidak jualan lagi, begitu katanya. Sebuah kalimat sederhana yang menyimpan cinta dan tanggung jawab. Dalam keluarga kecil itu, setiap rupiah begitu berarti. Dari hasil jualan kue, dari penghasilan suami sebagai tukang parkir, dari urusan arisan bersama tetangga, semuanya dirangkai agar cukup untuk makan, membayar sewa rumah, hingga sesekali melepas rindu ke kampung halaman di Banjarmasin atau ke Madura. Namun pendengar, hidup tidak selalu bisa direncanakan dengan pasti. Jika rezeki cukup, mereka pulang. Jika belum, mereka bersabar. Karena bagi Acil Supani, yang terpenting adalah tetap berusaha dan tidak menyerah pada keadaan.
1: Ini kan anak satu, sekarang sudah SMA mau lulus. Ini
2: sudah lulus.
1: Enggak melanjut?
2: Enggak ngelanjut.
1: Kenapa enggak lanjut?
2: Kerja dia bilang, biar bantu mama, mak. Biar mama enggak jualan lagi. Mama sudah tua, bilangnya. Sudah mandi sekerja lagi, kalau aku sudah kerja, jadi dia paham enggak kerja lagi.
1: Enggak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah dia?
2: Dia mau, mungkin nanti kalau mau kerja dulu selama 2 tahun, bilangnya baru mau kuliah.
1: Artinya dia mau membantu dulu?
2: Iya.
1: Kerja untuk cari uang, untuk mungkin modalnya gitu ya?
2: Iya.
1: Tapi kalau untuk seperti ini, Bu, selama ini, dengan berjalan kue, iya, kemudian membayar sekolah sebelumnya, bayar sewa rumah, kira-kira mencukupi enggak, Bu?
2: Ya, kalau makanya saya bantu jualan biar mencukupin perharinya. Kalau ndak jualan ya, kalau cuman bapaknya anak cukup cuman 60.
1: Iya.
2: Zaman sekarang berasnya aja berapa hari ini? Belum ikannya.
1: Terus tapi katanya tadi setiap tahun pulang.
2: Iya.
1: Kadang ke Banjar, kadang ke Madura.
2: Iya, kalau ke Banjar kan ndak terlalu banyak biayanya. Kalau ke Banjar kan paling bis 175. Berdua kan paling 500 lebih, pulang pergi itu bawa 2 juta cukup, Pai.
1: Kalau ke Madura?
2: Kalau ke Madura lebih banyak. Kalau ke Madura tuh banyak keluarga. Jadi itu yang lebih banyak. Lawan pesawat, di sini ke Balikpapannya aja sudah mahal.
1: Tapi berarti Ibu ada juga menyisihkan setiap bulan untuk,
2: iya,
1: tabungan ya?
2: Enggak tabungan, ikut arisan dengan tetangga.
1: Oh,
2: jadi kayak sama-sama yang jual kue ini, nah, ikut arisan, bikin arisan. Jadi yang mana yang anu itu yang dapat.
1: Jadi kalau misalnya arisannya itu sekali dapat bisa sampai kena berapa, Bu?
2: 5 juta.
1: Itu langsung dibawa pulang?
2: Iya. Iyalah, langsung itu sudah kumpulnya sudah. uang yang terkumpul itu sudah, arisan itu kan sudah nyata dikumpul sudah itu.
1: Tapi kan kalau ke Madura itu perlu uang banyak, Ibu. Masa 5 juta cukup, Ibu?
2: Iya, enggak cukup. Cuman ya kalau enggak cukup ya enggak pulang, nanti aja dulu sampai cukup.
1: Tapi memang rutin setiap tahun pulang ya?
2: Enggak, iya, kalau ke Banjar tiap tahun.
1: Kalau ke Madura
2: enggak.
1: Kalau kira-kira cukup uangnya baru,
2: iya,
1: pulang.
2: Iya, baru pulang.
1: Iya.

0: Pendengar, 19 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk berjalan kaki setiap pagi, menyusuri gang demi gang, menjajakan kue dengan harapan dagangan habis sebelum siang. Namun ketika ditanya, sampai kapan ia akan terus melakukan pekerjaan ini? Acil Supani hanya menjawab sederhana, tidak tahu. Di balik jawaban itu, tersimpan kejujuran seorang ibu yang menjalani hidup apa adanya. Belum ada tabungan besar, belum ada rumah sendiri, apalagi modal yang cukup untuk membuka usaha tetap di rumah. Padahal keinginan itu ada, suatu hari bisa berjualan di rumah sendiri, tidak lagi berkeliling, tidak lagi terlalu mengandalkan tenaga yang kian hari kian berkurang. Usia memang tidak bisa dilawan, tenaga suatu saat pasti melemah. Itulah sebabnya sang anak ingin segera bekerja, membantu ibunya agar tidak selamanya harus berjalan kaki membawa bakul kue.
1: Kalau menurut Ibu Supani, sampai kapan untuk ibu menekuni pekerjaan menjual kue seperti ini, Bu?
2: Nggak tahu ya, mau sampai kapan nggak tahu juga.
1: Ya, artinya kan paling tidak mungkin sudah punya tabungan atau ingin membuka usaha sendiri. Ya,
2: mana ada mau Bu anut tabungan. Dipulang, dibawa pulang memang kayak apa, maunya itu usaha sendiri, coba bisa anak di kampung aja. Kan jadi nyaman, nggak ada lagi bulang-bulik kalau bisa. Tapi kan namanya kita di kampung nggak ada usaha, apa yang mau diusahakan. Jadi di sini aja dulu.
1: Iya, ibu juga sudah umurnya sudah mulai ini. Wah, juga sudah.
2: Iya. Makanya anak saya mau kerja.
1: Artinya ya. Artinya kan enggak selamanya kita mampu jalan seperti ibu. Ibu masih sehat sekarang.
2: Iya.
1: Ini. Nah, pasti ada punya target. Ah. Nanti sudah umur saya sudah mulai capek ini mau buka usaha sendiri. Kira-kira ada niat untuk seperti
2: sudah
1: itu?
2: Sudah ada. Sudah di rumah tuh warung-warung kayak gini, nah. Ya itu mau diperbesar enggak ada anu lagi, kan ada modalnya lagi.
1: Kira-kira modalnya lagi
2: lah. Iyalah.

0: Pendengar, dalam perjalanan hidup yang penuh keterbatasan, tidak semua orang mampu berdamai dengan keadaan. Ada yang memilih mengeluh, ada yang merasa hidup tidak adil. Namun tidak demikian dengan Ibu Supani. Bagi beliau, hidup mungkin terasa begitu-begitu saja. Tidak banyak perubahan, tidak banyak peningkatan. Tetapi satu hal yang selalu ia pegang adalah rasa syukur. Selama masih diberi kesehatan, selama keluarga masih bisa berkumpul, selama suami masih bekerja dan ia masih mampu berjualan di sudut-sudut kota Samarinda, maka itu sudah cukup. Saat ini, tanpa tabungan dan tanpa rumah sendiri, ia tidak menyimpan amarah pada keadaan. Ia hanya berharap anaknya kelak bisa hidup lebih baik dari dirinya. Prinsipnya sederhana, jangan menyerah, jangan putus asa, dan syukuri apa adanya.
1: Ibu, ini perjuangan hidup ya Ibu ya?
2: Iya.
1: Artinya kita, kalau kita lihat sekarang ini serba susah cari uang.
2: Iya, tapi kalau kita syukuri, dikit kita syukurin, enggak juga, enggak terlalu susah, asal kita syukuri aja. Alhamdulillah sehat kayak gitu, yang penting sehat dulu. Kalau cuma nano ini enggak ada anu jadi masalah. Yang penting sehat, dikasih kesehatan aja sudah alhamdulillah zaman sekarang.
1: Ya, pernah enggak merasa Tuhan itu enggak adil, Bu?
2: Enggak ada lah, insyaallah. Ha ha.

0: 101. Lintas Informasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ancaman penyalahgunaan narkotika masih membayangi Kabupaten Penajam Pasir Utara. Selama pelaksanaan operasi Antik Mahakam 2026, Polres Penajam Pasir Utara berhasil mengungkap 19 kasus tindak pidana narkotika dengan 23 tersangka melampaui target operasi yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Mapolres Penajam Pasir Utara pada tanggal 31 Juli 2026 sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan operasi Antik Mahakam 2026 yang digelar serentak di wilayah Kalimantan Timur. Kapolres Penajam Pasir Utara AKBP Andreas Alek Denantara melalui Wakapolres Kompol Roganda mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja terpadu personel Satres Narkoba bersama dengan fungsi operasional lainnya dan juga dukungan masyarakat dalam memberikan informasi terkait dugaan peredaran gelap narkotika. Dari target operasi sebanyak 18 kasus, Satres Narkoba Polres PPU berhasil mengungkap 19 kasus. 4 diantaranya merupakan target operasi TO, sedangkan 15 lainnya merupakan non-target operasi non-TO. Dan selama operasi berlangsung, pendengar, polisi mengamankan 23 tersangka dari 19 laporan polisi. Barang bukti yang disita berupa 52,47 gram sabu dan 3 butir pil inek dengan berat 1,55 gram. Dari seluruh tersangka, 3 orang diketahui merupakan residivis kasus narkotika. Keberhasilan operasi Antik Mahakam 2026 juga menjadi pengingat bahwa pemberantasan narkotika tidak hanya dapat mengandalkan aparat penegak hukum. Peran keluarga, lingkungan pendidikan, tokoh masyarakat hingga warga menjadi bagian penting dalam memutus rantai peredaran narkoba. Semakin cepat penyalahgunaan terdeteksi, semakin besar peluang mencegah lahirnya korban baru terutama di kalangan generasi muda yang masih mendominasi kasus yang diungkap selama operasi berlangsung. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan 3 kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dual, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak duo. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM mendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saat yang kami hadirkan untuk Anda drama radio di hari ini ya, pendengar, membuka Agustus, bulan Agustus 2026, 1 Agustus kami akan hadirkan drama radio dari RRI Nabire dengan judul Aku Juga Capek untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Nara, nanti kamu ya bagian buat laporan ya. Aku ada acara Sabtu besok.
2: Aku?
1: Ya, kamu kan kalau kerja biasanya paling cepat dari kita semua. Nanti tolong dibuat ya. Kita kan setim juga kan?
2: Iya deh, aku coba buat ya. Aku coba atau emang harus aku ya?
1: Pulang, Nar. Ganti baju terus bantu mama dulu ya, Nar.
2: Ma, aku harus ngerjain tugas kantor. Lumayan banyak, Ma. Hari Senin ini semua sudah harus beres, Ma.
1: Yeh, kan hari ini masih hari Jumat. Masih ada 2 hari lagi untuk kamu kerjakan. Masa semua-muanya mama yang harus ngerjain, Nar? Kamu kan tahu, mama juga baru pulang kerja. Terus harus beresin rumah lagi. Bantu mama sedikit lah, Nar.
2: Iya, Ma, tapi kan...
1: Kamu tuh anak yang baik buat Mama dan juga adik kamu. Tadi aja adik kamu pulang sekolah, dia masak sendiri loh. Biarin dia istirahat ya, kamu

0: Apa-apaan nih? Ada beberapa laporan yang salah. Mana berantakan lagi laporannya? Kamu bisa buat laporan gak sih?
1: Maaf, Sin. Tapi aku sudah berusaha untuk buat, Sin. Aku kerjain ini sendiri. Seharusnya sama Luna, tapi kan Luna...
2: Apa-apaan kamu, Nar? Ya aku percayakan laporannya semua sama kamu ya. Kok malah bawa-bawa aku sih? Kan kamu sendiri yang bilang. Bisa kan kemarin, kok malah kayak nyalain aku?
0: Nar, kamu kalau nggak bisa ngerjain ya kamu ngomong, Nar. Kan ujung-ujungnya kita semua yang kena.
1: Aku minta maaf, teman-teman.
0: Kalau sampai aku kena tegur Pak Rio, ini semua tanggung jawab kamu pokoknya.
3: Nar, kamu nggak apa-apa?
1: Nggak apa-apa.
3: Tapi kamu kelihatannya capek banget loh.
1: Aku bilang nggak apa-apa.
3: Oke, Nar.
1: Selamat malam.
4: Malam, Nar. Kenapa? Muka kenapa cemberut?
1: Gak apa-apa, Ma. Biasa di kantor.
4: Ya, gitulah, Nar. Mama juga di kantor sering kayak gitu. Tapi buktinya Mama kuat-kuat aja, kan?

0: Mama gak pernah tuh ngambil pusing masalah di tempat kerja.
1: Iya, tapi Nara capek, Ma.
0: Semua orang capek, Nara. Bisa gak sih kamu jangan manja? Kamu kan udah besar. Bisa nyelesain masalah gitu aja, masa gak bisa? Kenapa harus merengek, Nara?
1: Nara juga orang, Ma.

0: Nara, data kemarin kamu udah kelarin kan? Tolonglah Nara kalau bikin laporan itu.
1: Guys, bos sudah mau datang dan kita meeting 30 menit lagi. Siapa yang siapin laporan kemarin?
0: Ayo dong Nar, kamu kan bisa kerjakan lebih cepat lagi. Kristi aja udah se...
2: Aduh, stop. Udah.
0: Kok kamu teriak sih Nar?
3: Ini semua kan gara-gara kamu telat buat laporannya Nar.
1: Kamu kok berubah gini sih Nar?
0: Berubah? Aku? Berubah? Kenapa semua salah aku?
2: Aku capek banget. Kalian semua datang pas butuh aku aja. Gak ada yang pernah nanya, Nara kamu kuat gak? Nar kamu bisa gak? Nar mau aku bantuin gak? Gak ada. Yang aku dengar itu cuma apa? Nar tolong ini Nar. Nar nanti tolong ini ya Nar. Tapi saat satu kesalahan aja yang aku buat, selalu kalian orang pertama yang ngejudge aku.
0: Nar
2: Lun, aku tuh bantu pekerjaan kamu. Kamu minta tolong sama aku untuk buat laporan ini. Terus kamu bikin seakan-akan aku nyolong pekerjaan kamu, Lun. Aku salah, bukannya kamu bantu, malah kamu ikut nindas aku. Teman kantor macam apa kamu, Lun?
0: Ya, tapi kan aku minta tolong dan kamu sendiri kan yang iya kan. Kok sekarang malah salah aku sih, Nar?
2: Aku bilang iya karena aku takut sendirian. Iya, people pleaser kayak aku gak bisa nolak permintaan tolong dari siapapun. Tapi ketika aku udah luangin waktu untuk kalian, tugas kalian, tolong hargai usaha aku. Aku lakuin ini semua supaya bisa lihat kalian tidak tertekan, tidak stres dalam pekerjaan. Biar aku saja yang stres. Karena aku tuh sayang sama kalian. Kalian bukan hanya teman kantor buat aku. Buat aku, kalian adalah keluarga kedua. Tapi apa yang aku dapat? Hah? Ditekanlah, padahal bukan jobdesk aku. Disalahinlah, padahal aku cuma bantu. Aku bukan robot. Aku ini manusia seperti kalian. Punya perasaan juga.
0: Nar, udah Nar.
4: Nar, kok kamu gak pernah mau ngeluh sih sama kita, Nar?
2: Aku gak mau menyusahkan orang lain, Sin. Aku harus selalu jadi baik supaya bisa punya teman.
1: Kamu gak harus kayak gitu, Nar. Kami ini teman kamu. Setim kan kita? Maaf, kalau misalnya kami udah nyakitin kamu karena tingkah kami semua. Maaf ya, Nar. Si bos sudah datang ternyata.
2: Tapi laporannya masih belum selesai.
0: Udah, kamu tenang ya. Ini tugas aku, tanggung jawab aku kan. Biar aku yang menghadapi bos ya, Nara.

0: Nar, boleh minta tolong gak? Aku besok mau ikut acara keluarga. Tapi video editing untuk promosi belum selesai aku edit, Nar. Bisa tolong gak?
1: Sin, maaf ya. Gak bisa. Coba sama yang lain.
2: Kadang kita terlalu sibuk membuat semua orang bahagia. Sampai lupa bertanya, apakah kita sendiri baik-baik saja? Menjadi baik itu penting, tapi kehilangan diri sendiri bukanlah harga yang seharusnya dibayar. Hari ini kita belajar bahwa mengatakan tidak bukan berarti kita jahat, itu berarti kita mulai jujur pada diri sendiri. Demikian mini drama produksi RRI Nabire dengan judul Aku Juga Capek. Penulis naskah Ronaldo Simbiar, editing mixing Abjan Adam, pemeran diperankan oleh Dwi Masani, Luna diperankan oleh Ayu Panjaitan, Sinta diperankan oleh Suci Ramadhani, Mama diperankan oleh Mega Febriani, Haris diperankan oleh Ronaldo Simbiar, narator Ronaldo Simbiar. Sampai jumpa.
3: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
4: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
5: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
4: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
6: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
5: Ya

Batas. Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Tarania masih bersama dengan Anda di malam hari ini, dan saatnya kami ajak Anda kembali ke obrolan komunitas pendengar untuk mengenal komunitas-komunitas, organisasi atau satu gerakan inspiratif yang ada di Indonesia yang tentunya punya cerita yang menarik untuk disimak ya pendengar. Malam hari ini kami akan ajak Anda untuk mengenal AIMI. AIMI adalah organisasi nirlaba pendengar yang basisnya kelompok sesama ibu menyusui dengan tujuan menyebarluaskan pengetahuan dan informasi tentang menyusui serta meningkatkan angka ibu menyusui di Indonesia. Seperti yang kita tahu ya pendengar, setiap kali perempuan baru selesai melahirkan dan memasuki fase baru sebagai seorang ibu yang harus menyusui, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana menyusui yang baik, bagaimana caranya untuk produksi ASI yang baik ya pendengar. Dan berlandaskan kekhawatiran-kekhawatiran ibu menyusui baru itulah AIMI dibentuk pendengar sebagai organisasi berbasis kelompok sesama ibu menyusui. Tanggal 21 April 2007 dan saat ini AIMI terdapat di 19 daerah provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan juga pusat khususnya di daerah khusus Jakarta. Dan juga memiliki cabang mendengar di 11 kota madya dan kabupaten di luar ibu kota provinsi tersebut ya. Dan saat ini mendengar sekretariat AIMI ini berkedudukan di daerah khusus Jakarta. Visinya sederhana pendengar, untuk bisa menjadi kelompok pendukung ibu andalan masyarakat dan berperan utama dalam peningkatan angka ibu menyusui di Indonesia melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan seperti promosi, edukasi, advokasi juga mengenai menyusui. Dengan misi meningkatkan pemahaman, memberikan informasi, pengetahuan dan juga dukungan bagi para ibu menyusui, lalu memperkuat hubungan kerjasama dengan pemerintah, perusahaan, mitra gerakan, lembaga donor dan juga pemangku kepentingan lainnya di semua tingkatan untuk menjalankan fungsi pengawasan peraturan yang mendukung para ibu untuk menyusui bayinya. Dan pendengar, setelah ini kami akan ajak Anda untuk membahas lebih lengkap mengenai AIMI ASI hanya di obrolan komunitas. Tetap bersama kami.

0: kita melimpah.
1: Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti.
0: Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
2: Langkah tegar maju. Jalan.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Berikan masih bersama Anda dalam obrolan komunitas malam hari ini mengenal AIMI, organisasi nirlaba berbasis kelompok sesama ibu menyusui. Ternyata AIMI ini punya ragam kegiatan ya pendengar, ada layanan konseling menyusui daring dan tetap muka, dapat berupa home visit ataupun hospital visit, lalu ada kelas menyusui juga dan juga kelas MPAC luring ataupun daring, sosialisasi tentang ASI dan juga menyusui di tempat kerja, komunitas, pemuka agama, kampus, posyandu dan juga puskesmas. Lalu AIMI juga menyediakan pendampingan kepada para ibu menyusui melalui program kelompok pendukung ibu atau KP ibu. Dan juga AIMI bermitra dengan pemerintah dan juga berbagai pemangku kepentingan untuk bisa aktif terlibat dalam advokasi kebijakan ramah menyusui di tingkat nasional dan daerah. Dan juga berjejaring dengan berbagai organisasi yang bergerak di bidang pemberian makan bayi dan juga anak, baik dalam skala nasional maupun internasional. Nah, menariknya pendengar, AIMI juga memiliki pelatihan konseling menyusui dengan modul 40 jam WHO dari WHO ataupun UNICEF ya, workshop kode internasional pemasaran produk pengganti ASI, pelatihan motivator kelompok pendukung ibu, workshop untuk penyedia layanan daycare ramah menyusui, dan juga seringkali mengadakan seminar, webinar, talk show, Instagram live, dan juga berbagai acara edukasi seputar menyusui, pemberian makan bayi dan anak, dan juga pengasuhan anak baik secara daring maupun luring. Yang menarik pendengar, AIMI juga memiliki kelompok pendukung ibu berdaya. Kelompok pendukung adalah program dari ibu untuk ibu dan juga oleh ibu. Jadi sesama ibu dalam pengasuhan anak dan keluarga akan fokus pada praktik hidup sehat yang baik, khususnya pada pemberian makan bayi dan anak atau PMBA. AIMI menggunakan metode pembelajaran orang dewasa pendengar, baik daring maupun luring, untuk bisa melakukan perubahan perilaku sehari-hari untuk para ibu-ibu. Selain itu yang menarik juga ada kelas menyusui ya, kelas menyusui dan juga MPASI AIMI ini berbicara tentang ASI, persiapan menyusui, tantangan yang akan dihadapi seputar menyusui dan berkegiatan, hingga tips menyapi dengan kasih. Sedangkan kelas MPASI membahas persiapan dan juga tantangan. Yang menarik pendengar, ada beberapa praktik juga yang dilakukan oleh AIMI untuk para ibu, yaitu praktik posisi dan juga pelekatan menyusui, pijat oksitosin, hingga demo syarat teknis. Diadakan untuk para orang tua yang ingin memberikan yang terbaik untuk buah hatinya. Keluarga dekat dan pengasuh juga disarankan ternyata pendengar untuk bisa mengikuti kelas-kelas ini dengan tujuan supaya pengasuhan jadi selaras gitu ya, dengan orang tua bayi dan juga dengan keluarga di sekitar rumah. Itu tadi pendengar, nanti kami akan kembali lagi bersama dengan Anda setelah jeda berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami dalam obrolan komunitas Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayo, ayo, kita mulai ya.
1: Siap.
2: Oke, siap-siap. Satu, dua, tiga, action.
3: Stop, stop, stop. Apa-apaan kalian ini?
0: Aduh, si abang ini mengganggu aja.
1: Ya, sudah action betul-betul. Malah disuruh stop.
3: Kalian ini lagi ngapain sih? Pakai gaya-gaya seperti itu lagi.
1: Si abang ini ketinggalan zaman. Kan lagi ngetren nih bang, bikin konten pura-pura cacat.
3: Oh, jadi hanya untuk sebuah konten kalian bertingkah seperti ini? Astaga, ini tidak baik loh.
0: Ya, gak apa-apa Kale. Kan pura-pura cacat gini pasti keren dan banyak yang nge-like.
3: Waduh, sebaiknya kalian hentikan deh. Karena dengan membuat konten seperti ini, sama aja kalian menghina penyandang disabilitas. Kalian bisa berurusan dengan hukum.
0: Hah? Iya kah? Gak jadi deh kalau gitu. Kita ganti tema lain aja.
4: Berpura-pura cacat untuk sebuah konten atau berdalih sebagai penyandang disabilitas untuk suatu tujuan tertentu adalah tindakan yang tidak benar dan menyinggung penyandang disabilitas. Itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

0: dari MIAMI nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih bersama Anda mendengar di obrolan komunitas yang membahas mengenai organisasi yang bernama AIMI. Ini adalah organisasi yang berfokus pada Asia, pendengar. Selain itu, AIMI juga merupakan komunitas ataupun organisasi yang merangkul para ibu menyusui, ya pendengar, untuk terus memberdayakan dirinya untuk bisa memberi ASI kepada anaknya hingga 2 tahun, lulus 2 tahun gitu ya. Dan selain itu, AIMI juga memfasilitasi dan membuka kerjasama penelitian untuk mendukung keberhasilan kebijakan dan program menyusui di Indonesia, yang tentunya nantinya akan bermanfaat juga bagi ibu, bayi, dan juga seluruh masyarakat gitu ya. Itu tadi mendengar sedikit mengenai AIMI ASI, yaitu adalah organisasi nirlaba ya pendengar, yang basisnya kelompok sesama ibu menyusui dengan tujuan menyebarluaskan pengetahuan, informasi gitu ya, dan dukungan tentang menyusui dan juga meningkatkan angka ibu menyusui di Indonesia. Setelah ini mendengar, kami akan kembali hadir bersama dengan Anda untuk Ruang Rindu ya, masih bersama di Tarannya hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: 90,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat malam mingguan pendengar untuk Anda yang bermalam minggu di malam hari ini ya. Sekaligus membuka bulan yang baru, bulan Agustus 2026 pendengar. Wah ini pasti harusnya di jalanan ramai sekali ya. Di tempat perbelanjaan juga ramai sekali. Tanggal muda sekaligus juga malam minggu ya pendengar, jadi pasti padat ya orang-orang. Tapi untuk Anda mungkin yang di rumah aja, ataupun mungkin sekarang lagi di perjalanan ya menuju pulang kembali ke rumah, karena udah jam 10 juga ya pendengar, tidak apa-apa, Ditarani akan temani Anda dengan pilihan lagu-lagu yang menarik untuk malam hari ini. Karena ada lagu Indonesia dan juga mancanegara pendengar. Dan biasanya pendengar ya, malam minggu juga diidentikan atau dikhususkan gitu untuk family time gitu. Ketika banyak keluarga-keluarga yang memang menghabiskan malam minggu bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak, istri, suami gitu ya, berbelanja ataupun sekedar nonton bioskop ataupun sekedar ya jalan-jalan aja menyusuri kota gitu ya. Apalagi di Samarinda sekarang juga sudah banyak spot-spot ataupun titik-titik untuk jalan-jalan bersama keluarga. Ada Teras Samarinda juga ya pendengar yang bisa Anda nikmati. Biasanya kalau malam minggu biasanya ada pertunjukan-pertunjukan yang bisa ditonton secara gratis gitu ya. Jadi pilihan yang tepat juga untuk bawa keluarga tentunya ya. Dan selain itu mendengar, banyak waktu-waktu lainnya yang biasanya kita gunakan bersama dengan keluarga. Nah menurut Anda kapan saat-saat paling menyenangkan bersama anak? Apakah ketika jalan-jalan bersama anak, liburan bersama anak, atau justru melihat perkembangan anak-anak dari kecil hingga dewasa sampai saat ini gitu ya mendengar, apa yang membuat Anda paling merasa sangat senang gitu bersama dengan anak? Boleh di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554976. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon ya pendengar. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Apa lagunya nih?
0: Lagunya malam hari ini.
1: Andi Maria Matalata enggak ada.
0: Andi Maria adanya sebentar, Bang. Betaria Sonata ada.
1: Oh, Betaria Sonata aja sudah lagu-lagu lama tuh. Apa judulnya?
0: Betaria Sonatanya Tak Mungkin Lagi.
1: Tak mungkin lagi ku mencintamu. Wih. Apa cinta bagaikan malam tak berbintang. Jadi masalah lo ya. Masalah apa tadi tuh, Mbak Rita?
0: Saat yang paling menyenangkan bersama anak.
1: Oh, tapi anak-anak sudah dewasa semua sih sekarang. Kalau dulu Mbak Adita kalau malam tuh sering bawa jalan anak-anak tuh.
0: Iya.
1: Kemana kah dia mau tuh, atau siang kah, atau pagi olahraga rame. Kan saya olahraga memang sepeda. Masing-masing ada, cuman harus diikuti anak-anak nih.
0: Iya.
1: Jadi setelah jam 7:30 jalan bersepeda olahraga tuh, nanti 8:00 pulang. Nah, saya langsung lanjut ke sepeda dewasa dulu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Di jalan Pulau Kalimantan kan.
0: Ya,
1: nanti sampai keliling tuh, nanti jam 2 baru sampai rumah tuh. Sampai hirang awak. Nah, habis sepeda tuh sama anak. Tapi kalau sekarang enggak. Cuma Mbak Dita tadi bilang di Taras, kan ramai di Taras tuh Mbak Dita. Saya tadi baru pulang. Tapi enggak mampir, lewat aja. Jadi kulinernya wah ramai betul, apa-apa yang dijual tuh.
0: Iya.
1: Jadi saya tadi pelan-pelan jalan, ada yang kentang, ada yang kayak apa jeruk-jeruk yang diperas tuh kayaknya tuh. Jadi masing-masing dengan bawa cucu, bawa anak. Nah tuh, jadi ramai betul. Memang saya rumah kan dekat aja Mbak Dita.
0: Iya.
1: Begitu keluar ya saya rasa sudah kelihatan mata. Tapi selama sebulannya saya tidak pernah lewat aja. Cuman lihat pinggir tuh kan pelan. Jadi kalau lihat itu persis sudah kenyang. Karena kalau saya itu malam itu sudah off sudah kalau makan itu Mbak Dita.
0: Iya, iya.
1: Jadi kan harus istirahat perut kan. Tapi ya insya Allah besok lah, saya sore itu ada yang mau saya rasai makanan itu. Kayaknya enak kayaknya itu Mbak Dita. Jadi kalau berjalan tuh ya sekarang ini Mbak Dita jangan pakai sekeser dengan ala gesta lah. tadi gesta dia cekin ngopi. Aduh, untuk di ada 10 kali nelpon tadi balas-balas. Tempat ditanya. Eh sekalinya jam 1 baru balas. Tadi HP di cas dengnya, nggak dengar. Nah itu alasan klasik kalau dia. Nah itu tadi saya jadi apa namanya sekarang ini ya di mana-mana itu. Lagi demam sepeda, Mbak Ditai.
0: Iya, sekarang kembali lagi, Bang.
1: Iya, kalau saya kan sepeda itu sudah 20 tahun yang lalu. Ya, jadi kan saya tadi itu ada ngomong sama di perempat ya. Kecepatan sepeda itu harus 25 sampai 35. Itu keringat keluar. Tapi kalau maunya 15 apa itu. Sepeda biasa enggak keringatan kan. Cuma sekarang kan lagi tren sepeda tuh. Jadi sampai di Citra Niaga tuh saya lihat ada di medsos kan, wih ramainya nih. Jadi dalam hati aja Bang, hati-hati naruh sepeda tuh, takut lenyap aja Mbak Dita. Kadang-kadang kita asik lagi ngopi, ngobrol malam tuh Mbak Dita ngumpul sepeda tuh rame betul. Jadi sekarang ini dari depan rumah nih, keluar semua sepeda. Nah, kalau saya kan memang sepeda tuh rutin memang. Jadi, bawalah keluarga tuh dengan yang apa namanya yang positif Mbak Dita, yang ngopi rame-rame,
0: iya,
1: ya kan?
0: Iya.
1: Jangan dibawa pokoknya narkoba, jangan. Sekarang kan saya berani mengatakan kita ini Kalimantan ini darurat narkoba Mbak Dita. Dengan adanya kopi-kopi mengopi tadi, santai-santai naik sepeda, duduk menikmati lempeng. Nah itu lebih bagus kan daripada kita kecanduan narkoba Mbak Dita.
0: Iya.
1: Baik Mbak Dita, buat semuanya Ibu Asih mungkin yang mewakilin dokter siapa? Dokter Lia ya mungkin dengar. Jadi jauhkanlah narkoba. Apa ya pasti itu say to net not drug kah apa tuh Mbak Dita?
0: Say not to drug.
1: Nah iya kan, jadi hindari dari narkoba. Ngumpul aja rame-rame sekarang di teras atau di lorong-lorong itu rame betul orang ngopi Mbak Dita.
0: Iya.
1: Ya mudah-mudahan mereka itu tidak terkontaminasi dengan narkoba Mbak Dita ya.
0: Amin.
1: Artinya jauhilah narkoba, jauhilah penjara, karena nyaman masuk penjara itu beritai. Ya kalau
0: iya dong.
1: Terima kasih Mbak Dita, dan lagi jaga apa namanya rumah, karena tadi sudah kebakaran di kapal tuh ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau jalan nih kan malam minggu yang mau ber apa aja di malam minggu ini, ingat dengan rumah dimatikan semuanya Mbak Dita ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mamat sudah ikutan gabungan. Kita sapa sekarang yang bergabung di jalur WhatsApp ya, pendengar. Ada siapa? Halo, selamat malam Rong Rindu.
2: Selamat malam Rong Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa temanya, apa masalah anak ah?
0: Iya. Kapan apa saat-saat menyenangkan sama anak nih Julak?
2: Sama aja dengan Bu Sumama tadi, anak Julak nih dewasa semua sudah. Cuma yang menyenangkan tuh waktu umur 10 tahun, 7 tahun itu kan Julak tuh bah paling senang membawa anak saya tuh ke Tung Edan.
0: Oh iya.
2: Oh Idan tuh kan ada kalau yang naik berputar itu apa namanya tuh kereta berputar kah? Wah anak saya itu dengan anu itu naik kuda-kudaan tuh sampai 2-3 kali Mbak Nita itu kalau naik tuh dia tuh kalau udah puas udah pulang. Waduh, lagi aku paksa beli lagi karkisnya kan?
0: Iya.
2: Dia tuh hobinya di situ kalau buat jalan tuh kalau ada kuda-kudaan atau kutung Idan, yang harap dia pulang bisa di tengah harianan di situ aja. Wah bah. Jadi kan dulu kan waktu itu kan gak ada anu Bu, apa nah Bu Nita ini kan HP kan gak bisa kita mau foto-foto kan.
0: Iya.
2: Jadi istilahnya tuh mengenang masa lalu ayam dengar di Pro 1 nih.
0: Iya.
2: Dengar ada kayak gini ya tuh ada kenangan masa lalu dengan anak. Kalau seandainya zaman sekarang nih kemungkinan foto memurto tuh bah mungkin penuh mungkin di HP. Makanya tuh saya tuh aduh hai. Kalau Tung Idan tuh ingat betul aku dengan anak saya yang nomor satu ini kalau sudah dia ajak jalan tuh ketemu kuda-kuda berputar tuh 2-3 kali dia pun enggak puas enggak turun. Ada orang turunan semua sudah.
0: Iya.
2: Dia tetap naik lagi bukan turunkan. Tapi orang naikkan naik lagi tuh ya wah jago ya sudah. Biarkan aja sampai puas dia. memang muyak-muyak itu kan pusing kepalanya, turun, minta turun. Nah, baru abis itu naik lagi ke anu itu, apa kereta yang berputar apa namanya itu?
0: Iya, kayak apa? Ya itu zaman dulu tuh
2: julak ya. Kincir angin
0: belum itu saya. Kincir angin, nah.
2: Itu saya
0: pernah biang naik lala, ya, biang lala juga.
2: Ya, kalau saya kan pernah naik, wah saya nggak berani lagi. Ikuti anak saya, aku turun aja biar anak saya tinggal. Aku nggak berani nih, takut jatuh kaitannya nih kan. Aku turunnya di sini aja, sudah biar aja anak saya ikut, aku nggak mau. Turun. Pernah saya ikut dikejar angin tuh.
0: Iya.
2: Berani lagi sudah.
0: Nggak berani. Itu aja
2: mbak, kita kenal masa lalu dengan anak yang paling menyenangkan dan diingat ya kan Banda saya?
0: Iya, waktu itu lagi ya Julak ya, masih kecil-kecil dibawa ke Tong Edan sudah senang gitu ya dulu ya.
2: Wah, aminnya bukan main tuh tahun berapa ya? Tahun 97 lah, 98 lah. Sampai sekarang anak saya berapa tahun dong? Sudah hampir 35-an sudah.
0: Iya.
2: Cucu sudah. Jadi lagunya apa Benita nih?
0: Lagunya ada Ebit, ada Rano Karno. Terus
2: Rano Karno apa?
0: Rano Karno-nya judulnya Bukalah Kacamatamu.
2: Wah, mantul itu, aku itu aja sudah buka celah kacamatamu aja.
0: Oke.
2: Dalamnya lah untuk seberatan aja semuanya yang ada di belakang, mudah-mudahan sehat walafiat beratan lah.
0: Amin.
2: Untuk Benitanya selamat malam, selamat bertugas, mudah-mudahan Benita sehat pulang sampai tujuan, sehat walafiat Benita ya.
0: Siap, siap. Insyaallah.
2: Oke, assalamualaikum atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Julak Sarunding di Lokulu juga sudah gabungan di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti kami akan kembali lagi mendengar, boleh nanti akan menghubungi lagi di 7365667435 dan juga di WhatsApp di 0811554976.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius, sehingga nyamuk gak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kembali hadir bersama Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon pendengar ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda.
1: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah, kabar baik. Bunda, gimana nih kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana sih, ganteng, sehat kan?
0: Insyaallah sehat.
1: Kayak apa ya lucunya?
0: Kenapa?
1: Kayak apa sudah lucunya?
0: Iya, sehat, cuma lagi gak bisa diem aja, lagi usianya, Bunda.
1: Iya, susah waktunya dia lagi usir itu. Tapi lucu kayak gitu deh. Ini ada juga nih cucu umur setahun ini hari ya.
0: Wah, masih lucu. Kecil lucu.
1: Lucu banget. Kalau pintu kamarku tutup itu diketok. Kalau terbuka itu aku tidur kan langsung muka aku diusap, dicium.
0: Aduh lucunya.
1: Lucu banget. Ini tadi habis diukur kan ku olofi botak nangis. Dipegang kepalanya gak ada rambutnya nangis ya. Dia sedih betul kehilangan rambutnya. Oh, jadi botak kayak mancung jadi batuknya aku bilang. Nangis kecer dia. Kalau anak-anak segitu tuh ya lucu-lucu tuh senang gitu.
0: Iya.
1: Tapi kalau sudah setahun ke atas, sudah jalan, udah mucil-mucilnya itu gigi.
0: Betul. Iya, Bunda.
1: Lari sana, lari sini. Kita bingung ikutinya. Lagunya apa, sayang?
0: Lagunya ini ada Ebit, ada...

0: nyerami aku, gak apa-apa, gak tersalami, Cip. Terus teleman tala-tala malam, aku lupa terus kalau mau nyalamin dia nih. Terus apa, bangun news ya, lama betul aku gak dengar suaranya. Memang dia gak masuk atau gimana ya?
1: Belum ada masuk lagi, Bunda.
0: Iya, selamat malam, masuk bangun news. Terus terlihat dalam, selamat malam, bangsa selalu. Bunda Wati, mana ketawanya? Masuk yuk, kangen nih ketawanya. Bunda Wati, selamat malam. Terus siapa satunya di seberang itu? Aku lupa terus siapa namanya. Siapa, Tid?
1: Apa itu, Bunda?
0: Yang di seberang itu siapa?
1: Ada Ibu Wira, ada Ibu Yati.
0: Iya, Mbak Wira, selamat malam. Biasa dia rajin loh. Mungkin ini masih ngepet ya. Selamat malam ya buat semuanya deh yang monitor malam. Kita kalau pulang tadi enak ya.
1: Iya, Bunda.
0: Dari jalan yang ramai. Salam sama keluarga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bunda Ika sudah ikutan menyapa. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur WhatsApp ya, pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam Minggu, Mbak, di studio ku temani.
1: Iya, Bunda. Selamat malam Minggu.
2: Gimana? Samarinda hari ini cerah, Mbak?
1: Samarinda hari ini cerah, tidak ada hujan.
2: Sama, Mbak.
1: Kapan juga ya, Bunda? Mbak. Sama.
2: Sini seharian.
1: Betul, betul.
2: Ya itu. Yang seneng yang malam mingguan ya, Mbak ya, di luar.
1: Iya, soalnya nggak hujan, nggak hujanan, nggak ada gerimis ya.
2: Hujan cerah lagi, tanggalnya muda, tanggalnya muda.
1: Tanggal muda, awal bulan, Bunda.
2: Nah, itu sudah
1: banyak diskonan mulai, ini.
2: Ya, mulai banyak apa ya, tontonan, Mbak ya, hiburan-hiburan ya. Agustusan kan, Mbak.
1: Betul.
2: Temanya apa, Mbak?
1: Temanya saat-saat menyenangkan bersama dengan anak, Bunda.
2: Ya, dulu masih anak-anak belum nikah ya, masih sekolah-sekolah gitu. Kalau kita ada balik-balikan, kalau ada itu loh pasar malam itu loh, Mbak.
1: Ya.
2: Itu baru kita bisa ngajak kan anak empat, Mbak. Ya kan, bisa ngajak nanti sama bapaknya, sama anak-anak. Nanti kalau kita sudah ke tempatnya itu ada yang minta nonton tongedan lah, ada yang minta naik biang lala. Ya kita namanya menghibur anak ya, yes, kita turuti sambil kita jagai. Rasanya seneng gitu loh, Mbak. Ya itu ya, sekarang ya sudah semuanya keluarga, kalau jalan ya kita sama anak sama cucu jadi nih sekarang. Ya itu, kalau sekarang kan cucu ya masih kecil-kecil ya, sekolah sampai SD gitu. Kalau kita ajak di lapangan Merdeka, Mbak, tontonan kan ya ada yang itu mewarnai ikan. Jadi yang kecil-kecil itu ya mainnya itu. Terus nanti naik itu apa, udah putar itu loh yang ada motor apa anu itu naik, terus nanti ada lagu-lagunya itu. Jadi kita orang tua tinggal duduk-duduk sambil beli camilan itu. Ya itu sudah. Tapi sekarang sudah sekolah semua, hiburan gitu malah gak ke kanan, Mbak, anak-anak itu.
1: Oh iya.
2: Ya itu, yang kecil sekarang masuk SD. Jadi kalau paling minta keluar itu ya di mall beli makanan krep, beli ya saya itu loh yang aneh-aneh itu loh, Mbak. Ya itu, jadi kalau mainan lagi di lapangan Merdeka itu sudah enggak ke kanan, sudah
1: iya udah jarang gitu. Ya Bunda.
2: Ya itu paling nanti keluar rame-rame cari makanan gitu, kita makan di luar gitu. Ya itulah ya, yang penting kita sehat semuanya.
1: Amin.
2: Ya kan, rukun gitu, Mbak.

0: Insya Allah.
1: Lagunya apa Mbak? Anu aja Mbak. Apa tadi Iwan Fals belum ada ya?
0: Iwan Fals belum. Ada Mata Indah Bola Pingpong Bunda.
1: Ya itu aja Iwan Fals aja Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Ya salame buat Ibu Eka tadi. Selamat malam. Sehat selalu buat Bang Mama juga. Selamat malam Minggu. Dia suka ya jalan-jalan ya.
0: Iya.
1: Yang satunya tadi siapa?
0: Ada Julak, Julak Sarunding.
1: Oh, Julak. Ya, buat Julak juga malam. Semoga selalu sehat sambil dengarkan Pro LX sama Rinda. Buat Mbak Dita juga petugas. Sehat selalu, sukses. Selalu jaga kesehatannya sekeluarga Mbak ya. Sehat siap. Semuanya.
0: Insya Allah Bunda.
1: Nanti kalau pulang hati-hati. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Asih sudah ikutan gabungan juga ya. Nanti Anda ikut, bisa ikutan bergabung juga pendengar di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554976 setelah jeda berikut ini.
2: Hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap waktu.

bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: pendengar di Ruang Rindu Orang berbagi kisah memori lewat lagu. Ditarannya masih temani Anda di malam minggu ini ya, pendengar, seperti biasa di jalur interaktif kami 7365667434495 dan juga di WhatsApp kami di 0811554476 ya. Sangat saat-saat menyenangkan bersama dengan anak, pendengar ya. Jadi tema di malam hari ini, menurut Anda kapan sebenarnya saat-saat yang paling menyenangkan bersama anak? Sebenarnya ketika pulang kerja, seperti hari ini ya, saya pulang kerja gitu nanti terus biasanya kalau siang disambut dengan anak-anak yang sudah menunggu kedatangan ibunya gitu ya. Itu jadi salah satu hal yang paling menyenangkan juga, apalagi saat ini memang anak-anak masih kecil-kecil ya, pendengar. Jadi memang masih betul-betul banyak waktunya yang mereka harapkan bersama dengan ibunya ataupun orang tuanya, pendengar. Jadi ketika saya pulang kerja terus ditunggu sebegitunya gitu, rasanya menyenangkan sekali. Sudah ada yang bergabung, pendengar, di jalur WhatsApp kita sapa. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Melita, apa kabar?
0: Selamat malam, Bunda. Kabar baik, alhamdulillah. Bunda, gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah, lama enggak ketemu.
0: Iya, lama tidak berjumpa di udara ya, Bunda ya.
1: Berjumpa di udara. Sehat aja kan semua?
0: Insyaallah sehat-sehat semuanya.
1: Kalau ngomongin anak, sebetulnya sih sampai kapanpun kita akan senang ya ketemu anak. Waktu kecil kita punya cerita sendiri. Saat kita bisa membawa mereka kreasi, kulineran, kumpul-kumpul, sekedar ketemu, pasti sudah besar juga kita punya ini sendiri, rasa senang sendiri. Tadi kayak mama, julak, bos, anak-anak udah besar gitu ya. Kita ketemu anak-anak, kita bisa ngobrol sendiri lain. Bahkan ceritain lagi ke anak-anak, waktu kamu kecil gini, apalagi kalau terus udah cucu gitu ya, ini kok kayak ini ya, ini kayak kakak ini dulu waktu kecil gitu. Seneng ngomong-ngomong sih waktu
0: jadi selalu menyenangkan ya.
1: Iya, selalu menyenangkan kalau bisa rekreasi bersama itu ya, apalagi kalau saya kan dua-dua kerja, jadi kalau sudah Sabtu, Minggu pasti meluangkan waktu jalan-jalan teman. Bener sih kayak tadi kita naik korsel atau biang lalang kayak gitu ya, itu pasti seneng semua tuh.
0: Iya, anak-anak senangnya main itu ya, karena hal baru mungkin ya untuk mereka saat itu ya, Bunda ya.
1: Iya, bener. Baik, biang lala itu melihat sesuatu dari atas gitu ya, putar gitu, atau naik yang korsel yang kuda-kudaan yang putar gitu. Itu memang membahagiakan.
0: Benar,
1: jadi Mbak Rita yang sekarang ngerasain kan dengan kecil-kecil.
0: Iya, dengan yang masih kecil-kecil ini.
1: Bahagia semua, semoga semua pastikan bahagianya sampai bisa nanti melihat bertumbuhnya anak-anak. Oh, sekarang sudah SD, sekarang sudah SMP gitu ya.
0: Iya,
1: itu terasa sekali. Iya gitu deh, Mbak Rita.
0: Oke, Bunda.
1: Buat semua, buat Mama, Beta, semua deh, juga buat Mbak Rita. Kalau pulang tuh gigi ya.
0: Iya, Bunda.
1: Buat keluarga di rumah. Lagunya ikutan aja deh.
0: Oke, kalau gitu, Bunda.
1: Oke. Makasih, Mbak Rita.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda Lia, sudah menyapa ya. Benar ya kata Bunda Lia. Jadi memang setiap milestone atau perjalanan anak-anak ini pasti menyenangkan untuk orang tuanya, masa kecilnya ataupun masa ketika sudah dewasa, sudah mulai remaja, mulai dewasa ya, tentu semuanya punya cerita yang berbeda-beda. Bahkan nanti ketika punya cucu gitu ya, anaknya juga sudah punya anak lagi, tetap punya cerita yang menyenangkan, tetap punya kesan gitu ya. Jadi namanya kita sebagai orang tua ya pendengar, jadi memang apapun yang dilakukan anak itu pasti punya tempat tersendiri di hati gitu ya. Anda boleh bercerita juga mengenai saat-saat yang paling menyenangkan bersama dengan anak Anda di 7365667434 95, ataupun di WhatsApp kami pendengar di 0811554476.
2: Mau kemana Bu? Mau ke Posyandu Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke Posyandu? Anak saya kan tidak sakit Bu, dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah, saya pergi dulu ya Bu. Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya Bu ya?
3: Iya, belum sempat Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk, sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit dan bisa terkena stunting juga loh Bu.
3: Oh gitu ya Bu, jadi gimana ini Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya Bu ya. Untuk kedepannya Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya Bu ya.
3: Iya Bu, terima kasih ya Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
5: POV penyiar saat bulan puasa.
6: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
7: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
8: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda di Tarania, masih bersama dengan Anda hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya. Pendengar, masih banyak waktu untuk Anda berpartisipasi di Ruang Rindu malam hari ini, 7434957365566, dan juga di WhatsApp di 0811554976 ya. Pendengar, masih mengenai anak, kapan sebenarnya menurut Anda adalah hari-hari yang paling menyenangkan bersama dengan anak? Apakah ketika anak-anak sudah mulai bisa diajak cerita tentang hari ini bagaimana, di sekolah seperti apa, ataupun ketika anak-anak Anda juga sudah mulai bisa diajak bertukar pikiran ya, seperti hari ini mau makan apa, hari ini enaknya kita kemana, hari ini enaknya buka puasa dengan apa gitu ya, jika buka puasa. Jadi memang banyak ya pendengar, namanya juga menjadi orang tua itu adalah salah satu proses yang panjang sekali, sampai anak-anak bisa dilepas sendiri, bisa melihat anak-anak sekolah, melihat anak-anak lulus sekolah, jadi orang gitu ya pendengar, ataupun menikah, bertemu dengan jodohnya gitu. Jadi memang perjalanannya panjang sekali, dan setiap fase dari momen-momen tersebut seharusnya adalah momen-momen yang paling menyenangkan bersama dengan anak ya. Selalu ada kesan pendengar, selalu ada cerita yang bisa dibagikan, dan kalau Anda ada cerita yang bisa dibagikan juga, boleh ya diceritakan di 7365667434955, dan juga di WhatsApp kami pendengar di 0811554476. Jangan khawatir, masih banyak lagu-lagu Indonesia ataupun mancanegara yang bisa Anda pilih ya pendengar. Ada Judika, Agnes Monica, Lala Carmela, lalu ada Asap. Untuk mancanegaranya juga macam-macam pendengar, ada Three Doors Down, ada Celine Dion, ada Bobby McFerrin, Roxette, ada Cliff Richard, ada George Michael, ada U2 juga yang bisa Anda pilih dan Anda dengarkan di malam hari ini ya pendengar. Baru saja hadir ke ruang dengar Anda tadi ada lagunya The Smile of a Child dari Incognito, dan juga Something Stupid That I Love You dari Robbie Williams ya. Jadi boleh mendengar, untuk Anda yang mau berpartisipasi bisa di jalur 7365667434495, ataupun di WhatsApp kami di 0811554476 ya pendengar. Berbicara mengenai anak ya, siapa tahu ada cerita-cerita menarik yang bisa Anda bagikan gitu ya ke kami pendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Tadi kan sempat hadir ya pendengar lagu The Smile of a Child, ini dari Incognito. Ini adalah lagu yang sebenarnya agak resonansi gitu ya sama tema kita di malam hari ini, dimana adalah secara judul harfiahnya adalah senyuman seorang anak ya. Ternyata lagu ini menyampaikan pesan yang sederhana namun filosofis pendengar mendalam gitu ya, mengenai kehidupan, mengajak pendengarnya untuk kembali memiliki jiwa yang bersih dan tulus seperti anak kecil. Karena memang ya pendengar, senyuman seorang anak itu adalah senyuman yang paling tulus yang pernah bisa kita rasakan, yang bisa kita lihat gitu ya pendengar. Apalagi ketika anak-anak masih kecil-kecil gitu ya pendengar, betul-betul di benaknya hanya ada orang tuanya, hanya ada ayah dan hanya ada ibunya yang sayang, yang memberikan seluruh cinta kasihnya secara tulus kepada mereka. Makanya mereka gampang sekali tersenyum gitu ya ketika melihat orang tuanya, dan itu adalah senyuman paling tulus yang bisa dirasakan oleh para orang tua di seluruh dunia juga sih pasti pendengar ya. Jadi memang hal-hal tersebut juga menjadi hal-hal yang menyenangkan, momen-momen yang menyenangkan bersama dengan anak. Nah, kalau Anda punya momen menyenangkan yang bisa Anda bagikan juga ke kami, boleh di 7365667434495, dan juga di WhatsApp kami mendengar di 0811554976.
1: Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan dibawa asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betoambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betoambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

Broadcast Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar ritarannya masih ada dengan Anda di malam hari ini, walaupun sudah memasuki penghujung perjumpaan ya untuk Ruang Rindu malam hari ini. Tapi gak apa-apa, masih ada sedikit waktu pendengar untuk Anda berbagi cerita ataupun merequest lagu, mau dengarkan lagu dari lagu-lagu yang sudah kami pilihkan di malam hari ini. Boleh di 736-566-743-495 ataupun di WhatsApp di 08-1155-4476 ya. Bisa diceritakan pendengar hal-hal menyenangkan ataupun saat-saat menyenangkan bersama dengan anak gitu ya. Siapa tahu ada di antara Anda pendengar yang punya cerita-cerita menarik yang bisa dibagikan, bagaimana momen-momen menyenangkan bersama dengan anak seperti apa rasanya di 736-566 ataupun 743-495 ataupun di WhatsApp kami di 08-1155-4476 ya pendengar. Kurang lebih 10 menit lagi perjumpaan di Tarania bersama dengan Anda malam hari ini, ngomongin mengenai momen-momen bahagia bersama dengan anak ya, ataupun saat yang paling menyenangkan bersama dengan anak. Setiap anak punya karakteristik masing-masing, punya sifat yang berbeda, punya kesukaan, ketidaksukaan terhadap hal-hal yang berbeda juga. Dan masing-masing dari itu pendengar tentunya punya cerita-cerita yang menarik untuk masing-masing anak ya. Bisa jadi anak pertama ternyata lebih kalem, lebih tenang, lebih dewasa. Lalu anak kedua adalah anak-anak yang memang berani, anak-anak yang aktif, anak-anak yang banyak ngomongnya gitu ya, cerewet dan lebih kritis gitu. Jadi bisa saja terjadi gitu ya pendengar. Dan tentunya setiap anak dengan karakteristik yang berbeda-beda itu ada hal-hal ataupun kesan-kesan yang ditinggalkan kepada orang tuanya yang berbeda-beda juga gitu ya. Jadi pasti ada di antara Anda pendengar yang punya cerita-cerita menarik, apalagi untuk Anda pendengar yang anak-anaknya juga sudah besar, sudah punya anak lagi gitu ya, sudah bercucu gitu. Tentunya banyak perubahan-perubahan sebagai orang tua yang Anda lihat gitu ya, dari ketika anak itu masih kecil, masih bayi, sampai akhirnya beranjak dewasa dan menjadi dewasa gitu. Pasti punya cerita-cerita ataupun kesan-kesan yang mendalam sebagai orang tua. Boleh diceritakan, masih ada sedikit waktu pendengar. Dan juga lagu-lagunya juga masih ada. Ada George Michael, ada Roxette, Cliff Richard, lalu ada ASAP, ada Celine Dion, ada Three Doors Down, Here Without You, ya, ada Agnes Monica, Cinta Mati, Judika dengan Tak Mungkin Bersama, dan juga Alika dengan Andai Dia Tahu, ya. Bisa Anda pilih pendengar untuk Anda dengarkan di malam hari ini. Ya, seperti yang sudah diceritakan tadi ya pendengar oleh Anda. Jadi memang ketika punya anak dan sudah menjadi orang tua, bahkan sampai kita berusia lanjut pun udah punya cucu gitu ya, tetap masih teringat bahwa anak kita pernah jadi anak yang lucu-lucunya gitu ya. Pernah diajak, pernah sangat bahagia hanya dengan melihat tong edan, bisa sangat bahagia jika hanya bersepeda bersama keluarga ataupun nonton ataupun main di Citra Niaga mungkin ya masa itu ya pendengar. Karena saya sebagai anak pun justru hal-hal yang simpel-simpel, hal-hal yang sederhana asalkan dilakukan bersama keluarga lengkap, itulah yang masih teringat sampai sekarang, walaupun saya sekarang sudah jadi orang tua juga gitu ya. Jadi pastinya setiap momen bersama dengan anak pasti punya kesan yang mendalam, meninggalkan kesan yang juga luar biasa ya pendengar. Dan tentunya semuanya punya cerita, semuanya menyenangkan. Seperti katanya Roxette, it must have been love gitu. Semuanya penuh cinta.

Pendengar Purwosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, sampailah di tarannya di penghujung perjumpaan untuk malam hari ini ya, pendengar di Ruang Rindu malam hari ini, dan tentunya dalam rangkaian Samarinda Malam di malam hari ini. Selamat malam minggu, besok masih weekend pendengar, jadi selamat menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, menciptakan momen-momen indah, momen-momen menyenangkan baru bersama dengan keluarga dan juga anak pendengar. Tapi sebelumnya untuk Anda yang ingin beristirahat di malam hari ini, selalu pastikan bahwa api sudah tidak ada di kompor ataupun diperiksa kembali pendengar, mungkin colokan-colokan yang tidak digunakan lagi dimatikan gitu ya, supaya tidak ada terjadi korsleting listrik pendengar dan hal-hal tidak diinginkan lainnya. Begitupun juga dengan pintu, pagar, jendela rumah Anda juga sudah tertutup, terkunci dengan rapat ya, supaya kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, aman-aman aja, dan ya menjalani hari bersama dengan keluarga dengan bahagia-bahagia tanpa adanya musibah-musibah apapun ya pendengar. Selalu berhati-hati dan waspada. Di tarannya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan Anda yang sudah berpartisipasi di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa di esok hari.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Sepiring es krim. Pada hari-hari ketika es krim sundae harganya jauh lebih murah, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun memasuki kedai kopi hotel dan duduk di atas meja. Seorang pelayan meletakkan segelas air di depannya. "Berapa harga es krim sundae?" "50 sen," jawab pelayan itu. Anak kecil itu mengeluarkan tangannya dari sakunya dan mengamati sejumlah koin di dalamnya. "Berapa harga sepiring es krim polos?" "Saya telah bertanya. Beberapa orang sekarang sedang menunggu atau meja dan pelayannya agak tidak sabar." "35 sen," katanya kasar. Anak kecil itu kembali menghitung koin. "Aku akan memesan es krim biasa," katanya. Pelayan membawa es krim, meletakkan tagihan di atas meja, dan berjalan pergi. Anak laki-laki itu menghabiskan es krim, membayar kasir dan pergi. Ketika pramu saji kembali, dia memulai mengelap meja dan menelan ludah dengan susah payah pada apa yang dilihatnya. Di sana, diletakkan rapi di samping piring kosong. "Ada 15 sen," tipnya.

0: dari M. Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kemenangan sejati bukanlah kemenangan atas orang lain, namun kemenangan atas diri sendiri. Berpacu di jalur keberhasilan diri adalah pertandingan yang mengalahkan rasa ketakutan, keengganan, keangkuhan, dan semua beban yang menambat diri di tempat start. Jerih payah untuk mengalahkan orang lain sama sekali tidak berguna. Motivasi tidak semestinya lahir dari rasa iri, dengki, atau dendam. Keberhasilan sejati memberikan kebahagiaan yang sejati, yang tidak mungkin diraih lewat niat yang ternoda. Pelari yang berlari untuk mengalahkan pelari yang lain akan tertinggal karena sibuk mengintip laju lawan-lawannya. Pelari yang berlari untuk memecahkan rekornya sendiri tidak peduli apakah pelari lain akan menyusulnya atau tidak. Tidak peduli di mana dan siapa lawan-lawannya, ia mencurahkan seluruh perhatian demi perbaikan catatannya sendiri. Ia bertanding dengan dirinya sendiri, bukan melawan orang lain. Karenanya, ia tidak perlu bermain curang. Pendengar, keinginan untuk mengalahkan orang lain adalah awal dari kekalahan diri sendiri.

Pendengar Pro Soto RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Dengan terdengar irama musik ini, berakhir pula seluruh rangkaian acara kami hadirkan pada hari ini, edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini, dan kami akan kembali hadir mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Mersatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini Minggu 2 Agustus 2026 melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: dari MYAMI nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Studio Integrasi RRI Jalan MYAMI nomor 8 Samarinda bersama Fira Amalia, Pro 1 RRI Samarinda kembali hadir di ruang dengar Anda edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Kami kembali sapa Anda dengan sajian lagu-lagu religi yang juga akan dilanjutkan dengan sajian Mutiara Pagi. Hari ini bersama Ustaz Didi Supriyadi dari Muhammadiyah Kota Samarinda dan juga akan membahas mengenai Muslim di tengah realitas peradaban dan keadaban. Nantikan juga pendengar berita pagi dengan informasi-informasi pilihan untuk Anda yang telah dipersiapkan oleh tim pemberitaan RRI Samarinda pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan juga warta berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta pada pukul 8. Dan tentunya pendengar, dengan sajian musik dan informasi yang kami sajikan untuk temani aktivitas akhir pekan Anda, jadi tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menjaga hambanya yang beriman dari dunia ini, padahal Dia mencintainya, sebagaimana kalian semua berhati-hati menjaga orang sakit dalam memberi makan dan minum, karena khawatir terjadi sesuatu terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah, dan murotal kapan saja, di mana saja, dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tetapi ia buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, dan kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

0: Ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: Surah Al-An'am ayat 32.
2: Sungguh Allah benar-benar mengangkat derajat seorang hambanya yang saleh di surga. Maka ia pun bertanya, "Wahai Rabbku, bagaimana ini bisa terjadi?" Allah menjawab, "Berkat istighfar anakmu bagi dirimu." Hadis riwayat Ahmad

0: kalian tuh juga dapat berpartisipasi dan juga berinteraksi dengan Ustadz Titi ya pada sesi tanya jawab dalam dua jalur telepon kami 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar dapat melalui telepon ataupun pesan di 0811-5544-976. Untuk Anda pendengar yang mendengarkan sajian Mutiara pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara pagi juga dapat Anda saksikan secara live. Dan pendengar, tema kita hari ini adalah Muslim di tengah realitas peradaban dan keadaban. Mari kita pahami lebih dalam lagi melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Didi. Silakan Ustadz untuk penyampaian tausiahnya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bersyukur atas nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita di pagi hari ini yang cerah, insyaAllah kita masih bisa menikmati salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, di tengah-tengah banyak saudara-saudara kita yang mungkin lagi berbaring di rumah sakit, sakit, yang tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita Muslim dan seluruh manusia nya diberikan kesehatan dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dan selalu tercurah bahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah mengizinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat yaum kiamat kepada kita sebagai umatnya. Pendengar RRI dimanapun berada, tentu dalam kehidupan kita yang semakin maju pesat, perkembangan teknologi, perubahan-perubahan pola hidup manusia, perubahan-perubahan yang terus berubah, semakin hari semakin jauh melampaui kita, tentu akan hadir, akan muncul kegelisahan-kegelisahan ya, pada kita semua, tidak terkecuali seorang Muslim, karena kita ya, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah, ya, amanah untuk mengelola bumi ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita. Atau aman.

0: untuk mengelola dan melakukan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan makhluknya, lebih terkhusus lagi kita sebagai manusia, ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Dan tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan dalam surat lain, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. Qala inni a'lamu ma la ta'lam." Pendengar yang berbahagia, ketika kita berikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai, ya, bahasanya sebagai wakil Tuhan maka bumi ini untuk menjaga keseimbangan hidup kita, menjaga keseimbangan, ya, di dunia ini, bukan kita untuk merusak. Dan sejak Allah menciptakan Nabi Adam, ya, maka disitulah sesungguhnya mulai peradaban manusia di muka bumi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunannya juga di setiap yang Allah ciptakan. Ada guide-nya, ada petunjuknya, ada buku, ada tuntunan, ada hidayah yang harus diikuti. Maka ketika hidayah itu diikuti, petunjuk diikuti, maka nantinya kita akan menjadi umat yang penyeimbang. Bahasa Al-Qur'annya ummatan wasato, umat yang pertengahan. Umat pertengahan itu ya tidak ekstrim baik kiri maupun kanan. Artinya dalam memahami dan beribadah itu tidak berlebihan dan juga tidak menyepelekan. Oleh karena itu, peradaban-peradaban yang sudah terlewati oleh kita dan manusia, berbagai macam kisah dari peradaban manusia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, mulai dari kisah Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad, bahkan mungkin sampai yang terdekat dengan kita, itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah persiapkan semua. Untuk apa? Untuk menjadi sebuah peringatan bagi kita. Ketika peradaban pertama, ketika Nabi Adam alaihissalam memiliki putra yang berselisih, kemudian salah satu keduanya membunuh yang lainnya, dan itulah kejahatan pertama, dosa pertama yang dilakukan oleh anak Adam, dan itu sampai nanti akhir daripada dunia ini akan terus berlangsung sebagai sunat. Kemudian peradaban berikutnya adalah peradaban Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ mulai pembangkangan-pembangkangan, penghinaan, mengolok-olok dan sebagainya. Ya meskipun kalau kita baca ya, ayat yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah tadi, wa idh qala qawlan lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, terkait dengan kisah malaikat yang bertanya. Ya, kalau secara bahasa sekarang itu ada bahasa-bahasa pembulian gitu. Ya, untuk apa ciptakan manusia? Manusia itu suka merusak, tidak mengingat Allah. Artinya ada bahasa-bahasa yang perlu ternyata secara itu pertanyaan yang bukan sebuah pembulian gitu. Tapi di masyarakat kita yang sekarang peradaban yang terus berkembang, ada istilah-istilah bully. Ini merupakan sebuah perubahan-perubahan yang sehingga kalau kita tarik lurus pertanyaan-pertanyaan seperti itu sudah ada sebelum mungkin dalam sekuban kita. Kenapa kamu berubah seperti ini? Kamu tuh begini, begini, begini, begini. Cara yang diterima mungkin kasar. Cara diterima seolah-olah mengolok-olok. Tapi adalah sebuah pernyataan dan pertanyaan yang harus terselesaikan ya, oleh yang melakukan. Ada pembuktian. Nah, kita sebagai manusia yang Allah berikan anugerah dan telah diberikan apa namanya, disifati oleh malaikat pada saat itu sebagai perusak di muka bumi, ya, perkiraan-perkiraan seperti itu, hanya menerka-nerka gitu. Malaikat, ya Allah, kenapa menciptakan manusia? Manusia itu nanti akan merusak alamnya, akan menumpahkan darahnya, artinya membunuh, saling bunuh dan sebagainya, saling menyingkirkan, saling menghancurkan, saling menindas dan sebagainya. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ini alam kamu, aku ini lebih tahu daripada kamu. Oleh karena itu, dengan yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ada yang perlu kita tingkatkan dari peradaban-peradaban yang sudah terlewati. Dan puncaknya adalah di Rasulullah SAW, bagaimana mengajarkan adab. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menutus Rasulullah SAW di bangsa Ars, yang kita paham saat itu dalam sebuah dan secara dalam sejarah bangsa Ars itu dalam keadaan jahiliyah. Ya, jahil bukan secara jahil bodohnya, tidak tahu apa-apa. Kenapa demikian? Karena bangsa Arab sudah berdagang Persia, berdagang ke Syam, ke Irak, ke Palestina dan sebagainya, sudah berkomunikasi dengan masyarakat luas. Melewati Ka'bah, kumpul di Ka'bah dan seterusnya, sudah ada pembangunan peradaban yang sangat luar biasa. Tapi dalam konteks jahiliyah, di sini adalah jahiliyah terhadap ilahiyahnya, ketuhanannya, dan hal-hal yang berkaitan dengan adab besar. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melegitimasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Rasulullah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia yang memiliki akhlak yang luar biasa. Dan yang kemudian itu sebagai contoh bagi kita. Ya. Dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dalam hal ini, ya, tentu akan menjadi sebuah tantangan bagi kita sebagai seorang Muslim di tengah-tengah gincarnya perubahan, perubahan berbagai aspek kehidupan kita, peradaban kita berubah, adab-adab dan moral itu juga terus bergeser, sehingga kita bisa melihat kondisi saat ini bagaimana adab, ya, akhlak dari seorang anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya, ya, anak kecil dengan orang yang lebih tua, lebih muda yang lebih muda, yang lebih tua, yang tua, yang lebih tua, yang sesamanya, seusianya, itu banyak sekali pergeseran-pergeseran perubahan dalam bersikap. Bahkan bagaimana seorang murid terhadap gurunya, orang tua terhadap guru dari muridnya, itu berbagai macam, ya, perubahan-perubahan yang pada saat ini menjadi salah satu, mungkin bahasanya masuk dalam kategori prioritas pemerintah untuk meningkatkan keadaban ini. Kenapa demikian? Ya, kita bisa melihat bagaimana perilaku-perilaku manusia saat ini, ya, yang notabene di situ ada, ya, dan rata-rata adalah seorang Muslim, tidak bisa memberikan akhlak adab yang baik terhadap siapa yang harus diberikan penghormatan. Ya, hak-haknya seorang Muslim itu tidak dijalankan. Ya. Contoh konkret lah, ya, sekarang di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan ini, seorang Muslim banyak sekali yang tidak tidak menjalankan hak-haknya. Guru dengan muridnya, murid dengan gurunya, orang tua dengan gurunya, dan sebagainya. Itu tidak sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Dengan yang dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penting, ya, bagi kita untuk menjadi teladan. Kita ini harus membangun diri menjadi teladan dalam berakhlak, bermuamalah, dan ada dalam berakidah, ya, ini akan berefek pada muamalah. Bagaimanapun, saya sangat berefek pada berakibat pada muamalah kita. Kita sangat meyakini bahwa dalam Islam, jika sholatnya sudah baik, maka dalam muamalah pun akan baik. Tidak sholat, sholat sairu amal, baik fasadat, fasadat sairu amal. Dan ini yang harus kita pahami betul-betul. Bagaimana filosofi sholat itu sendiri. Dari mulai awal masuk masjid, kemudian ikut berjamaah sholatnya, kemudian ketika bermakmum seperti apa, menjadi imam seperti apa. Maka sebetulnya pelajaran-pelajaran yang harus kita dapatkan itu sebenarnya sudah cukup. Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, ketika misalkan jadi makmum, kita akan ikut imam. Dan kita sangat percaya kepada seorang imam. Masjid itu menjadi sebuah pusat peradaban umat Islam. Akhirnya sebagai seorang Muslim, hendaknya kita berusaha meningkatkan, ya, adab-adab kita, belajar dari kehidupan masjid. Dengan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam konteks cita, ya, konteks kehidupan kita, Ibnu Fadl itu mengatakan kemajuan dan kelestariannya peradaban itu sangat bergantung pada tegaknya nilai moral suatu masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya baik, maka insya Allah, ya, kemaslahatan, kesejahteraan, kehidupannya itu akan baik karena masyarakatnya baik, lingkungannya mendukung dalam untuk meningkatkan peradaban tersebut. Tapi jika sebaliknya, jika masyarakatnya cuek, jauh dari muamalah yang baik yang ditentukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka otomatis tidak akan muncul peradaban yang luar biasa, tidak akan lahir sebuah lingkungan yang baik. Lingkungan terkecil adalah keluarga, kayak rumah. Maka ketika rumah itu, rumah seorang muslim jauh daripada akhlak-akhlak nilai-nilai Al-Quran, maka bisa dipastikan di masyarakat pun maka akan sangat kecil nilainya. Akhlak-akhlak yang dibangun dari rumah itu kecil, maka dari masyarakat pun akan out-outan. Ketika di rumah tidak dibangun dengan kuat bagaimana sikap kejujuran, jujur, tanggung jawab, disiplin dan sebagainya, bersikap dengan orang tua, dengan saudaranya, maka dalam masyarakat pun akan mudah tergoyahkan dengan kehidupan-kehidupan dunia. Ya akhirnya banyak ketika menjadi pejabat, pejabat yang korupsi dan sebagainya. Itu karena ya, pengaruh daripada bagaimana dia diciptakan akhlaknya dari lingkungan itu. Maka dengan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya manusia itu ya, akan berbudi luhur, dapat dan mampu menguasai ya, segala macam kehidupan. Akhlak yang baik itu akan memberikan suatu apa ya namanya, efek yang luar biasa terhadap hidup. Dan yang pasti ketika seorang muslim di tengah-tengah yang sakit kita rasakan saat ini, maka berusahalah untuk kembali kepada Quran dan Sunnah, baik pada Quran dan Hadis, bagaimana Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita untuk menjadi muslim yang baik, tidak mudah tergoyahkan oleh kehidupan dan perubahan zaman yang terus menggoyang-goyang kita, menggoyang keimanan kita, sehingga sedikit saja, lengah saja kita, maka akan terseret kepada hal-hal yang tidak dianjurkan oleh Islam dan bisa jadi menuju kepada kehancuran. Mungkin itu sementara yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk atau hidayah kepada kita sehingga kita ditetapkan dalam keadaan Islam, dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas tauziah pengantarnya mengenai tema kita hari ini ya, yaitu Muslim di Tengah Realitas Peradaban dan juga Keadaban. Baik pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami buka sesi tanya jawab di dua jalur telepon kami 0541-736-5667-434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-5544-976. Dan untuk Anda pendengar yang mendengarkan sajian Mutiara Pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami di Pro1 RRI Samarinda ataupun di kanal YouTube kami RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara Pagi juga dapat Anda saksikan secara langsung ya, di mana pendengar Anda dapat meninggalkan pertanyaan Anda mengenai tema Mutiara Pagi hari ini, yaitu Muslim di Tengah Realitas Peradaban dan juga Keadaban. Baik, kita akan sapa penelpon yang telah bergabung hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cang Fira.
1: Iya, silakan Pak Nano untuk pertanyaannya.
2: Ya Ustaz, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya, seperti yang Ustaz uraikan itu, sebenarnya kita ini sudah nggak kurang-kurangnya Ustaz ya, mendidik, mengajari dan seterusnya untuk anak-anak itu, keluarga kita gitu. Tetapi kan apa ya, berita-berita lewat medsos, bahkan ya berita yang kita lihat secara langsung begitu ya, korupsi tak terhindarkan oleh para pejabat, terus pondok pesantren juga bikin itu. Enggak usah lah saya sebutkan. Apa, kalau mencari kecilikan itu enggak ada habisnya Ustaz. Kan fenomenanya kan seperti itu. Jadi gimana Ustaz komentarnya lebih lanjut tentang hal-hal yang seperti ini gitu ya. Padahal ini ya, Cheng Fira, Ustaz, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Nano atas pertanyaannya ya. Tadi Pak Nano membahas tentu kita selama ini juga selalu mendidik untuk anak cucu dan juga keluarga kita, tetapi banyak berita-berita kurang baik seperti itu ya, yang selalu lewat di medsos, seperti korupsi, kasus di pondok pesantren, dan juga hal-hal lainnya. Nah, ini bagaimana komentar lebih lanjutnya? Silakan Pak Ustadz untuk ditanggapi terlebih dahulu.
0: Ya, baik. Tentu ya, kita sangat sedih sebenarnya ketika melihat ya, dan muncul berita-berita yang ya tengah-tengah kehidupan kita yang katakan kita sudah berusaha melindungi keluarga kita, melindungi anak-anak cucu kita, tetapi ya itu tadi, dengan semakin berkembangnya teknologi yang tidak terbendungkan oleh kita, kemudian ditambah lagi dengan akhlak yang terjadi yang jauh tidak didasarkan pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, tindak kekejian yang muncul di misalkan yang kemarin ada terjadi yang baru-baru aja misalkan di pesantren menjadi sebuah sesuatu yang sangat mengerikan lah, bahkan pasti tarapan sosial ya. Itu kan memang ketika kita sudah berusaha maksimal kita bagaimana menjadi keluarga kita kan, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wa anfusakum wa ahlikum nar. Tetapi memang di sisi lain kita dihadapkan pada namanya ada perang ini, perang bukannya perang senjata, tapi kita berada perang pemikiran, perang media sosial, dan kita ternyata umat Islam masih kalah dengan itu. Di sisi lain, nafsu-nafsu manusia itu semakin mudah terkalahkan, khususnya di kalangan umat Islam, sehingga mudah terprovokasi. Ya, mudah terprovokasi. Maka satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah ketika, terutama dekat dengan masalah pemberitaan, kita harus mencoba tabayun. Tapi untuk saat ini tabayun itu sangat sulit. kita akui tabayun kita untuk saat ini sangat sulit. Kenapa? Ketika misalkan tabayun di media sosial, terkadang media sosial yang kita tabayuni itu adalah juga akunnya hoax. Ya mungkin salah satu cara tabayun itu kita langsung mendatangi si pembuat berita. Kalau ketemu. Ini juga masalah yang sangat susah. Memang pemberitaan itu ya harus ditabayuni, harus dimintai keterangan yang jelas, bisa langsung mendatangi yang membuat berita. Tapi kalau lewat media sosial sudah pasti itu banyak hoaknya gitu. Artinya orangnya di mana, akunnya muncul, tapi beritanya meskipun isinya sangat benar, tapi orangnya yang buat, tidak ada orang yang buat gitu. Menggunakan aplikasi-aplikasi. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan pemberitaan kita ini, ya setelah tabayun kita berusaha faliyakul khairan awliyas mutin. Tapi ini juga sebuah tantangan bagi kita seorang muslim. Masa iya seorang muslim ketika melihat suatu yang kemungkaran kita diam saja. Nah ini juga sebuah ujian bagi kita seorang muslim, terutama di akhir zaman. Nah, terkait dengan tadi ada kasus di pesantren, orang tua apa dengan muridnya, gurunya sebagainya. Nah, disinilah peran kita ya, mungkin menjadi pengawas ya, artinya menjadi bukan mengawas-ngawasi ya, tapi menjadi pengingat bagi pelaku-pelaku seperti itu. Mudah-mudahan kita menjadi wasilah daripada amar ma'ruf nahi munkar. Ya. yang sudah terjadi, ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Yang berikut-berikutnya yang masih ada, mudah-mudahan tidak terkena penyakit-penyakit seperti itu. Ya, karena dari setiap umat itu pasti ada ya yang membangkangnya, ya, ada yang membangkang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan, ya, memberikan afiah kepada kita semuanya, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kepada kita, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, ya, Allahumma afini fi basar. Ya Allah, kita ajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah jagalah aku dari penglihatanku, pendengaranku, perbuatan semuanya. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selebihnya adalah urusan Allah. Kita berusaha semaksimal mungkin. Ya, mudah-mudahan dengan itu doa kita dan harapan kita, usaha kita menjadi jalan bahwa kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin demikian. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya ya untuk pertanyaan Pak Nano tadi. Baik, kita akan terima penanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini?
0: Waalaikumsalam.
3: Dengan Daud.
1: Oke, silakan Pak Daud untuk pertanyaannya, Pak.
3: Begini ya, Ustadz. Kalau kulihat Bapak Presiden Prabowo Subianto ini banyak membantu warga Palestina ya untuk mendapatkan hak kemerdekaan. Beda dengan negara-negara Muslim di Timur Tengah ini, maksudnya. Tapi kemarin aku nonton beberapa media itu, negara-negara Muslim yang mayoritas ya, di Timur Tengah itu. Bukannya membantu Iran, tapi saya mesti paling membantu. Tapi bertahan, mereka membantu Israel dengan Amerika ini. Pak, kebanyakan muslim kita ini sudah banyak yang kufur di seluruh dunia. Maksudnya, bukannya membantu Islam, tapi Bapak Presiden membantu negara-negara Palestina, itu kan hak-haknya kemerdekaan. Tapi negara-negara muslim ini, kok bertahan membantu Israel dengan Amerika ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Daud atas pertanyaannya ya, yang bertanya bagaimana penjelasan kenapa negara Muslim di Timur Tengah ini bukannya membantu Iran yang notabene negara sesama Muslim ya, tetapi malah membantu Amerika gitu. Baik, dan ini juga ada pertanyaan dari Pak Ahmad Zaini di WhatsApp, Ustadz, yang bertanya, tadi Ustadz sampaikan akhlak berdampak pada muamalah dan ini sesuai dengan firman Allah bahwa tidak aku turunkan Muhammad adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kalau masyarakatnya baik, maka akan tercipta peradaban yang baik dan akan menciptakan kesejahteraannya. Tapi yang terjadi di negeri ini yang negaranya mayoritas muslim, tetapi pemimpin berperilaku yang sebaliknya sehingga tidak tercipta kesejahteraan. Mohon penjelasan apakah ada yang kurang dalam sistem pendidikan kita? Nih, itu pertanyaan dari Pak Ahmad Zaini. Pak Ustadz, silakan untuk ditanggapi terlebih dahulu tadi pertanyaan dari Pak Daud dulu. Pak Ustadz, silakan.
0: Yang pertama terkait dengan Palestina dan politik ya. Saya sampaikan untuk masalah politik saya tidak mumpuni ilmunya. Ya, untuk politik saya tidak mumpuni ilmunya. Ya, karena saya pernah mendengar bahwa begini. Dalam politik itu yang pasti adalah ketidakpastian. ini bahasa ya. Ya, karena politik saya pernah mendengar dalam berpolitik itu yang pasti adalah ketidakpastian. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah konteks kita sebagai seorang muslim ya. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'd. Muslim dengan muslim yang lain itu sebagai seperti satu tubuh. Nah, ini juga diperkuat dengan hadis lain, unsur akhoka zaliman aw madlum. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Ya. Kemudian tentu sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Ya, karena terkait dengan masalah politik itu perlu kita garis bawahi ya, karena memang ranah politik ini sangat luar biasa, sehingga ketika disampaikan bukan ahlinya maka nanti akan muncul-muncul hal-hal yang luar biasa ngawur gitu ya seperti. Yang jelas ketika kita ingin menolong saudara kita, ya secara keseluruhan Indonesia menolong saudara kita di Palestina, ya alhamdulillah, artinya Indonesia masih berdiri secara sosial ya. Kita masih peduli dengan saudara-saudara dari sana. Ya, dan juga kita harus garis bawahi ya, dalam menolong itu ada dua. Kita menolong secara sosial atau menolong secara akidah. Ya, dan juga kita harus garis bawahi juga bahwa ketika menolong secara akidah itu harus benar-benar dipastikan. Ya, apakah kita satu akidah atau tidak. Maka di sana nanti akan dibahas oleh para ulama, sudah dijelaskan terkait dengan masalah ini, menolong sesama muslim seperti apa, ya menolong sesama manusia itu lebih luas lagi. Kalau menolong sesama manusia, siapapun itu, muslimkah, orang kafirkah, maka adalah masalah menolong secara kemanusiaan, kita boleh ditolong. Tetapi kalau secara spesifik menolong orang sesama muslim, maka kita harus dipastikan ya saudara kita itu benar-benar muslim atau bukan. Maka muncul istilahnya adalah kemanusiaan. Ya. Kenapa? Karena untuk menghindari tadi, nanti kalau salah-salah menolong ya, itu akan bermasalah. Maka menolongnya adalah penolong apa namanya bantuan kemanusiaan. Ya, bantuan kemanusiaan. Karena kalau bantuan secara akidah itu lain lagi ya. Nanti kategorinya jihad. Kategorinya jihad yang benar-benar jihad fisik. Nah, seperti itu. Maka dalam hal ini perlu kita bahas banyak ya. Mungkin itu sebagai jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua terkait dengan akhlak. Ya, kondisi di masyarakat kita di Indonesia ya. Terutama di masalah pendidikan. Apa yang kurang ya? Kalau saya menggarisbawahi itu, kalau kurangnya mungkin ya. Kalau dari secara pribadi saya itu mungkin kurangnya dalam ikhlas. Tapi masalah ikhlas ini kan masalah hati. Ya, masalah ikhlas itu masalah. Ketika kita sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ya akan muncul ke permukaan itu, muncul dalam kehidupan kita sesuatu yang sangat luar biasa baik. Ya. Tapi ketika mungkin saat ini pendidikan kita kenapa yang kita rasakan seperti ini, ya mungkin salah satunya. Ya. Karena bagaimanapun ya, pendidikan kita ya, adalah dari rumah yang harus mengawali. Ya. Bukan di sekolah, bukan di pesantren. Pendidikan kita ini dimulai dari rumah. Siapa? Ibunya. Siapa? Suaminya, orang tuanya. Jadi ketika anak disekolahkan ke TK, ke SD, SMP, MTs, MI, MA, SMA, bahkan kuliah, ditaruh di pesantren, maka yang harus dipenuhi dulu adalah rumahnya. Bagaimana orang tuanya mengajarkan kebaikan-kebaikan dari rumah, mengajarkan akidah yang kuat, mengajarkan adab yang benar, ya, akhlak yang baik, yang mulia kepada anak-anaknya. Maka sekuat apapun godaan, tantangan di luar ketika anak itu disekolahkan di sebuah lembaga sekolah ataupun ditaruh di pesantren, maka dia akan melanjutkan kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya di rumah. Namun, ketika di rumahnya tidak tercukupi, hanya dicukupi oleh lingkungannya sendiri di luar rumah, maka yang dibawa adalah kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan dari luar rumah. Dibawa ke sekolah, dari luar rumah dibawa ke pesantren, dari luar rumah dibawa ke masyarakat, dan seterusnya. Sehingga adabnya, akhlaknya, mungkin bahkan pengetahuannya terhadap yang benar itu sangat kurang. Ketika meskipun disekolahkan, sekolah yang sangat favorit misalkan di Indonesia ini, atau di Samarinda ini, ya, masuk sekolah favorit, masuk sekolah yang luar biasa. Tetapi jika fondasinya dari rumah, ya, dari orang tuanya, itu jauh berkurang, tidak mencukupi asupan akhlaknya, asupan akidahnya yang kuat pada anaknya, maka ya, akan mendapatkan asupan-asupan dari luar, sehingga tidak terkontrol. Yang penting ketika mendapatkan yang sudah masuk semua, akhirnya ketika pulang ke rumah, yang didapatkan, yang muncul adalah lain daripada yang diajar oleh orang langsung. Mungkin itu ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dunia pendidikan kita semakin baik, orang-orang tua kita, orang tua yang mempunyai anak di rumah juga semakin peka terhadap pendidikan anak-anaknya, peka dengan akidahnya, peka dengan bagaimana mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya, ya, seperti sehingga kita menjadi keluarga masyarakat yang bisa menjadi agen perubahan, agen keadaban di masa depan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz atas jawaban dan juga tanggapannya. Dan ini ada pertanyaan terakhir dari Pak Jumairi yang bertanya, sekarang kan banyak yang menyerang Islam melalui medsos, terkadang saya menjawab semampu saya. Nah, ini mohon pencerahannya Pak Ustaz, bagaimana seharusnya yang kita lakukan mengenai jika banyak yang menyerang Islam dan ini bagaimana, apakah kita jawab atau bagaimana Pak Ustaz? Silakan.
0: Ya. Yeah. Ya, ini perang dalam berbagai lini ya, untuk ya menyerang Islam dan sebagainya. Ya, tentu itu tadi yang pertama, kita tabayun. Mentabayun memastikan berita itu. Jika perlu kita jawab, jawab. Tapi sekiranya jawaban kita akan menjadi-jadi, akan menambah kegaduhan, maka sebaiknya kita diamkan saja. Ya. Dalam artian, dalam diamkan itu kita juga sambil berkonsultasi dengan satid-satid kita, dengan guru-guru kita, dengan pakar-pakar Islam kita seperti apa, dan seterusnya. Supaya apa yang kita tulis, mungkin ketika di media sosial ya, ketika kita komen, ketika kita memberikan masukan, memberikan jawaban atau meng-counter gitu ya, itu kan terkadang jawaban kita ini kita merasa bahwa kita jawab benar loh, tapi tiba-tiba muncul lagi masalah-masalah baru gitu dari jawaban-jawaban kita, kan seperti itu. Artinya yang namanya pembenci Islam itu sudah dipastikan sampai Islam itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita ya itu tadi, sudah bagus sudah dilakukan mengkantar penjawab semampu ya, itu sudah luar biasa sekali ya. Kalau kita bisa ya, kenapa harus kita diam? Tapi kalau kita tidak bisa memberikan jawaban yang menenangkan hati, menenangkan pembenci gitu, itu akan menambah kegaduhan. Tapi ketika kita mampu mengkantarnya dengan baik, maka itu palalilah ilham ya, maka sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Jadi kita memberikan jawaban-jawaban yang bagus, yang baik, ya. Ya, akhirnya ya Islam juga akan tinggi dengan apa yang dengan para pemeluknya seperti itu. Insya Allah ya, apa yang kita lakukan selagi kita bisa, tetapi yang perlu kita bawahi adalah falyakul khairan awliya sebut di situ. Jika kita tidak mampu, maka kita diamkan, dalam artian diam itu juga bukan diam acuh tak acuh aja, dalam artian kita terus berusaha mencari apa namanya kantor-kantor yang lain supaya Islam ini juga tidak mudah dihina-hina oleh orang lain. Mungkin itu ya. Wallahu'alam bishawab.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas jawabannya, dan kita sudah sampai di sisi akhir dari sajian Mutiara pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz untuk penutupnya mengenai tema kita hari ini, Muslim di Tengah Realitas Peradaban dan juga Keadaban, serta doanya Pak Ustadz, silakan.
0: Baik, dengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita garis bawahi di tengah-tengah peradaban dan keadaban yang kita rasakan saat ini adalah, jadilah kita seorang Muslim yang memang benar-benar ya, Muslim yang sejati, Muslim yang memahami peradaban kita, memahami bagaimana adab-adab kita yang harus kita tegakkan, harus kita perkuat, yang harus kita sampaikan kepada manusia-manusia yang lain. Dan sebagai seorang Muslim, tentu kita ada wejangan dari Rasulullah SAW. Sesama Muslim kita harus menjaga baik dari sisi aib maupun ya, lainnya. Satara musliman ya. Kata Allah yang mulia. Barang siapa yang menutupi aib muslim, artinya menutupi itu bukan berarti membiarkan kemungkaran. Tetapi menutupi di sini adalah menasehatinya, mengingatkan sehingga tidak terjerumus pada kemaksiatan baik kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya manusia itu, seorang muslim itu tidak zalim kepada dirinya, juga tidak zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika ada orang yang berusaha tiba-tiba seakan-akan menyelewengkan amanahnya, maka diingatkan sehingga tidak terjadi penyelewengan. Kemudian perlu kita garis bawahi juga dalam sebuah hadis ya, bahwasanya mukmin itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mukmin yang senantiasa menjaga lisannya. Ya, kita mencoba berusaha menerapkan itu sehingga yang lain juga atau orang-orang di luar Islam akan merasa kagum dengan Islam dengan akhlak-akhlak yang baik sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, demikian yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa fi'aman wa yukadzidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yang mungkin. Kita tajuk karim wa'adim sultan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afaf wa al-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afaf wa al-ghina. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung dari sajian Mutiara pagi hari ini, dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Didi tadi juga menjadi pengingat serta pencerahan bagi kita semua ya, tentang bagaimana seharusnya seorang Muslim mengambil peran di tengah perkembangan peradaban yang terus berubah. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas wawasan dan juga ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini yang di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, masih bersama Fira Amalia temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini, hari Minggu 2 Agustus 2026. Kondisi lalu lintas pagi ini pendengar di sekitar M. Yamin masih tidak terlalu ramai oleh banyak kendaraan ya, tetapi lalu lintasnya tetap lancar pendengar. Dan juga cuaca yang sangat cerah pagi ini cocok untuk Anda yang ingin lari pagi ataupun bersepeda ataupun untuk menghabiskan waktu akhir pekan Anda pendengar, dan tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini, karena tentunya kami akan tetap temani pagi Anda dengan sajian musik dan informasi di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu kepikiran, kenapa lampu lalu lintas selalu pakai warna merah, kuning, dan hijau? Kenapa nggak biru, ungu, atau warna lain? Ternyata jawabannya bukan dipilih secara asal. Warna-warni ini sudah digunakan sejak lebih dari 100 tahun yang lalu dan berasal dari sistem perkereta apian. Pada zaman dulu, kereta api membutuhkan sinyal yang bisa terlihat jelas dari jarak jauh. Warna merah dipilih sebagai tanda berhenti karena memiliki panjang gelombang yang membuatnya tetap terlihat dari kejauhan, bahkan saat cuaca kurang mendukung. Lalu, bagaimana dengan hijau? Awalnya, hijau bukan berarti jalan. Pada sistem sinyal kereta pertama, warna putih justru digunakan sebagai tanda aman untuk melaju. Namun, sistem ini sering menimbulkan masalah. Lampu putih mudah tertukar dengan cahaya lain seperti lampu jalan atau bintang di malam hari. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda hati-hati atau bersiap berhenti. Alasannya sederhana, kuning sangat mencolok dan mudah dibedakan dari merah maupun hijau, sehingga pengemudi punya waktu untuk memperlambat kendaraan sebelum lampu berubah menjadi merah. Jadi, setiap kali kamu berhenti di lampu merah atau menunggu lampu hijau menyala, ingat, tiga warna sederhana ini adalah hasil dari sejarah panjang dan dirancang untuk membuat perjalanan kita lebih aman. Sekarang, sudah tahu kan kenapa lampu lalu lintas tidak

Pro 1 RRI Samarinda sedikit berbagi wawasan untuk Anda. Pendengar, Menteri Agama Nasruddin Umar mengatakan Indonesia memiliki modal kuat menjadi salah satu epicentrum peradaban dunia. Ia menilai saat ini pembangunan nasional tetap berjalan pada jalur yang tepat di tengah dinamika global. Nasruddin mengatakan kondisi sosial dan politik Indonesia jauh lebih kondusif dibandingkan sejumlah kawasan yang masih dilanda konflik, dan menurutnya situasi tersebut menjadi kekuatan penting mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Ia juga menilai keberagaman masyarakat Indonesia menjadi kekuatan besar dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Karena itu seluruh elemen masyarakat diharapkan terus merawat kerukunan sebagai modal menghadapi masa depan. Ia mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan sebagai modal pembangunan Indonesia yang semakin maju pada masa mendatang, di mana menurutnya kekuatan bangsa lahir dari kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan nasional. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nantikan nanti tepat pada pukul 7 waktu Indonesia kami akan hadirkan kepada Anda informasi daerah dari Kalimantan Timur dalam penyampaian berita pagi. Tetap sama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Minggu 2 Agustus 2026.
2: Pendekatan yang digunakan pada operasi Antik Mahakam 2026 kali ini menggunakan pendekatan yang jauh lebih komprehensif. Jika biasanya kita melakukan kegiatan penindakan, tidak untuk tahun ini.
3: Saya aja kaget, animo masyarakat untuk menjadi pengusaha taman rekreasi semakin banyak.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Vira Amalia. Operasi Antik Mahakam 2026 kini telah berakhir. Polda Kalimantan Timur sukses menggulung 300 kasus narkotika dalam operasi Antik Mahakam yang berlangsung selama 20 hari. Berikut laporan selengkapnya.
2: Untuk operasi Antik Mahakam 2026 tahun ini berbeda dibanding dengan operasi Antik pada tahun-tahun sebelumnya.
4: Operasi Antik Mahakam 2026 kini telah usai. Polda Kalimantan Timur sukses menggulung 300 kasus narkotika dalam operasi Antik Mahakam 2026 yang berlangsung selama 20 hari. Dalam operasi ini, polisi berhasil mengamankan 351 tersangka beserta aset senilai miliaran rupiah, termasuk lahan sawit seluas 13 hektar. Tak hanya menangkap pelaku, Polda Kaltim kini berfokus memiskinkan para bandar lewat pasal tindak pidana pencucian uang, sekaligus memperkuat rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombespol Romilus Tamtelahitu.
2: Untuk operasi Antik Mahakam 2026 tahun ini berbeda dibanding dengan operasi Antik pada tahun-tahun sebelumnya. Mengapa berbeda? Pertama, karena pendekatan yang digunakan pada operasi Antik Mahakam 2026 kali ini menggunakan pendekatan yang jauh lebih komprehensif. Jika seperti biasanya kita melakukan kegiatan penindakan, maka tidak untuk tahun ini. Untuk tahun ini kita juga melakukan dua pendekatan tambahan, yaitu pendekatan pencegahan terintegrasi dan juga pendekatan penguatan rehabilitasi, teman-teman.
4: Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim Jaya Mu'aylimin menyatakan dukungannya terhadap transformasi strategi Polda Kaltim. Pihak Dinas Kesehatan berkomitmen memperkuat layanan screening dini dan pemantauan kesehatan bagi masyarakat yang rentan terpapar zat adiktif lewat penanganan IPWL.
2: Rehabilitasi, ada proses-proses yang tadi disebutkan oleh Pak Direktur, yaitu ada namanya asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu yang ada di BNN dengan Dinas Kesehatan termasuk juga Kejaksaan.
4: Setelah sisi pemulihan, Kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Bambang Setiawan menyambut baik langkah taktis Polda Kaltim yang tidak serta-merta memenjarakan para penyalahguna murni.
5: Pendekatan medis, nah, maka dikenal di undang-undang itu rehabilitasi medis. Yes. Kita asesmen secara medis, dilihat apa penyakit, ada nggak komorbidnya, ada nggak penyakit penyertanya. Sudah, setelah itu ditangani dulu secara medis, kemudian lanjut ke sosialnya. Dilihat lagi apa kebutuhan-kebutuhannya. Jadi asesmen itu kita melihat kebutuhan klien, intinya itu. Ketika klien membutuhkan, intervensi pertama adalah sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, tadi sampaikan pendekatannya compulsory.
4: Polda Kaltim berkomitmen untuk menindak tegas para pengedar narkoba di bumi etam agar generasi muda dapat terhindar dari penyalahgunaannya, seperti yang telah disampaikan oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro. Pernah menegaskan tidak ada main-main terhadap peredaran narkoba di Kalimantan Timur. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperluas rehabilitasi narkoba melalui 35 fasilitas kesehatan, seperti Pusat Kesehatan Masyarakat untuk mempercepat pemulihan korban dan mendukung penegakan hukum restoratif. Kita simak laporannya.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat perang melawan penyalahgunaan narkotika dengan mengoptimalkan layanan rehabilitasi di 35 fasilitas kesehatan. Langkah ini dilakukan agar korban penyalahgunaan narkoba tidak hanya diproses secara hukum, tetapi juga memperoleh pemulihan medis dan psikososial melalui skema rehabilitasi yang terintegrasi. Dimintai tanggapannya, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Jayang Mualimin di Samarinda mengatakan, sebanyak 35 institusi penerima wajib lapor atau IPWL telah disiapkan. Mulai dari pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit milik pemerintah provinsi dan kabupaten kota, hingga fasilitas milik Badan Narkotika Nasional. Keberadaan institusi penerima wajib lapor diharapkan mempermudah masyarakat mengakses layanan rehabilitasi secara sukarela maupun melalui mekanisme hukum. Jaya Mualimin mengatakan, masyarakat yang memerlukan rehabilitasi dapat langsung mendatangi pusat kesehatan masyarakat atau fasilitas institusi penerima wajib lapor terdekat untuk mendapatkan layanan. Seluruh proses rehabilitasi ditanggung negara dan menjadi bagian dari upaya pemulihan korban penyalahgunaan narkotika sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7: Kita sudah menyiapkan 35 unit IPWL dari tingkat puskesmas sampai rumah sakit. Dari yang punya pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten kota, termasuk punya Badan Narkotika Nasional ya. Caranya kita bisa secara sukarela datang ke tempat-tempat itu ya. Silakan nanti bertanya kepada puskesmas ya, atau mungkin dalam proses hukum.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menilai perluasan layanan rehabilitasi hingga tingkat pusat kesehatan masyarakat bakal mempercepat penanganan korban penyalahgunaan narkoba di seluruh kabupaten dan kota. Selain meningkatkan akses layanan kesehatan, kebijakan ini juga diharapkan memperkuat pendekatan keadilan restoratif, mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, serta menekan angka penyalahgunaan narkotika di Kalimantan Timur. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Sektor pariwisata Kalimantan Timur dinilai memiliki prospek yang semakin menjanjikan. Tingginya minat pelaku usaha dan bertambahnya jumlah kunjungan menjadi peluang untuk terus mengembangkan destinasi wisata di benua Etam. Kita simak laporan selengkapnya.
8: Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, menilai peluang pengembangan pariwisata di Kaltim semakin besar. Perkembangan tersebut tercermin dari semakin banyaknya anggota Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia atau PUTRI di Kalimantan Timur. Faisal juga menyebut jumlah kunjungan ke Kaltim telah melampaui target yang ditetapkan, meski tidak seluruh pengunjung datang dengan tujuan berwisata.
3: Anggota PUTRI hari ini saya aja kaget. Berarti kan investasi sudah mulai jalan nih. Ketika saya masih kadis pariwisata di kota, mungkin PUTRI tidak sebanyak ini anggotanya. Sekarang kan sudah banyak. Ini berarti animo masyarakat untuk menjadi pengusaha objek atau taman rekreasi semakin banyak. Kemudian tingkat kunjungan juga Kaltim, kita sudah melebihi target ya. Berarti kan tahun ini, walaupun kita nggak tahu ya apakah dia datang karena pariwisata, karena perdagangan, karena tetapi ini peluang.
8: Menurut Faisal, Kalimantan Timur tidak harus mengejar citra sebagai destinasi wisata utama seperti Bali. Tetapi yang lebih penting adalah mendorong wisatawan yang datang untuk urusan bisnis, perdagangan, atau pekerjaan agar memperpanjang masa tinggal dan menikmati berbagai destinasi maupun produk lokal. Ia pun optimis sektor pariwisata Kaltim dapat terus berkembang seiring bertambahnya pelaku usaha yang terlibat. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda mengajak aparatur sipil negara atau ASN mempersiapkan masa purna tugas sejak dini agar tetap produktif, mandiri, dan bermakna setelah memasuki masa pensiun. Berikut laporan selengkapnya.
9: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Samarinda menggelar webinar sharing session ke-26 bertema Purna Tugas Tetap Berdaya dan Bermakna pada Jumat 31 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi ruang bagi aparatur sipil negara untuk memperluas wawasan dan mempersiapkan berbagai aspek sebelum memasuki masa pensiun, mulai dari kesiapan finansial, kesehatan, hingga aktivitas setelah purna tugas. Staf Bidang Pengembangan Kompetensi BKPSDM Kota Samarinda Rian Widianto mengatakan, jumlah pegawai negeri sipil yang memasuki masa pensiun cukup besar setiap tahunnya. Berdasarkan sejumlah informasi yang diperolehnya, jumlah PNS yang pensiun diperkirakan mencapai 10.000 hingga 15.000 orang setiap bulan atau sekitar 120.000 hingga 180.000 orang dalam setahun.
10: Itu berarti kurang lebih 400 PNS pensiun setiap hari. Kenapa kok disebut PNS ya? Karena sebenarnya memang yang pensiun ya PNS. Kalau yang lain, ASN yang lain, misalnya P3K, apalagi yang baru waktu kan tidak ada istilah pensiun ya. Yang jelas mungkin yang berakhir masa kontrak kurang lebih seperti itu. Nah, Itu berarti juga 16 dari 17 PNS pensiun setiap jamnya. Wow, jadi kalau dirata-ratakan 24 jam ada kurang lebih 16 sampai dengan 17 PNS yang pensiun. Dari sebenarnya yang menarik bukan berapa jumlahnya, tetapi meskipun tidak ada data valid dari lembaga yang resmi, namun dari beberapa penelitian ada fakta yang menyatakan bahwa ASN belum memiliki, kalau PNS itu memiliki dana pensiun dari TASPEN, tetapi ternyata tidak membuat PNS itu aman secara finansial.
9: Rian menjelaskan dana pensiun belum tentu menjamin kondisi keuangan seseorang tetap aman setelah berhenti bekerja. Karena itu, ASN perlu memahami pengelolaan keuangan dan menyusun perencanaan masa depan sejak masa aktif bekerja. Dengan persiapan yang matang, masa purna tugas diharapkan tidak hanya menjadi fase penuh kecemasan, tetapi menjadi kesempatan untuk tetap produktif, berdaya, dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kontingen Kabupaten Mahakam Ulu dipastikan akan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi ke-8 Kalimantan Timur di Paser pada November mendatang dengan 20 cabang olahraga. Ketua KONI Mahulu, Yesi Kristianto, mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan untuk memastikan setiap cabur mampu tampil maksimal. Menurut Yesi, ada kemungkinan penambahan cabur apabila berhasil melewati babak kualifikasi. KONI pun optimis jumlah kontingen dapat bertambah seiring dengan proses kualifikasi yang masih berlangsung. Di balik ribuan kotak makan program makan bergizi gratis yang dibagikan setiap hari kepada para siswa di Samarinda, tersimpan kisah sederhana tentang surat-surat kecil dan uang receh yang menjadi ungkapan tulus rasa terima kasih anak-anak. Informasi selengkapnya terangkum dalam feature pagi ini.
11: Masih pukul 3 dini hari, ketika sebagian besar warga kota Samarinda masih terlelap, sebuah dapur di Kelurahan Loabua, Kecamatan Sungai Kunjang justru mulai hidup. Lampu-lampu menyala terang, uap panas mengepul dari panci-panci besar, puluhan tangan bergerak cepat menyiapkan nasi, lauk, sayur, buah, dan susu. Tak ada suara gaduh, yang terdengar hanyalah irama pekerjaan yang dilakukan dengan penuh ketelitian. Sebab beberapa jam kemudian ribuan kotak makan harus sudah tiba di sekolah-sekolah. Semua dilakukan demi satu tujuan, memastikan setiap anak dapat belajar tanpa dihantui rasa lapar. Inilah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Loabua, salah satu dapur yang setiap hari menjalankan program makan bergizi gratis, sebuah program nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus mempersiapkan generasi yang sehat dan berkualitas. Namun di tempat inilah lahir sebuah kisah yang tak pernah direncanakan. Kisah yang tidak tercatat dalam laporan distribusi makanan, tidak pula masuk ke dalam indikator keberhasilan program. Kisah itu datang dari secarik kertas kecil, tulisan tangan anak-anak. Setiap siang, ratusan siswa SMP Negeri 28 Samarinda membuka kotak makan yang telah disiapkan dari dapur SPPG Loabua. Sekolah yang berada di kawasan perbatasan Samarinda dan Kutai Kartanegara itu menjadi salah satu penerima manfaat program makan bergizi gratis. Sebagian besar siswanya berasal dari keluarga pekerja. Ada yang tinggal bersama kakek dan nenek, ada pula yang harus berpisah dengan orang tua karena bekerja di perkebunan maupun perusahaan di luar kota. Bagi mereka, makan siang di sekolah bukan sekedar mengisi perut, tetapi juga menjadi sumber energi untuk tetap mengikuti pelajaran hingga sore hari. Kepala SMP Negeri 28 Samarinda, Agus, mengatakan, sebelum program makan bergizi gratis hadir, tidak sedikit siswa yang hanya sempat sarapan seadanya sebelum berangkat ke sekolah. Dengan jam belajar yang cukup panjang, mereka harus menahan lapar hingga pulang sekolah.
12: Yang pertama, mungkin perlu saya sampaikan bahwa alhamdulillah, ya dengan adanya MBG ini, ya luar biasa manfaatnya. Sangat luar biasa, kenapa? Karena ya mungkin, ya mohon maaf, mungkin karena latar belakang ekonomi memang, dan mereka banyak yang jauh-jauh. Ada yang dari Sungai Pimping, ada dari Luagaga, pulang jam 14.45, bayangkan. Tadi sarapannya cuma dapat misalnya suapan, cuma berapa suap kan? Nah dengan adanya MBG ini, alhamdulillah, ya nanti ya kalau memang sempat ya sampean bisa ngeliat sendiri seperti antusiasnya anak-anak dan sangat terbantu.
11: Sebanyak 446 siswa di SMP Negeri 28 Samarinda kini menikmati makanan bergizi setiap hari. Yang menarik, hampir seluruh makanan selalu habis disantap. Persentase makanan yang tersisa bahkan sangat kecil. bukan semata karena menunya menarik, tetapi karena sebagian besar anak memang benar-benar membutuhkan tambahan asupan gizi saat berada di sekolah. Bagi guru-guru, perubahan itu terlihat jelas. Anak-anak menjadi lebih tenang mengikuti pelajaran. Mereka tidak lagi sibuk memikirkan harus membeli makan siang dengan uang saku yang terbatas. Sebagian bahkan memilih menyimpan uang jajannya untuk kebutuhan lain. Namun, kisah paling mengharukan justru baru dimulai ketika seluruh kotak makan itu kembali ke dapur. Seperti biasa, setelah jam makan siang selesai, seluruh ompreng dikumpulkan untuk dibersihkan. Di sela-sela proses pencucian itulah, para petugas menemukan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Bukan sisa makanan, bukan pula sendok yang tertinggal, melainkan secarik surat. Tulisan tangan anak-anak isinya sederhana. Ada yang mengucapkan terima kasih, ada yang mengatakan makanannya enak. Ada pula yang meminta agar buah pisang diganti apel, atau berharap suatu hari nanti menu sayurnya adalah terong. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Loa Buah, Deki Wahyudi, mengaku surat-surat kecil tersebut menjadi penyemangat terbesar bagi seluruh tim yang setiap hari bekerja sejak dini hari.
13: Ini salah satu surat cinta dari anak-anak penerima manfaat kita di dalam omprengan. Requestnya kak, kalau boleh sayurnya dimasak terakhiran, makanannya enak kok, tapi jangan pisang buahnya, saya nggak bisa, next semoga diganti sama apel. Oh ya, request sayurnya terong ya, makasih yang begininya. Kalau ini kita juga uang paham ya, kadang tim pencucian ompreng datang ke kita, pak bu ini ada uang di dalam omprengan dari anak-anak, katanya sebagai ucapan terima kasih untuk om-om yang kerja di MBG, makanya kita selalu tempelkan di sini.
11: Bagi para petugas dapur, surat-surat itu menjadi pengingat bahwa pekerjaan mereka ternyata memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekedar memasak. Mereka tidak hanya mengirimkan makanan, tetapi juga menghadirkan perhatian, menghadirkan kepedulian, dan tanpa disadari perhatian itu dibalas oleh anak-anak dengan cara yang sangat sederhana. Perasaan itu juga dirasakan oleh Valentino Mangalo dan teman-temannya. Siswa SMP Negeri 28 Samarinda itu mengaku selalu menunggu jam makan siang. Baginya program makan bergizi gratis bukan hanya membuatnya kenyang, tetapi juga membantu menghemat uang jajan yang kini bisa ia tabung.
14: Valentino, dengan adanya MBG di SMP 28 kayak apa tanggapannya?
15: Senang.
14: Senang ya? Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
15: Ayam.
14: Ayam? Suka makan ayam? Apa setelah dapat MBG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya apa? Yang lain-lain apa aja? Boleh ngomong?
16: Bangga.
14: Terus?
15: Enak.
16: Bangga.
14: Mantap.
15: Duit saku bisa disimpan.
16: Enggak boros uang.
11: Keberhasilan sebuah program seringkali diukur melalui angka. Berapa banyak penerima manfaat? Berapa anggaran yang disalurkan? Berapa persen target yang tercapai? Semua itu memang penting. Namun di Loa Buah, ada ukuran lain yang mungkin jauh lebih bermakna. Ukuran yang tidak tercantum dalam laporan, yaitu ketika seorang anak rela menyisakan uang jajannya, lalu diam-diam memasukkan ke dalam ompreng, hanya untuk mengucapkan terima kasih. Atau ketika seorang anak menulis surat sederhana, berharap buah pisang diganti apel, sambil tetap mengatakan bahwa makanan ia terima sudah enak. Mungkin bagi orang dewasa, itu hanyalah tulisan biasa. Tetapi bagi seorang petugas dapur yang setiap hari bangun sebelum fajar, surat-surat itu menjadi hadiah yang tak ternilai. Program makan bergizi gratis akhirnya bukan hanya menghadirkan gizi, ia juga menumbuhkan empati, mengajarkan rasa syukur, mempertemukan anak-anak dengan orang-orang yang setiap hari bekerja dalam diam. Karena ternyata, seporsi makanan memang mampu mengenyangkan perut. Namun perhatian yang disajikan bersama makanan itulah yang mampu mengenyangkan hati. RRI Samarinda, Nisor Pula, melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Operasi Antik Mahakam 2026 kini telah berakhir. Polda Kalimantan Timur sukses menggulung 300 kasus narkotika dalam operasi Antik Mahakam yang berlangsung selama 20 hari. Sektor pariwisata Kalimantan Timur dinilai memiliki prospek yang semakin menjanjikan. Tingginya minat pelaku usaha dan bertambahnya jumlah kunjungan menjadi peluang untuk terus mengembangkan destinasi wisata di kedua etam.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik, dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan. Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Samarinda pagi hari ini di Pro 1 RRI Samarinda, dan juga kami hadirkan kepada Anda kabar baik dari dunia olahraga, di mana petenis putri Indonesia yaitu Aldila Suciadi yang berpasangan dengan petenis Selandia Baru Erin Radcliffe sukses meraih gelar juara ganda Mubadala City DC Open 2026 di Washington, Amerika Serikat dengan mengalahkan Andrea Klepach dan Makoto Ninomiya pada babak final hari ini. Unggulan kedua itu tampil meyakinkan untuk menundukkan pasangan Slovenia Jepang dengan skor 6-4-6-1 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 12 menit di lapangan Hard Court Washington. Dan juga pendengar, secara statistik Aldila dan juga Erin tampil lebih efektif sepanjang pertandingan puncak. Mereka mencatatkan 2 ace, memenangi 69% poin dari servis pertama serta mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Gelar tersebut pendengar menjadi trofi WTA 500 kedua Aldila pada musim 2026 setelah menjuarai Bad Homburg Open pada akhir Juni. Keberhasilan itu juga menegaskan tren positif petenis Indonesia tersebut menjelang rangkaian turnamen lapangan hardcourt Amerika Serikat menuju Grand Slam US Open 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan

0: Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis atau MBG, di mana MK sebelumnya memerintahkan agar anggaran program MBG dikeluarkan dari anggaran pendidikan. Adapun Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa memastikan akan mengikuti putusan dari MK, dan Bendahara Negara itu memastikan anggaran program MBG dan pendidikan akan berbeda nomenklatur. Purbaya menyebut belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo mengenai putusan tersebut, dan ia juga belum berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional yaitu Sudaryono. Di mana sebelumnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara serta 5 pemohon perseorangan. Dan juga terdapat putusan nomor 40 PUU nomor 24 tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pengucapan putusan yang digelar di ruang sidang pleno MK pada hari Kamis lalu, pendengar. Dalam amar putusan APBN tahun-tahun berikutnya, anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Untuk informasi selengkapnya juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

8 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan informasi dan juga berita dari seluruh Indonesia dalam Warta Berita Sentral.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama.